0: Okay, semakin lagu pergi baru kita masuk Tommy J Pisa dengan lagu Biarkan Aku Menangis ke mana walaupun ada hujan.
1: Mun anu watik ke si Ed ya, Linda.
0: Okay, dengan ada masa itu nak kita memerat ada habis zon topik kita ya. Ada berupa gitu jak ngupi kita, mijak ngupi kita sebenarnya. Ini topik kita pagi lah.
1: Topik pagi tak simple saja. Kesan beranak nang simple, santai, ingat tak sama-sama.
0: Yeah.
1: Kiraan, anikah perancangan, pankah anikah ani adirek tak nurak yang anu wati, Linda. Rabi-rabi si anu ujen, tak mendapu anu ni rek tak naik.
0: Betul.
1: Paling-paling pun tak di aren. Naik kerja di aren.
0: Dengan mungkin ada lagi tengah-tengah bala kita ada mungkin plan ada anu siti yang mungkin nekabon nanti ataupun ada bala kita ada mungkin ada interview dia berupa kita. Jadi dapat kongsi dengan kami dapat kita plan ataupun anikah dah tunah kita ada berupa kita ya. Mungkin biasalah mandi blues di kadang-kadang ya plan dah tunah kita kadang-kadang kait jadi kawan kita.
1: Ya. Lebih-lebih sih anu ujian. Paling-paling pun kan meting kerja di norak tak beres bari.
0: Ya. Okey dengan ada berupa kita ya akan kita tuba ada TV OK perlawanan nak main ball amara kawan kita ya amara start kawan kita ya sence perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey kita tuba ke ada berupa agiti kira-kira pukul mahi berupa agi sence atau tuba asikah ada bersama kita ada pagi ti sence antara England sebenarnya perlawanan antara England dengan Mexico dua kumpulan dakwah kita memang ahli penyokong dakwah kita
1: sama-sama kuat.
0: Ya, sama-sama kuat. Jadi peminat-peminat main ball boleh tuba ada RTM klik secara percuma sebenarnya lah. Ataupun ada siaran TV RTM TV OK. Jadi mungkin bila kita ada sama-sama komen plan kita ada nanti lah
1: perancangan. Anikah ni redok nurak ngan sesan puankah yen anuati perancangan puankah plan adi ngan mengatur yen anuati adi ngan renai ngan bisa berkongsi ke di awal Facebook ke menaga bisa ke telefon ke studio di nombor 0-22-2-4-3 dengan nombor 0-22-2-5-0 sebenarnya tak lagi berdengar tadi lagi bersama ngatak di awal Facebook selamat sesuatu Henry Bali ke menaga Peter Kilan selamat isnisan selamat sesuatu ke tuduh dengan tak Charlie Chung Tizen Lime sesemenye Selangor terima kasih lagi bersama di YFMB dia ragu jobeng pimpite cukup Charlie Yati Minat ragu jobeng setiap kali apa itu pimpite pesan mesti minta lagu jawabang ya terima kasih ya Charlie selamat sasang dia tuduh hati yang pakuk shalom jawab undu nuk DJ Linda DJ Lala dan konti YFM dia minta lagu gerongan pergi jawab undu gik ke gerongan sasang dan watik Linda mai ujian mawai cukup nang banget
0: iya dengan ada lagi tinggal kita Jackson Rita dan menang layar dan nuti ujian kuana jadi masuk batu semang ne Kuching Central kuana memang jam teruk kuana tapi kena besar sabar semoga sampai selamat semoga sama sampai ke mana dapat kereta ke mana okey ada dengan kita komen lah Marta David anda menang plan ataupun perancangan dan berupa gitu SNCB Carbon tapi dah dapat sebab anujan
1: kena kaget dengan tak Nurul Atika pagu topik anuti aku orang ngundah kue karipap inti kari siok nyisan ngemas ramin kait payak besisan DJ wang ada kerja walaupun kerja part time
0: ada handu cuti
1: bolehlah sisan masuk rengah sampai seger kuana semandi peluang ada
0: ya betul
1: ya dengan Tenerul Atika terima kasih ya asyik dengan lagi bisa mengetah
0: dengan nama saya lagi bagi bila kita ada mungkin sama-sama kongsi mungkin ada kedar tundah kita ada berupa pagi Siti mungkin ada berupa pagi ti plan bila kita ya Ira kawan kita Ira Bikabon namang dakuan David Marta David anda ada mati pak anujan kek dapat jadi mungkin plan kita saya ambil tukar antena ataupun mungkin lagi plan kita ada berupa pagi ti ataupun ujung minggu ti mati angin kita melenak minggu debau kita ya terus ujung minggu Mekek sabar-sabar kau kita. Mungkin dah berubi yang tenalah. Meh plan anu siti ya. Okey anu nanti aku rak mungkin ramamu de air terjun kau kita ya. Kita mengenah plan sama ada plan kita sen mana-mana berlaku ataupun kai sama-sama kita ngampan anu nak mencontoh nak mengsen ayalah ya.
1: Ya, kemudian dengan Henry Bali. Selamat pagi DJ Lala, dua DJ Linda.
0: Ya, selamat pagi. Ya,
1: DJ 2L.
0: DJ 2L betul, baru ku perasan.
1: Plan aku anu tim memandangkan anu ijan Roger Min tonton bola.
0: World Cup.
1: England versus Mexico.
0: Ya, dah baru pagi ti.
1: Ngupi batuju. Wah, steady yo. Anu odimit sukun maat sekolah.
0: Kira nak plan lah, plan ada nuti ya. Jadi saya nak mati antara bila dengan kita ada sama-sama komen. Bagi bila kita ada berkenan dan mungkin rakongsi anikah ke datunah kita ada berupa gitik. Mungkin ada bila kita ada mungkin rangunah kue yang tena. Ataupun mungkin bila kita ada pandai bijit. Mungkin ada berupa gitik rangunah baju tradisional antara walaupun melebok gawai. Tidak kita sebau antara. Boleh lagi kongsi dengan kami dora. Pagitik ini minat nombor 2564.
1: Ya. Sebenarnya atas pecah dia peraman anda tak linda. Bedak dia tak peras. Dia mayan ujian. Mewai banget nang ujian.
0: Ya. Jadi tak sama-sama ibu. Tapi semangat Jason Boson. Dengan IVPB. Dengan lagu Cintaku di Bumi Kenyalang.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM.

0: Okey, semata lagu Baso di Velo dengan lagu Amu Dayung Bidia Kuana.
1: Ya, Dayung Bidia. Terima kasih di barangan Jubi-jubi singan di Murad dan Mian Station WFM Bidia Babu setiap sama ke Jubi Babu Tegas Sesana Nuati di Jeli dan di Jelala. Babu di Meja Ngupi topik pagi Dayung Sesana Nuati perancangan di dok rancang berangan Sesana Nuati dan Jubi dengan di ekip sama ke di WFM Bidia dengan tak di Carlos McLean ngirbus jagung aku DJ sebayu mohon kerja
0: kuana. Wow, jagung berpagi ngirbus jagung ya. Okey, yeah. Dengan mungkin ada bila kita ada berkira sama-sama kongsi nikah ke darah tunah kita ada berpagi ti santai-santai saja kita pagi ti yang ingin berpagi ti ya. Monday blues kalau kita tambah lagi dengan anu hujan yang mungkin ada bila kita ada off day dah kai mohon kerja mungkin bila dengan kita ada kerja shift yeah. Dah nanti kai mula kerja ada mungkin plan darah tunah dari pagi ni mungkin berubi nekade antena cuci-cuci mata kawan kita ialah ya
1: ya aku nak berada dengan tak di bekerja kedai imadi nanti bapa drum pemenungan ya ha aku sabar nang ujian banget madi nanti memang kawasan puan ka aiki kedahan na erat nanti earn pada kepada muto harap ke sopra keberangan bersabar ya ha adi herbis lebih guna Linda tak mesti re ngene peringatan tuduk sopra gabra dengan ta ya harap besi mari nanti demam bola kedek gigi kedak sobarangan sambil ngan driba muto sambil ngan ninga RTM klik ninga main bor so RTM klik amanya ya ya betul sakit dalam pembendungan
0: mungkin dak nanti bila dengan kita menang malas kurang luas sebab ada hujan jadi dah berpagi ti aku nguleng-nguleng sajalah sambil-sambil tu beka Piala Dunia aku kita ada pagi ti ya sebab pada pagi ti England dengan Mexico aku percaya masing-masing ada penyokong nak kawan kita ada pagi ti. Okey dengan bila kita mungkin darah sama-sama kongsi mungkin ada keratunah kita pagi ti ya mungkin darah kongsi dengan kita mungkin pagi ti rabi karbon antutna era buruh
1: Purulada
0: ka
1: Purudihan
0: ka anak dihan ya ataupun mungkin ada dah berpagi tira cuma rehat saja mungkin di anu kerja menit minggu kerja kawan kita mungkin dah tira rehat ataupun pagi ti mungkin rancu kereta antun lah rancu kereta pak anu hujan tangguh taya kawan
1: kisah ya mari nanti jam tadi studio berdengar ya 20 minit terpas pukul mai isnin sana ngana aja kongsi perancangan berangan yang sesana dari kemudaga kedai agi berangan agi temu janji temu janji di klinik temu janji di hospital amanya kemati ya temu janji ngan isai ada ane nang daya ada teban ke kemi ngan kemet kan perlu reappointment
0: sebenarnya nah ngunah appointment bau lah
1: ya ngut paksa na appointment bau ngan banyak kemet ya ngan ada perlu di temu janji hospital temu janji klinik kemanya kemet temu janji ngan kita dengan semadi tak kacen ya DJ Marcel
0: service
1: moto anu ti DJ
0: jadi saya nak mati nak kau dah tunah DJ Marcel pagi tiang servis moto
1: berengan mana ke kami lagi temu janji servis moto banyak ke kami teban moto ngaya amai moto pun perlu kerek dek servis kami dek servis susah tarik penuh kami moto tak rusak
0: apa kelayan lah ya lah kadang-kadang ya ani plan dah tunah kita kadang-kadang ada dah menjadi kau kita ada dah kaya menjadi kadang-kadang kita plan kau kita ya mungkin kita plan anu rimah dan janun apa kesampai atau kanu ni siti plan sen kai menjadi-jadi kau kita pernah kai mung sen lah
1: pernah sebab aral melintang kon kereng aral melintang macam nuati reruah anu hujan banget
0: betul
1: so aku kemai hujan terlalu banget aku dah bisa drive
0: Sebab kita terang.
1: Kita terang, kita berjerat. Biasa betul. Ada peminan bertempat.
0: Bertempat, faham. Dengan Mr. Ricky mungkin pernah bagi bala kita, ya, contoh nah, pagi ti, mungkin dah berapa pagi ti, ya, nekede. Sebab mertebek media sosial kau kita, ya, ui, nyating guna masakan cukup sidik raya. Okey, bahan-bahan mertulis kita lah. Mertulis kita ada kertas bahan-bahan. Okey, plan aku nanti aku orang guna masakan ti. Rahsia lah ni masakan sen, ya. Mungkin orang guna donat ke ataupun orang guna ini sajalah. Nukade lah kita ti. Mirih barang, mirih bahan-bahan. Sampai dalam min. Sampai dalam min. Rasa batuh murah beres. Sebab mak anda kade. Sempat mak anda kade. Ni amaan mi. Kau kita payah ngupi-ngupi kan. Anu ucan lagi mah sampai ramin batuh pun rasa rabeus, rasa rak nguleng-nguleng las-las. Plan asal mati nerak ngunah kue terus kai cadi. Mesti ada bila dengan kita ada mesin lagi lah, ya.
1: Mesti ada kupu sama kadang-kadang mesin ke?
0: Betul lah, betul lah. Kadang-kadang ya Nabi Konti, contoh Nabi Konti ya, kita kita sentiasa tubuh macam TikTok, siaran TikTok kita, ya. Ada macam okey, senang raya lah ngunah masakan ti. Okey, mati ku mirih lah. Semangat lah, semangat lah kita tira kade mirih ikan lah, mirih siok lah kawan kita, ya. Kurang masak na menti-menti-menti. Mubiri kita lah, mubiri kita. Tapi sebaik-baik kita maan lah dah kade tayo sebab nak sebera kawan kita. Yelah, ya. Sampai dah ramin, aku rasa ikan sen biasanya terus simpan lebih peta sejuk. Dua taruhan dulu lepas en baru pilih lagi. Resepi sen pun meh kepoan lagi. Jadi plan plan asal dekuan kita sen kai na tertunai. Pernah ke kai belaki ni dalam sen, ya? Mungkin rasa plan de rak ngunah ada kai tertunai kita. Melu-melu memang kita excited kuan kita last-last meh kai jadi. Akhir na kai jadi. Boleh kongsi kuan kita ialah, ya.
1: Dengan tak Leon rompet. Anu jian sedap nga beos tapi tetap mun kerja. Sama-sama tak semangat kerja anu ti, ya. Sungguh mungkin pun keadaan gaya anu ta kami ta nate ngedep ta perlu rek mun kerja, perlu rek jero beranya, mesti ge tak mekat, mesti ge ta gagah kandep ta sekreng nang ngada nura super kerja-kerja pengenai ta. Okay, berdian. Terima kasih Herbisi di engan di gib sama ke.
0: Kita ada pengabak kita. Okay, kita ada pengabak kita ada berupa gitu. Hello, selamat berpagi.
2: Hello, DJ Linda.
0: Ya, selamat berpagi. Mr. Mendesam, ni akah pagi tadi.
2: DJ Lala, selamat isan di salam.
1: Ya, selamat sesan.
2: Ini topika sebab perak Tom kabus. Enggak marak-marak, kurang bus enggak bor.
1: Ya, mari nanti pun kita bor.
2: Ya aku onte pakai tiga pakai ni anak handphone lah.
1: Topik pagi tak nuati perancangan ngan yen
0: anuati
1: yen anuati. Ani adi rek ngan nura yen anuati perancangan yen anuati plan. Adi rek ngan
2: yen anuati. Plan yen yen anuati kah? Plan yen anuati. Emuti tengah. Plan nanti aku rasa enggak boleh sebab England nadi yang favorite ku. England.
0: Mesti walaupun
2: walaupun aku rasa di kah maki ke maki kapak, aku mesti enggak England je.
0: Jadi kudu harapan England. Nanti kudu gol harapan Danu City England dan Mexico.
2: England aku nak ni kosong.
0: Ni kosong.
2: Nah, amat di Jalida. Dia ni favorite team di Jalida.
0: Kan dah berupa lagi ti ya. Mengdekuan di Jalala. Dua-dua menjadi pilihan. Tapi mungkin England boleh skor. Mungkin.
2: Mesti agini menang. Iya, iya. Aku memang England. Jadi.
1: Tak ada bisa tamak.
2: Iya. Yeah. Jadi memang skor di kosong.
0: Di kosong.
2: Di kosong.
0: Jadi plan dan nuti tu bermain bola lah.
2: Bermain bola. Menang, ngupi-ngupi ke pergi luar nyiring-nyiring pasport daya.
1: Abang nyiring-nyiring kan hujan. Bin ada bisa mati.
0: Jadi mungkin hanya kon salam dengan si pagi ti, Mr. Mr. Sam.
2: Lah juga salam dega kita dah dua orang di country DJ DJ dah berken pamina pamina suai FM berdaya geng geng awak tapi tapi ada selamat aku juga ucapan selamat berapa di Happy Monday Blues okay balik DJ Linda bermain lagu Napa-napa?
0: Napa-napa? Mari kita cuba ya. Sebab aku ada sedia lagu Timbangan Mudayung Kumang Peach Band lagi.
2: Okay, danger dah dua orang pick.
0: Okay, terima kasih Mr. Sam.
2: Okay, terima kasih. Okay, bye-bye.
0: Bye-bye. Okay, Zan Matina, plan ataupun perancangan Mr. Mr. Sam nanti to book a main ball kuana sebab ada masa itu nah perlawanan main ball baru lagi start masih lagi dah habis sesi memanaskan badan kuan kita. Jadi bagi bila kita ada peminat setia World Cup ada berapa lagi ti sama-sama kita to book RTM Click secara percuma ataupun the siaran TV Sukan TV OK dan berapa lagi secara langsung secara live kuana kita. Okay, tapi hibur tak ya? Ya, kita hibur tak bersama dengan Peach Band Timbangan Mudayung Kumang.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Fatmawati yang di ketiak di bedak arut meda jadi sebab anu jet. Last-last separing-baring bau pakai sarung busuk. Neg kajun neg jet nama metik dia senindang.
1: Sen lah selalu berlaku sebenarnya kalau anu ujian. Semua keraja ada ratunah kita pagi ti ada.
0: Semua kai meroi.
1: Kalau semua kai meroi, betul.
0: Lebih-lebih sih kami tak renurak kerja di sepak.
1: Betul.
0: Kami kerja dalam reminaret, kami dengan plan renai kue, anda tetap merui. Amai dalam reminaret.
1: Tapi susah lagi kita menang na marui ke kait marui lah. Kadang-kadang kan meh anu ujian mesti ya semua.
0: Kita rasa malas.
1: Rasa malas sebenarnya. Betul. Rasa semua malas. Jadi sebenarnya kadang-kadang ani dah plan kita kait menjadi. Ada lagi plan kita ada kawan kita secara tiba-tiba boleh menjadi. Kita ada pengabak kita lah. Kita ada pengabak kita ya. Hello, selamat pagi.
2: Hello DJ Linda, hello DJ Lala.
0: Hello. Selamat selamat pagi.
2: Selamat pagi ini apa ringan?
1: Bagus. Okey, jadi mungkin ada plan de ratunah semua kena pagi ti.
2: Semua pono dak seorang tu seboli. Ija posi-posi pepin dok galang. Ujat mau lebat tak tidak tu ya. Aku mau duok-duok kau dia. Nomor serokum je galang.
0: Mau tidak pun naik kerja. So ono ija.
2: Ya dah itu. Apa aku mau naik apa itu abu tu ne? Buok-buok apa itu tu?
0: Yo, oni abadangan.
2: Ane?
0: Oni abadangan dia abu.
2: Aku ya madang. Enak, ini ikan taban ketiak dua porong lagi. Ikan bau kena sama aku tas ketiak DJ.
0: Yo, Sidi mandi taya mandi mo.
2: Yo, le mandi taya naik taban sama aku dia taban ke dia naik seboli tiak aku mau mandi ti.
0: Yo.
2: Anu je. Aku nak anu deh jantene asok-asok yang aku mau tak ketiak ne mau penuh dah orang mau ejat mau gati temu ejat. Pak Arab ini dia doras leh. Ya mohon ini tidak akan dijam doras lagi.
0: Ya, mau semangat ya, mau semangat ya.
2: Ya, ya, ya.
0: Naik kerja tu ya. Sekali ini ijam. Ya,
2: mupok dia, mupok naik kerja. Sama dia lo tunggang naik kerja. Tiba mau dukung-dukung untuk baik tunggang penuh kerja. Mau ada boli ya, Tia.
0: Ya, mupok saja mak lemah-lemah ini ayo.
2: Ya, ya. Kedak DJ tu, DJ Linda tiak urut mino, urut mora, urut senang kerja dengan tuh ni. Ketika ni dengan urut boga, dinas.
0: Yo, syukur, puji Tuhan.
2: Yo, amin.
1: Okay, Mok, kerajaan salam dengan si pagi Timok.
2: Yo, terima kasih. Ngan ina doku, pulang doku. Okay, ngan terima kasih. Sudah ingat ada dua, DJ Lala, DJ Linda.
1: Ya.
2: Nemu angguk. Alap sehat selalu dengan dua dan tugas ingan. Dua berdingan berdaja, Rinda Tami, Angela Cedul, geng-geng pen club Semuk Gerinda, sudah sopakkan nih. Dua berdingan Bukun, Sendok El, Sendok Denny, Sendok Ayang Boy, Dua pemantun-pemantun di Kunatong Adon, Bogo dengan dengan bantu-pantun. Ayu Semuk Babai, Noyong, Somba Ada Serapit, Bar, no, ngan, kajen-kajen kuda kepestas, alap barang muti ogi senang-senang, rehat-rehat ge, sehat-sehat sesuai. Dogi ge kabar dia pagu, babai dia kupu tongang, denang babai gaus ini nado ge. Ti ngalor mereka doi mungkin anu ti amu kemari ada. Anu ti mau dalas ijan lagi. Yo, mesti lagu beradingan yo, DJ yo beradingan so mega pos yo.
1: Lagu beradingan, okay, mati kita akan sempat temain ni ya.
2: Yo yo, terima kasih DJ Linda, DJ Lala, bye bye.
1: Okay, bye bye.
2: Bye bye.
1: Okay, selamat tinggal. Apa yang ngabak kita ada berpagi sti. Jadi, aku rasa ketika segmen makan kimos kita lah.
0: Ya. Berapa dingin eta anu dibeket anu KA2 bertugas. Terima kasih ke di perangan ya. Adi agi bersama KA di menyokong topik pagi yang sesana nuati sungguh anu jen sen atau nang selina nang teja atau medeh dapat nurak kerja pengenai tadi sepak pakai. Terima kasih di perangan adi sentiasa agi nyokong KA di YFM MPD ya.
1: Okay, dengan sen aku Linda Jagim.
0: Ya, aku DJ Lalange selamat isi sana ke Soprag.
1: Okey, dengan salam Malaysia Madani semua orang kapi WFM dan yang bersama dengan kita dah berpagi setiap segmen Makat Krimuhas.
0: Ya, yeah, bye.

0: segmen Yengan Diaren Parakandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama
1: Yo YFM Bidayuh Gerak Bisama ya sama-sama tok Gerak Bisama. Ya selamat pagi. Do salam Malaysia Madani duduk bala pengaji radio YFM Bidayuh do bala geng-geng awah di sopak kan ni. Bagi ti mo pagi onuni nuam on bulan Ju sowa 2020 nuam. Mo nuam onu tok dang bulan Ju ya. Ingan Bisama pagi ti do DJ Leni dan segmen Yun ngan di Aran ini siaran so YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM di 0.9 megasok Kuching do di 0.9 megasok Serian. Kau dah dibiasa selain ingan dapat ngojit di radio, ingan dapat geng ngojit siaran ini di RTM Klik, ingan klik bikian radio, do pilih radio YFM Bidayo, ingan dapat geng ngojit so Facebook YFM Bidayo. Kano ingat dapat berkongsi info, ngin salam demi tiap lagu dia suka ingat ada main di radio tiap. Pagi pagi ti, mau pagi ono ni, aku pandang bongkok balik ingat, dia kacon-kacon. Dia ngojit catat lagu pagi ti. Pagi ti tiap dan pukul peris tengah pagi, ingat ya bersama do penerbit George Martin dan catat lagu Bidayuh. Mak komut bisa maduk ino pukul semong dua tengah ono ititi ayo. Ya sebab itu molot segmen otok berhibur dia dua lagu dia so make a force abala dengan sebab itu ngojit catat lagu dia pukul pre-ease tengah pagi ititi sama-sama otok berhibur.

0: Mai, bai.
1: Oi.
0: Oh, ni kenai papai ni, bai.
1: Eh, masuk kot ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak, bai. Timbuk kopi ngalung nak, bai. Bayu ke maat kan dia? Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mula. Eh.
0: Ingat dah, botol modo ke tilang. Jam mati nak maat, kait dah ke depan. Deng, maat dia, bang. Maat dengan bol.
1: Eh, di boli no. Okey, kita pun nak main bol. Sumbuk nak gasak ni drama kiri yang.
0: Yo ni ingat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja ini guna.
1: Eh mau pikir aku gitu angga sumia ke. Telepon ti pakainya telepon ke ginya pakainya ngat TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketepak ti telepon kanu.
1: Eh muti mak sebarang gong teleponnya mana. Sama sam dang dang tu.
0: Eh dai pun ingat gamal nanti pak ati. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek dek dek dek bayar mai.
0: Doi bayaran tiap tapak ati telepon kano. Watih enggak cara. Iya. Katinya do ningak kan ni.
1: Eh muti.
0: Wah do pe dayung do penuh panu leh nganti yo ke.
1: So.
0: Kati. Ingat tengah. Watih enggak buka iti. Telepon ngati ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Eh, du sa sikian. Ningak ni ke.
1: Mesti sikian te ba ku sana tekan te anu bokon. Enggak mau doi tiap. Oki.
0: Asik-asik yang nyaman tibi. Ini ingat di yuk. Nah, buat ingat. Ngatikan Play Store tibi yuk. Nah, ingat bertimbul gak? Nah, lepas ini ngan type itu.
1: Ini lagi
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia pun type. Nah, mau luah itu no. Hitam hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tikan itu.
1: Mau tikan aja deh.
0: Tikannya yo. Kalau telepon nak dibuang teleponnya tiap.
1: Wah, ini tiap tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat tikannya aku tikan gak no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no.
1: Yo.
0: Oke, boh. Siap tuh mau download. Oke, baru tuh buka. Ingat. Ingat ya.
1: Oh, watino padua. Patut ku ninggaknya, suaknya ninggak telepon doi nya tiak ninggak TV.
0: Inoh rio ne, acan ninggak telepon do, tiba-tiba nak gol ena inoh rio, ya ninggak bol semena dapat gas telepon.
1: Oh, patut le. Oh ni ada nanti ya, ada nanti.
0: Itih le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ninggak bol cerati. Pun atau nang lo di kiti, dapat ku teninggak. Atau nang basio ge.
1: Ada beli dong, takal naik kerja sumpagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal tu di badang dia mati gol ni pak mak buna ni le jak semua kogoh tu ya jak semua
1: tenang senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tiak token nak bekas nak nino jiling jiling aku
0: ya.
1: Guru dati dari milik kopi ya nanti
0: ya tu guru dati datu
1: bagus aku balik ke boli Dek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal mogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Nah, bogo wa so ino ngar pat ini enggak so. TV yo gi ge, dati gi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya.
0: Eh, TV.
1: Miti pali ti pon ah. Eh, muti. Kre pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Nah, menatik mati ne. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku potin susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

0: Ya, selamat pagi dua. Salam Malaysia Madani. Selamat berdapat di kebawah dua aku Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dengan minggu ini atau bersama dengan episod ke-26 minggu ini ya. Bersama aku Josh Martin untuk pukul 9 di pagi ini. Okey, jadi bagi anda kita bersama aku di Radio YFM Budaya. Selamat pagi ini dulu saya terima kasih sebab moyak masa dengan San Gojit Koi di dalam pagi ini. Di 0.2 MHz, 2.0.7 MHz, 2 sandingan dan di luar negara ataupun di luar Sarawak ingin ngojit kau pakai RTM Clicks, daki dan RTM Clicks ingin boleh ningat main ball. Pakai madiok ningat main bos, madi ningat main bos, madi gah ingin ngojit aku di Facebook YFM Bidoyo. Alright, jadi ini dia atau mupa-mupok ningat kedudukan carta atau saat minggu itu je atau recap balik kedudukan carta atau minggu lepas.
1: No more small.

Raja Dewa Dino kedudukan top 10 carta todang Minggu Eropa. Sementara ragu-ragu dah selamat Minggu Eropa. Sena ragu kada cinta kajan-kajan atau gi sabak singumi masuk berayo jadi cinta. Cinta Adi Tayan tetap bersama dua ragu dah berpuluh Minggu Eropa. Sena ragu so kumpulan Mekis teban ragu di Adon Nyalu. Dua dan Minggu lepas ragu di Obok Barat saat pencalonan bau hina ragu dari Nog Buak Asongku ragu so Beethoven. Okey, jadi jak to ningat dia ragu Beethoven ni no ragu de jadi ragu bau dan

0: Alright, jadi harap barengan suka ngaji ragu rentak bau kedai nah ya. Alright, jadi ingat bersama Rukun Loga pukul semong di pagi. Iti tia dua harap sesuai ingat demoh dan pagi ti doi ingat the Monday Blues ya. Suak ingat rami-rami saja undui dan pagi ti ijan. Mohoda atau saya mani-mani yang mana mokat dan pagi ti ma mani-mani ya. Bogok kerja dari lena itu dan undui. Undui ti nuam menuburan ju sewa 2020 nuam. Undui desbungas dan tipu hendi minggu dua bagi ingan peminat-peminat tim England. England mau skor ni gol dan pagi ti selepas skor lawan Mexico. Alright. Alright, jadi tu terus dengan ragu di sebungas dalam pagi ti. Ragu so
1: no more small.
0: Ragu so Hamilton Johnning, ragu dan jera yang pimo.

0: Alright, jadi ini ada ragu di sebungan sedang pagi di ragu di depan Mersmong, ragu so Emel dan Joneng, ragu dan jera yang pimo.
1: Carta laku bidayu, evolusi musik odo.
2: Hey! Okay, jadi kali ini kita bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince fokadun jadi atol ana ngojet dia so yo so oke okay, yo ninga FIFA World Cup.
3: Oke, okay, memanakan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga bebogok tedu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
2: Kelihatan untuk bersama duo Ince Jerome. Agak jadi aku disekian ringan eh. So Ki ingat dengar FIFA World Cup itu.
4: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.
5: Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh peru saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak so gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Kirat Pisama.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka gantia
1: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dio borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kuih main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama satu paket industri music oto.
4: Ati aku abjad baru kerat pantun.
5: Oh, baladingan gati boh tadi pantun.
6: Maka cium pagi ku ajawin.
7: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
8: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tu betak bukudu.

0: sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia botong.
2: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasong onak kobot mokat bujang.
3: Jamai oto bipantun. Tiap sowa mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo. Ataupun terus telefon ke konti ke nomor 02-25-04-3 ataupun 25-05-50.
4: Top 10 Carta Lagu Bidayu sama DJ Jones.
5: Carta Lagu Bidayu Evolusi Musik.
6: Alright, jadi paling lagi bersama aku Josh Martin dan program carta lagu-lagu budaya dan pagi itu di YFM Budaya Facebook. Ingat dapat ingat join aku dalam pagi itu. Ha, dah pagi itu memang okay, sehat sit lah dalam pagi itu ya. Terima kasih saat doa dengan dah ya. Dengan ingat dulu aku saat dalam pagi itu atau ketubuk lagi ataupun naik kerja atau kena biasa.

0: 2 giga kau dah ingat mungkin dah pagi timani mani udah dimuat masih lagi kena muat aku rasa masih lagi lah kena muat nih sebab ada masa din muat itu idoh ninangnya kerja nyana uha pakai itu denangnya kerja ngantok kalikman. Alright, jadi selamat pagi nuduh pada tiga dengan to di Facebook YFM Bidoyo dan pagi itu aku le nang hai dia nuduh dengan to itu man midesem dan pagi itu ya yo nang ada apa Monday Blues memang ada ngonuti hira ondo Monday Blues an midesem. Okay, jadi selamat pagi kan duduk Henry Bali di Kupo Bombo kena ni abal dengan DJ nangga Adin tengah ningga World Cup England lawan Mexico semadi ngoji carta lagu-lagu budaya ya Mexico supiah ni duo di punua ke England lah dan pagi itu. Alright, selamat pagi kan duduk Ronald Dennis yang nak selamat buru pagi DJ dengan semua geng-geng awah dengan pengkaping-pengkaping YFM lagi harap semua nak sehat-sehat selalu. Selamat pagi kan duduk Rachel Merican dan pagi ti salam ceria selalu so si bulan lo dan pagi ti ia mungkin lagi pengulai kerja di Bori dan pagi ti ya. Alright, selamat pagi kan duduk Simone Karong yang nak selamat sansan DJ yang selamat bertugas. Terima kasih duduk Simone. Selamat pagi kan duduk Kurt Irvin yang selamat bertugas ke salam damai so progress semoga sehat dengan ceria selalu. Selamat pagi kan duduk Paul Sikin yang harap semua dan pagi itu sehat-sehat selalu. Ia harap on witi tapo dero ijan mungkin lagi aktiviti dere yonai dan pagi itu sekiranya ia terpaksa geruah toban le payung ataupun toban le baju ijan dengan sekiranya pakai motosikal ya. Jadi harap pada pagi itu onu dah cukup nang ceria nudu sua ingat. Selamat pagi kan nudu Son Henry mungkin dah pagi itu di Pasar Serian ke dah pagi itu ya. Selamat pagi kan nudu Puan Doli Tawin ya. Selamat pagi kan nudu Puan Durin Gubes. Wow, ya nang harap cukup nang steady ya nang sebab leading England dan Mas Adin ya nang midesem gelenti jawon babak dan pagi itu rami stegal England mo di join Mexico. Selamat pagi nudu Lilian Nojeng dan pagi ti selamat berkonti enang semoga sihat-sihat saja dan pagi ti. Selamat pagi nudu Mr Pilot Toto ko ajab terima kasih. Selamat pagi nudu Jackson Britain iti para peminat-peminat Toto di Radio Wife and Bidoyo. Yang nang salam manis so kupu mambuang. Alright, selamat pagi nudu Landi Lambit. Ya nang ni abal DJ yang harap sentiasa sehat senyum dalam pagi ti. Ya, senyum dalam pagi ti sehat ke, murah dari sehat. Terima kasih. Selamat pagi nudu Osi lagi. Atiang Pakok. Go go England. Nang ai memang pemain England tu. Alright, to balik lagi dengan pinggir tuang susun carta to dan pagi ti to ngajit dia teaser ite.
1: Sama Roku, Josh Martin, Nojit, semua lagu paling popular di YFM Dayo, carta lagu-lagu Dayo.
2: Nomor Moi.
0: Alright, jadi jatuh sama-sama ngajir ragu di seterusnya dalam begitu atau beralih ke ragu di tempat nomor Moi ragu so Freddie Thompson. Jadi dalam minggu lepas ragu so Freddie Thompson itu ia dalam tempat nomor 4 minggu itu Rabu 4-4 ke tempat nomor Moi ragu dalam Salaku Kamalia. Jadi mak sedih-sedih ya dalam begitu sajak ia Rabu harap selepas itu tak pun bogor lagi undi. Bye.

0: asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
2: Maka gantia
1: rakam lagu ingan ino Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
1: Moh keingan puan, ragu Bidoyo the paling popular.

0: Mong Nogleh Juara. Itileh Calta Music de Kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kemut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Kembali lagi bersama aku, Josh Martin, dan penghitung top 10 carta lagu-lagu berdaya. Alright, jadi kembali lagi bersama aku, Noga Pukul Semong di pagi titi. Atau hingga kedudukan top 10 carta di mohingan ngundi dan tipu di minggu iti Jepang. Ini no, aku dah berkongsi dengan Nogi Selita saja ingin hingga rami-rami main World Cup dalam pagi titi. Ogi ni Selita dah aku berkongsi dengan pasal main di antara Meksiko dua England itu ya. Jadi nuna in pikiran lagi di kubasa dan online ti. Meksiko kiri ataupun peminat-peminat tim Meksiko itu sebenarnya berada muti berbenar anda tim memenang. Jadi iyo anda tim England itu apabila yang mengkam padang iyo sign nunu. Alright, jadi nuna in cerita lagi ke bahasa dati yenang beratus-ratus bara penyukung-penyukung Meksiko moh odi berkumpul di sopa hotel bara pemain-pemain England ini titik ya. Jadi bara demuno munai liu main gitar, main trompet, main mercun itu ya sebenarnya nganre zaman da pemain-pemain England muti tapot boos ya. Sa apabila bara demuno mun padang tiak bara demuno boh nunu jadi modai dapat dan nanya ngin punuk perhatian nudu bol jadi itu ialah ni so taktik pada peminat-peminat tim Meksiko itu macam-macam gaurah pada temuti ya. Alright, jadi jat tak balik lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi itu
3: nomor ju
0: atau dikira lagu tepat nomor ju ya. Lagu itu berenta country lagu itu lagu dan rindu rindu sayang Division of Sen.

0: kak ketik ya. Ponu nek ponu, mu tidak sehat sebenarnya kamu.
1: Eh, tiak. Tadi kembali dukun kena nga, dari tubuh ku buat dia.
0: Ya,
1: ya. Menyutiak di situ aja. Pernah pagu kamu. Boleh aku tolong aku dikati kamu.
0: Nah, inoh lah buatnya, inoh lah. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kelepuan yang muti, tiak. Dia cek kota sembarang, tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Maaf, saya dukun, maaf saya. Pagu tuh, atau macam nak dati, atau guru dati aja. Ya, penuh. Tuh di mid nomor, pada terus tadi ini dia. Tunggu-tunggu berit nih.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke tiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Mo. Gulu. Aba, terubur, ya. Betul.
0: Gulu, ti.
2: Kenyam dah imu tanya.
0: Kasi apa mu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Ces. Tulung, Ces, tulung. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulunya nak. Gulu sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, bale nimbak lo ni. Mungkin dah bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bale nimbak sini sebarang je.
0: Iyo. Enas sebenarnya lah iyo ti. Ko ningak so pagi ai duit nang pusat mona. Dua kopi agong sakil pun tonggan mo buyang. Aku mau tahu dulu kredit iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa ne. So lagi so enok mo umur yang ti. Ko rasa doya di pesat to pai ko rasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek terus ngecek kedep.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kau
1: ngecek kemana? Kau nama mana?
2: Kau nama si Ian?
0: Itu yang nama si Ian makmu, no itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Di mod kita nas.
2: Datu temperature mesti bo.
1: Mau baca mai?
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otopnya nyepuan. Ini onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Kau ni jadi ya. Dati dia paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ini nang lo.
0: Pak mu kaning ke dos waiti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kau tak ada guna lah.
0: Ah, dia berkurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Ngejit je, ngejit.
2: So slow saja, relax. Relax kan, jangan ada relax.
1: Okay, Mai. Ada lagi, ada yang naik tu, Mai.
2: Ngecek adak, mata ya, ngecek adak mu.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo madu telepon nu iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tanggung lagi semua ngah
1: mau
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklip tia, kau dori kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni donu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah. Ya,
2: ti surat siklip mula. Mitu bak urik di sepak mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment burung bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya, boleh.

0: Kembali lagi bersama aku, Josh Martin, dan pengituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Budaya.
1: Iya, tok bako guys, kesana, haha. Sebenarnya ada di ke klinik ke odi gere misi pakai noha kada so sketsa koira jadi harap ngan rajin-rajin ngoji radio WFM do yo sebab so, aku do jazz mau berjanji nang re selalu naik sketsa kada no dan cerita pasal pinggir foto da bilang kondu. Alright, jadi aku akan berkusi dengan berita pasal World Cup gini berita da mungkin doi ingan kirin dan berita TV berita radio jadi dalam pagi ti aku dah berkusi doingan bagi peminat-peminat tim Germany. Tim Germany mau arah di dia da Paraguay dan pusingan kalah mati ke taruh 22 daki ia mengarah da Paraguay pat taruh hasil so sipak penalti pak saja Germany mau luah so perlawanan ataupun saingan Piala Dunia itu ogi ni naan penyokong tim Germany dia adon Freddy itu. Yo masih lagi melimotak so Germany odi ke Amerika Syarikat saan ninga main World Cup itu saja tim yo mau arah dia yenang ada pe moh rindu dua World Cup. Wah, jadi itu leh dinanya peminat keras peminat benar-benar leh tim-tim di World Cup. Okey, jadi no kodak-kodak so berita lagi kupkusi dengan pasal World Cup 2026 dan tipu hadin Mexico duel England masih lagi England ngidio duo ni dan pagi itu. Alright, jadi to balik lagi dengan penghitung susun carta to
2: nomor 6.
1: Alright, jadi to beralih ke ragu atau di tempat nomor 6 osikai di tempat nomor 6 to jatah sama ngojit ingki ragu ah. Iya, ragu so penyanyi Patrick Debeng teman ragu di adon Agogo yang sanu. Ragu itu minggu lepas di depan musmong maat ke depan menuam tanya nudo Patrick.

Rajadin ada ragu di taman menuam Patrick Debeng taman ragu dan agogo yang sanu ragu ino minggu lepas di taman nomor smog minggu itu maat ke tempat nomor nuam. Alright, jadi kurang re kusi dengan isi-isi te info pasal ragu-ragu dagi dan sistem di YFM Bidoyo dan pagi itu. Jadi jak tu sama-sama ngojit sekejap ragu dah viral dan tipu gawia doh dan

Alright, jadi itu dah lagu dah viral ya. Lagu dah napa-napa. Tony Peace Band, ia berjual mi sup ataupun mungkin sup campur saya ikut. Jadi anu nak in pengunang. So model dah dayung lagi berlaku dah no, yang dah berzia. Aku bezia kadang aku dek pano kali nyoba tado na yenang ya perhati-perhati dia ya mungkin sawannya tada nedo Tony ya. Alright, jadi no ragu napa-napa ragu viral dan sawa itu itu ni lagi ragu bau ya dan bulan itu dan sawa 2026 itu ragu so Vivian G ragu dan dari Bujang Serian.

tetap budi diesel adi dok pengurut so di anubaran Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang siun penerang tutus atau dapat siun solaman web budimadani.gov.my.

0: Veliki Rabbi Sama.
1: Tote, Charta, Lagubdaya, Zama, DJ Jones.
2: Ya, terima kasih kembali lagi bersama aku Josh Martin dan penghitung susun carta top 10 di YFM Bidaya dan pagi tindo ke pukul 9 pagi atau mendo geragu di tempat
3: nomor 5
2: geragu di tempat nomor 5 minggu ini atau bisa madun di naan amanginya hati ya tempat geragu di adon ambah kait sebarang terus bisa madun di carta lagu-lagu Bidaya.

0: Barat bersama.
1: Oh, Sinda Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taro nangi rabu?
2: Tanah naga. Asam rabu tiya puana monam.
1: Sinda Mel. Dua beninga ai. Anak mu berumbak bisika dan orang. Di taro nangi obor hangar ke?
2: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puana ria asam monam.
1: Oh, Sinduk Mel. Oh, Sinduk Mel.
3: Oi, Oni nah. Oni lagi nah.
1: Oi. Oni, denai mutuk tu ya protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuaman batu, ai.
2: Mama mus barang napo onak aku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu nah.
1: Asamu di Bisaya, suka depmu.
4: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, Oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.
5: Sama roku Josh Martin nodit semua lagu paling popular di YFM Daya. Carta lagu-lagu Daya.
6: Alright, jadi paling lagi bersama aku Josh Martin dan pagi ini atau masih lagi dan pinggir tuang susun carta atau di YFM Bidoyo dan pagi ini ya, nanti ragu so Nazri Enche tuan ragu dan ambah kai si barang lo dapat sinoh main teaser sinok Tisha lagi dan no, ha, sinok Tisha ti ataupun Cassandra lah sekarang dengan Natong Cassandra no, ha, ya pernah jadi DJ di YFM Bidaya hari ini mau pindah lah di ke office Bokon lagi. Alright, jadi aku anda juga selamat pagi Nudo Rollins Tuet dan pagi itu yang harap sehat-sehat selalu. Terima kasih Nudo Rollins. Peter Kilan nang atau sama-sama demam goyang yang alright atau goyang dan pagi itu lepas itu mungkin lepas itu agak ragu goyang-goyang yang pagi itu. Jadi sabar-sabar Kak John. Alright, jadi selamat pagi Nudo Father Peter Augustine dan pagi itu yang selamat sans San DJ yang nangga berageng-geng awah dengan peminat music Bidoyo. Selamat pagi kan Nudu Charlie Chung Tyson. Yo hadin di Selangor atau gi Gen Nurul Latikah dah bagi ti atau gi Mate Nilok. Selamat pagi. Makan selamat pagi kan Nudu Chi Chun Fo. Ya, Cik Chun Fo dan sebagi itu atau lagi Andre Motera Bolnyo itu iyo jaga bas di Andre. Okay, atau lagi Gina Si Jun atau lagi asyik lagi ada monte. Alright, jadi su anda mau nyebut kerja ya. Harap ingat nak ketemu nyukong industri music atau berdaya dan pagi itu bersama aku Josh Martin loga pukul semong ni pagi itu. Okay, jadi lepas itu boleh lah ingat ngundi ragu-ragu dan carta jadi semadi ingat ngojit ragu di tempat nomor
7: 4
6: ragu di tempat nomor 4 minggu itu ragu so kumpulan da ok kemain ragu aja ya napa-napa pakai ti ialah full band ha? Kumpulan peace band ragu The Muji Dayung Kumang dan pagi ti bersama The Peace Band temanganmu Dayung Kumang jadi ragu itu dan minggu lepas ragu itu di tempat nomor taruh Rabu dah ni tepat ke tempat nomor 4 minggu ini terus ngundi ragu-ragu dan carta surah pasti ya.

Alright, jadi pagi lagi bersama aku Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi itu. Terima kasih Nudu Suengan, Dembo Moyak Masaingan, Noga Masadin, Ngojit Lagu-Lagu dan Carta. Dua jaya lagu di tempat nomor 4 so kumpulan Peace Band. Lagu dadan temengen mu dayung kumang. Sa bara dayung-dayung dan pagi itu, bara kumang-kumang to baya bara onak-onak dayung ni mungkin lagi anda suak dan bertanding. Masih lagi, ogi bertanding saja gawa. Wi ambo IT mo morot beranju gi masih ogi lagi nya nai pingrami-pingrami gawia ada minggu nyong minggu tu sadi ya ogi ge penutup gawia ningga ku di kupos tabut kupo pesang ya kupo pesang ino ogi ku kilin dang Facebook kumpulan wai-wai pang ada nyerita bare di mana ogi main di kupo pesang ya di tobing sungi cukup nang rami sebab adin ku suka ningganya bipakai pemakai asal mo selalu ku ningga cukup nang rami lah itu ialah ni wat gaya atau pikiran gaya atau the anenangnya rami duo pemakai asal atau alright, jadi auto ogi gah nilangnya pingrami lagi mengatur dan buran ju itu asal dengan ogi pingrami dengan bekusi doku boleh lah bekusi ya. Alright, jadi tapali lagi selepas itu ya.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, no ni kan nai papai ni.
1: Eh, masuk ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak bye. Timbo kopi ngalung nak bye. Bayu ke maat gain dia. Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Eh, ingat ti dah botot modo ketilang. Jangan dia nama at kait dok teban. Deng maat dia bang maat ingat bol.
1: Eh, di boli no kiki depan ngam main bol. Sumbuk mau gasak ni ngam drama kiliang.
0: Yo ningat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja. Ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kaginya pakainya ngat TV.
0: Ati, ingat ti. Ketepak ti telepon kanu.
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dalamnya dalam tu.
0: Eh, dah aku ingat gambar ni tebak ati. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telefon kan? Watih nggak jalan? Katinya, doh ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, doh pergi dayung dah penuh penuh leh. Ingat yo ke?
1: So.
0: Kati. Ingat tengah. Nggak watih nggak buka itu. Telefon ngati ngatikan Play Store itu.
1: Oh ni nanya Play Store lebih?
0: Duh saya sikit nggak. Ingat ni ke?
1: Mesti sikit nte. Baku sana tekan te anu pokon. Nggak mau doi tiak. Okey.
0: Asik nya mati bih. Ningat di yo. Nah, wati nya. Ngatikan Play Store di dio. Nah, ingat betimbul nya. Nah, lepahin no. Ngan type di.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngat type RTM klik. Nah, dia ku type. Nah, mau luah tino. Hitam hijau mola itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Ah, mau tekan jare.
0: Tekannya yo. Kan telepon nak dibuang teleponnya tiak.
1: Wah, ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat tekannya aku tekannya no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nah yo.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap dia mau download. Okey, baru terbuka. Ingat yo.
1: Oh, watino padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telepon tu, nya tiak ningat TV.
0: Inoh lio ne, acak ningat telepon tu, tiba-tiba nak gol ne inoh lio, ya ningat bol semena dapat gas telepon.
1: Oh, patut le. Oh ni ada nanti ah, ni ada nanti.
0: Itih le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ningat bol cerati. Pun atau nang lo di kiti, dapat ku teningat. Atau nang basio ge.
1: Ada beli dah, takal naik kerja sempagi no di kira jaman tong dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal tadi badang di jamate gol ne pak mak bena ni le jak cuma kogoh ti ya jak sibuk
1: tenang senang le dia bisa jolak guru kati asal guru kati ti token na bekas nak nino ijiling aku guru dati dai milik kopi nanti ya
0: nah tu guru dati satu
1: bagus ku balik ke boli dek guru di kursi sofa
0: yo nah tinggal mogi ti ya ti asal gi bol ngetikan pat ti yo
1: oh yo
0: bogo luas so ino ngarep ti ninggal so TV ogi ge dati ogi nang ti ogi ge
1: ya lah ya TV minti pali ti pon ah muti kre pali teban ke boli dak ni main bol di boli dak
0: cuy padunya
1: okey lah
0: kopi ti mau bayar ke bayu
1: mau turun bayar dak aku kamu teban lagi ku
0: nah menatik mati ne Ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pot ini susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal aja. Tak suang dia.
1: Ya.
2: Angan anak-anya, rakyat Malaysia, adi berumur juk nek semendua sewak, kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian, yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan perlu nai rakaman video pakai gaya landscape suruh berterang kadir dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosen so Facebook.

0: Hotel Carta Lagu Budaya bersama DJ Josh.
1: Alright, jadi balik lagi bersama aku Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya pagi itu di YFM Budaya. Ingat ngaji kau di 0.2MHz. Wadah nogan di 0.2MHz. Ingat the doi di kawasan Sarawak itu yang boleh nikah kau ataupun nikah kau lah. Masa adik yang boleh nikah kau di Facebook YFM Budaya. Bilang kondu. Bada DJ-DJ kau okay, akan naik live FB. Supaya ingat dapat nikah mungkin menjoin kau sebab ogi onu onu itu mungkin ogi sehat sih tiap pagi ceria sih ogi koda amota baradayung mungkin onu itu dari pakai makeup pagi ogi pakai makeup jadi selalu bertukar-tukar join jadi patut dengan ningga Facebook sa ingin puan mungkin menjauhin dia pakai makeup jauhin dia doi pakai makeup pakai barab dari mesti doi dah pakai makeup doh. Alright, jadi bagi peminat-peminat main ball dan masa adin Mexico do England masih lagi dijauhin dengan taruh duo jaya taruh ni timo taruh duo jadi mo ni nanya England mesti le nan ataupun pertahanan dia mesti le cun dan pagi itu sebab kira-kira Mexico boleh skor titik jadi ayo akan taruh-taruh terus tiak sekiranya masih lagi dari tapod le monang paksa le dinanya penentuan penalti pak kali itu England masih lagi dijauhin bala pemain-pemain Mexico masa adin memang bala demuti subah le skor jadi aku dah masa adin buk itu di Padang pakai dijauhin TV lah jadi ogi lah TV dijauhin ko jadi aku ninggak lah ya dah pagi itu semading pagi ingat dah ninggak TV masa adin semading ojit ke terus bisa merukai di carta lagu-lagu budaya.
2: Nomor taruh.
1: Alright, lagu di depan taruh. Ya, bagi peminat-peminat Chris Wooden Gun duo Alan Kayan. Itu ragu romantik-romantik. Ragu darah ngunci cinta.

0: Oke, jadi kali ini kita bersama duo ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Dia no ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi seyo. Seoki yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jirom. Okay, jadi aku disikin ringan. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.
3: Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang ini taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pege ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos i dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?
4: Kembali lagi bersama aku, Josh Martin dan pinggir tuang top 10 carta lagu-lagu berdaya.
5: Ya, kembali lagi bersama aku di Radio YFM Berdaya dan program carta lagu-lagu berdaya dan pagi ini magah kedudukan carta atau saat minggu ini ya. Jalagu namuti mboh ingan ngundi dan tipu ni minggu ini. Alright, jadi ya tu sama-sama ningga ogi mascot ya, taruh mascot, taruh personality dari dan Piala Dunia. Jadi saat sebunga sekali ya World Cup dan sawah itu ogi taruh mascot, you know, sebab dan sawah itu kan Piala Dunia mengatul dak taruh negara, you know, Amerika Syarikat, lepas itu Meksiko, dua Canada. Jadi ogi taruh mascot, mascot ya tung Canada itu ialah Maple the Moose, lepas itu tu Mexico, Zayu the Jaguar, lepas itu tu USA ataupun Amerika Syarikat, Clutch the Ball Eagle. Jadi para peminat-peminat main ball moh ninangnya bogok nai memes di media sosial pasal Aussie keh dah patut jadi hostan Piala Dunia kali ini. Sebab Adin terpaksa berkongsi, dinangnya berkongsi kos ngatur Piala Dunia itu, sebab Adin puan sejarah gaya ekonomi Adin dari itu sama koda sukan si lagi mengatur dan so bau dari Sarawak jadi ni so host ansukan si di Malaysia ya. Jadi sawa itu nenanya sharing-sharing no problem. Alright, jadi terpali lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi itu terpali dengan ragu atau di tempat
6: naib juara.
5: Alright, ragu naib juara atau dalam pagi itu ajak atau sama-sama bedangdut terdua semua gelina sekolah jaya lagi dengan tergoyang-goyang dalam pagi itu ajak atau sama-sama goyang-goyang mak dasar-dasar aku dalam studio dasar dah sebab live di Facebook ya. Facebook di live dalam pagi itu dah dapat ingat boleh dah ya, boleh dah ingat sama-sama sama bedangdut dan bagi dia sama dan semua glinas terus ngundi lagu-lagu dan carta terus dengan ragu dut gedut goyang dangdut semua glinas.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato pakat industri music oto.
0: Moh keingan puan, ragu Bidoyo the paling popular

0: Small Nogles Juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Top 10 Calta Lagu Bedoyo bersama DJ Jones.
3: Juara.

0: tahniah Dudu Eliza Suzina Modua Sidoh jadi juara mingguan dengan ragu Dadan Jobang. Totu penulis ragu ini Peter Augustine dengan Ojit terang pagi ini saya cukup nanggrami sebab ragu ini mendapat dua Sidoh juara mingguan. Ya tahniah Dudu Eliza ini kan Sidoh lagi. Okey jadi atau anda ke penubuhan program jadi panggil dia aku kakuk program itu dua main ragu pencalonan bauh dahang pagi itu jatuh recap pari kedudukan Charta Otto
1: No More Small

0: Carta lagu daya
1: sama
0: DJ Jones.
1: Alright, jadi ini dia recap kedudukan carta atau saat minggu ini. Ragu-ragu selamat Lindsay Yesi masih lagi di tapot murah top 10. Cinta kajang-kajang nog buah asongku Beethoven ragu di bawah berkebarat dan minggu lepas pun dari Bijaya agen murah top 10 masuk berayu jadi cinta Kesna Dufani pun dari Bijaya total bersama The Seal masih lagi dari dapat sementara ragu dah berpeluah dalam minggu itu so Nico Rodney ragu dalam cinta Adi Tayen jadi waktu ini kedudukan carta atau saat minggu itu ku juga bergobok terima kasih untuk saya ingat dan makambut ngundi ragu-ragu dan carta ingin nanti ke Facebook YFM Bidoyo. Alright, jadi mak kombut dah minggu bau atau temu janji tu lagi atau berdapat dan carta itu aku supaya dengan ragu pencalonan bau dan pagi ti ragu so Tonius Poji ti leninaan penyanyi bau dan sistem koi ragu dan seraruga ondo kata berdapat bye bye nudu sengan.

segmen Yengan di Arun Baranganu Sopukor Pii Isanisan Nupukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, lagu Ripu Rahmi, lagu desa Regina Chip mau menghibur itu di pagi anu ni nuam anu belanju 2026 ya. Pagi ti ingan bisa maba udo DJ Leni dan segmen yun ngan di arep na pukus mong dua unanui titi arep na ingan terus bisa madu koi arep na ingan gerak sama-sama dua koi ya. Arab dengan berhibur bersama Dok Edang segmen Yun Ngan Diaren.

Ya pagi teh, ogi ijana pagi adik kucing, dua untuk ti beradu si jadi sekitar kucing ya. Aku panang mungkin ogi kita tepat-tepat di arah hujan adin di tempat tinggal ke ataupun di daki-daki si jak. Mak kemut teman payung teman bocu hujan ya. Nak dang kereta ingan ke? Dang motosikal ingan ke? Terutama dengan dia pakai pimono motosikal, mak komut teman bojo hujan. Macam buat tadi, buguk balasino dia mau pikir-pikir, oh ni dia masak saan man unu-unu itu. Mungkin mau pergi start masak dia adin ya. Sambil ingat masak, sambil ingat ngocik radio, ngocik info. Aduh, ngocik lagu. Demain kau ihsan ingat ya. Harap nak ingat teribu rami. Jak sama beribu lagi dua lagu. Demo gidi aku sandingan lagu The Sok Lili bersama Don Naden. Lagu Sabar Kajon.

mentap budi diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 red dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yen periksa atau layak kede, naik pemite yen nama kuota yen pick up ngajib diesel puankah yen sien penerang tutos atau dapat seet solaman web budi madani gaji ovi.

Yang duduk balingan, dia rasa install RTM Click. Ingat, install RTM Click di handphone. Ingat, saya ingat dapat ningat TV. Saya ingat dapat ingat secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 di ngerusuk handphone ingat. Sebab ke penang bego bala ingat deminat ningat main bol ya. Adin mau berlangsung Piala Dunia FIFA 2026. Dua pagi titi Mexico lawan England ya. Semua lagi ingat-ingat di TV dia. Jangan lupa ingat dia rasa install RTM Click. Ingat install dia RTM Click di handphone ingat. Saya ingat dapat ingat TV. Saya ingat dapat ngocit radio. Dia suka ingat melalui ngerusuk RTM Click. Ya jat tapi boleh lagi dua lagu. Demok gini aku sandingan lagu The Sok Dino Bisama Do Patricia. Lagu Kobon Pingerindu.

0: Bye-bye.
1: Oi.
0: Aduh, ni ni kena naik bye-bye ni.
1: Eh, masuk pun ni. Kena nak main bola nak.
0: Nak bye. Timbuk kopi ngalung nak bye. Bayar ke maat kan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mula. Eh.
0: Nanti dah botol modal kita hilang. Jam mandi nak maat kait dah ke teban. Dah maat dia bang, maat dengan bol.
1: Eh, dia boleh nak. Okey, kita pun nak main bol. Sumbuk nak gasak ni nak drama kili yang.
0: Eh, yo ningat di TV. Oh ni gago telefon nyatun meja teh ni gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ka. Telepon ti pakanya telepon ke ginya pakanya ngati TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketepak ketik telepon kano.
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana. Sama sam dang ada antin.
0: Eh, dai pun ingat gambarnya tepak ketik. Aku lihat ni, aku lihat ngajal muki wat gayang kan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dei dei dei dei bayar mai.
0: Doi bayar na tiak tapak ati telepon kano. Watih ngak cara eh. Katiknya do ningak kan ni.
1: Eh muti.
0: Wah ado pai dayung de penu-penu leh nganti yo ke.
1: So.
0: Katik-katik. Ingat tengok. Ngak watih eh ngak buka iti. Telepon ngati ngatikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Eh, du sa sikian. Ningak ni ke.
1: Mesti lah sikian te ba aku sana tekan te anu bokon. Ngak mau doi tiak. Oki.
0: Asyik-asyik eh nyamah tibih. Ini ingat di yuk. Nah, berarti ingat. Ingatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas ini. Ingat type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ingat type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luar itu. Nah. Kita ingat hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan je dah.
0: Tekannya yo. Yeah. Kita pun nak dibuang teleponnya itu.
1: Baik, ini dia tangan orang mau paksa ganti.
0: Nah, ingat. Tekannya aku tekan. Ingat, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu. Nah, yo.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu yang mendownload. Okey, baru terbuka. Ingat.
1: Ya.
0: Ingat, ya.
1: Oh, buat ini. Padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, dia ni. Acah ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, dia ingat bol sebenarnya. Dapat ingat suat telefon.
1: Oh, patut. Boleh. Oh, ni ada nanti ya? Ini ada nanti ya?
0: Itih leh. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati. Itu pun dia untuk nangat lodik itu. Dapat ku teningat. Untuk nang basi yo ke.
1: Ada beli. Takal-takal naik kerja sempagi no. Di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal di badang dia mati gol ni pak mak bena ni le jak sumuk kogoh tu ya jak sumuk
1: hati no senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tiak token nak bekas nak no ijiling ijiling aku
0: ya.
1: Guru dati dari milik kopi ya nanti ya
0: tiak guru dati satu
1: bagus ku balik ke boli Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Nah, bogo wa so ino enggak dapat ini enggak so TV yo git ge, dati agi nang ti agi ge.
1: Ya lah ya.
0: So, eh, TV ti.
1: Minti-minti pali ti pun ah. Eh, muti. Kre pali teban ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau tolong bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Nah, menatik ni mati ni. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku top timah susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke. Kasih uang dia.
1: Ya ya ya ya ya.
2: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

Lagu Kampung Love, lagu The So Acid Rain, mau menghibur tu pagi itu ya. Jadi nak bagus sini lagi info dua ingan itu pasal hospital Sibu Adin mau jadi kodak so hospital dan jadi perkhidmatan bedah saraf di Malaysia Timur. Selepas mujur naik kudu-kudu inovasi berubat dengan bogok untuk duduk pesakit. Gapi Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taibnang, Jabatan Bedah Saraf Hospital Sibu Adin, mau jadi pusat sonya amit pinorang di rantau iti. Iti hasil komitmen dari potong-potong sampluas akses pemahatan neurologi bi-kualiti. Kena sopi mujur, moyen naik yore naik operation onam sawan di semungas di Malaysia Timur dan bulan semong deropas. Bitu nak dina pesakit mau tapo terima berubat pakar do jorak mitia pinorang sok Kuala Lumpur. Tan 2009 taru pemahatan bedah saraf di Hospital Sibu mau tapo ima robi 50 juta ringgit kos toban pesakit pakai medevac ki kucing luar sok ngurang pinusah belanja dua logistik rusuk pemahatan klinik pakar di muka bintulu sarike dua kapit.

You know, berbual dengan The Jurah Yakman pagi ini, Unanu ini. Aku juga selamat menjamu selera untuk baringan ya. Aku pun anang mungkin bergok ke pelaingan tian wak ni dia pingulam. Biasa asal jemotak kita ya mestinya naik pinguram. Man pinguram di torun makin bertambah-tambah tubiknya dah ya. Makin berserera nya mana dah. Ino kira kena pinguman dah jadi penyihat san poronggonan ya. Sebab memang ulam-ulam noh nyaman sayur-sayuran. Bogo vitamin ah. Berbanding nyaman pinguman de brinyua de bisatan. De begoreng. Pagedok nyaman pinguman de kada ulam ataupun de rebus-rebus saja. Yo chat tapi boleh kita lagu seterusnya lagu de so Lizzy Liz lagu dari Temi.

Yo, Jamalin supaya 2 moih minit lagi ngaja pukul semong 2. Un onu ya. Atau mana binuan segmen yun ngan di aren lepas di titia atau ya terus bisa mah 2 pingarun sok bagian kayan di Miri FM. Arab atau dapat bi dapat lagi order bokon. Oke ni jamon yang terima kasih. Selamat un onu, 2 salam Malaysia Madani. Bye bye.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Radio Kayan, Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji ita.

Kiki mau selebih esai yang ada usang lara metam lima lang tek lenghi radio kain Mir FM kerani dahin kerani ke 6 minit lalu pukul 22 belak dau nak los barasi kena mendalok YFM Bidayu alang upah panita atau menajih ma di hatang belak dau ni ngejala frekuensi FM G06.G dahin FM G07.2 su nunan pelahu ngejala RTM klik ya. Itam pejoh kelarah tam ngedawa ni kelenghi radio kayaan matoh pukul 22 ani hatang pukul 6 lebih na segmen tamalangunak lo segmen ngelarang lo andehin hapan peji dahik livan matoh pukul 22 ani hatang pukul telok lebih na doni 6 de bulan tusu duman 2026 megak tek dauji daripada satu ya nengah kelok bakih-bakih lim pepe peji kusi long kusi dengar mana ku elang teh konti ngejelah live Facebook tam hape radio kayaan kalau baran untuk tugas lundau hongaban kalau jaka ni nyerepa anun hadi kalau donih ka minate alang suti nyerepa te panopiwai hongaban alang habe dan baran untuk tugas dau hongaban alang an kalau palati lahu nunuk ka jo hongaban alang an kalau palati mina te menhang ta malangi bah ke te ka jangun awi te awang te jaka alang habe ti okey. Pantai pejah ngena pu barano program tamuna kena pukun 22 junang ai tamularah jaki klenghi daun kelunan ayak lang mayak daleh tam pukun cing ngedau klenghi dengan ngedau lang an pamau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur manu dengan ngedau beji ta alam segmen dahok dau ani ihati marung ngelisen don dahok ngelisen ani te kalau mate kata dahok kalau ngejelo Facebook Facebook page Radio Kayan nanti ku matai ji gaban marung ji babui alang tebau ta ngelisan ta alam tupak ya anan ke pukun ji junang peji ta alam dahok tangan norepa motivasi pukun ji 45 minit pejoh ta alam dengan sukan jam tam alang ketelok itam pejoh peji ta alam program adata sentam anan ke pukun menu program adata sen peji ta alam info pukul 2 junang kelang hilong doa nilam sejarah. Pukul 2.40 minit aku sengbara dengah menhawang dalih norepa dengan usentana menitam dahin program norepa segmen ngelarang ngeluan dahin hapan lasi tek pukul telok lebih matahuman pukul telok itam peji tek alam segmen tamalang kedua lan yati segmen PDK peji dahin kelok peji dahin Radio Kayan Mir FM malang anpa mauman RTM Miri. Dan unanano program tam inginah dang anpah maulim na dahin sayu nuna pelaho dang papan pahlo kenap tamlim alang paan sukung norepa mili Radio Kayan jadi jibake jadi ji uvung ngapan telo ala dengah norepa palo papan kena putung-putung dau ya pejo kelarah tam aku sempah pan telo te ji lagu lang kena denan ini lagu lang kuma pasi selam lan pelagu ni pasi ke bi nusiku ngenap telo pasi-pasi te bluak dau ani norepa huina te alam dau alang maring te alam migu ani.

0: 2026. Awi tuyen pakai basengkapan jadena inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Okey, peji-peji telasan radio kayan Mir FM segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Ya, nu dengah menyaban kelok tinam bake-bake. Bara dengah ti jasi tampi pejam dengah alam daleh hawang daleh mengkelok alang teh hak umaru ka alang teh halam pasen ka bara ke nu nak tugi alundau hangaban kelok ngedoni mengkelok alang teh hak kucing samarahan serian lundu bau sri aman nu nampal ho mengkelok alang teh hak sematan alang dang lang hi radio kayan ngejelo frekuensi FM G06.G dahin FM G06.G.2. Okey, tini aku kena barah tejau lun kiok da walang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun darat telok dau Doni hatang do telok na Doni 6 bulan tusu duman 2026 nya ajih ma di an kiok usahan ha kuri-kuri ngapan halam daleh Sarawak ni onan lebih ni an kiok sang tek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngapan ha daleh hudik malam na an kiok sang usahan ha kuri-kuri ngapan ha daleh hudik. Jima tusu dan tusu duman 2026. Ajih ma jima an kio sangusan ha kuri-kuri ngavan halam dalai Sarawak. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik malam an kio sangusan ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik lahor. Datelok saya ada bulan tusu jihma datelok an kio sangusan ha kuri-kuri ngavan halam dalai Sarawak. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik malam an kio sangusan ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik lohka. Hanah lasu dau jerun telok dau ni an kio tehang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Hello jarun telok dau ni an kio sang teh bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik putung-putung dau. Yanunana, kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Yati jarun darat telok dau, doni hatang dau telok na. Saya ada bulan tusu. Yanun dengah mengawan kelotinan bakeh-bakeh. Barat dengah ti, jesi tampih pejam dengah. Wina mengkelok alang teh hak tubau, belaga asap, telangusan hudik. Nuna pelahu mentelok alang teh hak lemting kah, mentelok alang teh hak tutopo. Dahin mentelok alang teh alam pasan-pasan ayah alam dalih Sarawak ni. Kelok alang teh hak Labuan, hak Sabah, hak Melaya lahu. Nuna pelahu mengkelok bakeh-bakeh alang teh hak banget. Hey, tam pejok larah tamlaan, aku sempapan telo teji lagu alang kenan Alexander Lihan. Lagu alang kuma usu janateng. Nunok ke lagu ni, ya pihak telo kelenghi leken te alam lagu ni. Ina lagu ni ngam te kendap telo kah? Ataupun lagu ni ngam te long urip telo kah? Siku jam ya, telo sendiri kah alang jam.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kalian Miri FM Ngapci Itam.
2: Okey, peji-peji te lasan Radio Kalian Miri FM ngejela segmen ngelarang ngeluan hit napan peji dah kelivan. Ya, tini aku ngena bara tejo Baram Regatta 2026 ya. Lan petelo mina pasti dumana reh di amdang nyinang Baram Regatta bi anjoh ngeluak do dumana nih ya ti matoman 22 de bulan na 23 de bulan mang telo ado teh hak meludi ya. Oh nak kelo booking hotel ya. Oh nak kelo ilong ngapan kelo ya. Ah bin hagena jaka telo teh tin jaka de bulan nanti ha dang ha penuh limna hotel, penuh limna tilung, penuh limna ngavan. Dah ngalang teh napa ati palahu te balai langgeri kemah di ken ore palepau di melok sendiri ke dah abin penuh hotel nuti te balai lang teh tumpang amin dah panak dah bakeh dah kan nuti bi aku ngina alam telok teh ti nyenang teh jauh keselamatan telok huina mentelok alang teh geri dah anak telok ka dah so telok kan ore padah uku-uku telok ya laiki menghadom teh meludi ihati ate alam migu atih la an alam bulan ani to nani nusi dara la an ya dehin lahu ate hang 22 de bulan ha matoh dipan dehin ate hang keluan alang anna ihati dahana betading nganan haruk deh mina teka menhang telok alang sedia kanan-kanan haruk telok kurik na penghut na nun lim ni sang an telok tuk teh haruk telok bi jaka tin ha telok dang nyinang nun lim kah na an haruk alang sang an dah petula jaka ti mina tek balai alang na haruk pihah nun lenjam na didah pihah lepo jat di keh habin duman-duman alang dik ngeluan tak nyinang haruk anda hak nganan kajawa ni. Ok, dahin lahu mang telah hadau peji tak alam bintang Baram Regatta. Mang telah alang kajau dahun telah di langhaman berlagu dan naik uji bakat jaka anin alahu jasi tampia-pia bertading dahin dahak bangsa alang hak behke telah kaya ni mesti telah matan wakil telah lahu bertading tak alam bintang Baram Regatta ni. Tino betading bintang Baram Regatta 20 telok de bulan tusu uji bakat enna matah man pukun saya jihma atang pukun 22 bulan dau dau 22 20 telok de bulan anan ha dewan suara Baram ha dewan suara ni ya nusiha ha waterfront Marudi abin ha waterfront Marudi ti tepa petading behalang enna lahu bi ani ha dewan suara malam malam na nureha separuh akhir mendalo alang udang lebau te alam uji bakat ani di malam nak pukun tusu malam te betading te alam separuh akhir laan ihati ha bahe hungai meludi norepa dataran Marudi menuh hanandi 24 de bulan tusu peringkat akhir matoh man pukun tusu malam atang pukun 10 malam ha dataran meludi lokah malam manan te dua penyanyi alang antam nalanak lan alang nai papan kelunan bangu jakanan ihati nai dinamik dawa PB Chloe ha. Ya man kalau alang ngandap ngiyoh te alam betading lagu bintang Baram Regatta ni lubun ji telok sanggeri uli 2000 ligit lubun 2 ji libu 500 ligit lubun telok ji libu ligit dahin persembahan terbaik te 500 ligit hadiah lahum sagu hati melubun 4 atang lubun tusu sanggeri uli sin sagu hati 500 ligit Again, nanti joh bintang baram regata 2026. Okay, mengadau ha, peji tak alam baram regata. Matoh man 22 de bulan. Tusu Duman 2026 ha dataran meludi. Ya kali ini tepat pukul 22 juna ngedau itam peji tak alam program tam ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayak alang mayak dalih tam dah menuhanan atau kelenghi jelagu alang kenan Nora Niza Idris lagu ngajat tampi menitam lim hari dakayan alang paan ngebji itam.
3: Ngelarah ngeluan dahin hapan menpukun 22 ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Ngelarah jaki radio kayan Miri FM.
4: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe. Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology. Kerana banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu sudah saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kena mari nerepong. Nerepong dia aja. Mau nerepong aja semua kita pandai. Benar? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, baru sebe.
5: Ani Radio Malaysia. Ani Radio Malaysia.
6: Kayan. Kayan.

0: Ani radio kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peti din radio kayan. Oh, mujan TM na tak mentelok na tak teh tamam ngau dah lok pandak unatang neh.
1: Oh, jajah seoka.
2: Neh, nak pian melok gutun gula ani direk.
1: Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Tak kena ak lo te usun taganan deh. Em nyendang te usun taganan. Behole apa mena kriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni.
1: No no, gutun ya de po jung ini ni.
0: Bye, jangan ku jam anak doh ani. Iha kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Oh, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mau nak tak tamam kanan deh, alang lalek lalek ikam duit mih ne.
1: Dong dong ke dong.
3: Bye, na ikut dong tengah rangkon itu. Lalek lalek nan jam eh loh. Kalau nang lagi atang lah tan telo dah kuat ni pa.
0: Karam. Nem jam hiak na betang butal gula areh. Ngalong aran hiak tek butol gula anan depa ja tamanna amjam makui tim hok gula anan tutui ka kan dohre tu kure mohok gula anan
3: kalegah dui ko ni de mengelala dui ke telung mih ti bahi ko tega kencing manis ke ha kita na barare bara tamam ti mengelala dui ke telung mih
1: jah ayo kah ihak sendiri lah ngam mamang kontrol tipa.

0: radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Okay, nona je lagu alang kuma. Livan dah kaya, alang kenan joli jengan, alang ugeri telok tepala pukul 22.46 minit yang ngedau. Sengedau, sengelarah, mitam lima lang tep peji. Dahin radio kaya, menindok topah tatang aban telok tep jaka ni. Ngedam ok sayu ngedau, ban nak dalok bakih tam, alang unai peji, ngejeloh live Facebook, hak page radio kaya. Sekedau man Florence Lahong Laing, Catherine Ubong, Juan Saging, Suzy Sanya, Payak Ding, Dahin Dolly Tawan ya. Kalau bara, dengah man ngaban kalau tinan, jasi tampih pia jam dengah ke. Kalau orang teha pasan miri, jaka kune masuk ha konti ni man adi, usan, dah hawang tinu sike ha, tuah lale usan, naring-naring hale usan ke ya. Nuna tuk ha ngaban kalau jaka ni, kalau orang teha kucing samarahan, nuna pa man kalau orang teh hino tuah, pia nak man telok orang teha seria, ka habau ka lahin lunduk ka deh itam pepeh peji kusi long kusi dengah ngejeloh lasan tam radio kayan Miri FM alang anpah mau man RTM Miri. Okey, tini aku ingin nak baraji dengan halang naiman kucing. Tino ji laki kelunan dalih tam umur 50 telok duman antahan menuiha anye lemak hipun dadah naan sabu te alam ji hadui nebau lang anah kampung Bintawa Ulu hak kucing donih di. Kepala Polis Daerah Kuching SCP Alexander Naga Cabu Abara Tino hadui nahaniha anna kenan pasukan polis alang naiman bahagian siasatan jenayah narkotik BSJN Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching tehang pukun ji bluak dau ya. Nah dahin kurina tini menbe hadui pelesa alang anna teha. Oh dah lem deh ni, dah lem deh ha antahan ni kasi. Dan menbeh di pelesalang ana dah pesuk dadah naan cabu alang bahat na 5.02 gram angkio belegah 552 ligit. Menbeh ujian na tangit ana ihalahu iha an menglan negatif ke ha nyusik ke ha te ala nunun dadah. Dan ni barat ini ke menbeh di pelesalang ana nyusik ke te rekod hadu ji akalang anak na ampai na ni lahu. Dah ini haan reman jarun darah pat dau. Matoh melima de bulan atang saya de bulan tusu ni jatuh long menbeh hadui siasat. Okey, kes an siasat nya seksyen telok pelupitan A bakah ji akta dadah berbahaya pelupitan 52 alang dengan gak hukum nyusi kurang 2 duman jin dah nyusi hui man 5 duman jin dan lahu anjelikat nyusi kurang man telok hangun bi nyusi hui man pitan hangun nawe ihaan manglan salah ya. Okey, nanti dengar halang naiman kucing. Jadi dengar laan man kucing loh ke tek tusu laong doh lunana adaleh tak adaleh habeh. Antahan navin anye lemak tavin tek alam hadui pedayang ni. Ngejeloh hadui nebau ops noda halang ana haji ngavan dah tek mupu hak jalan tun.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Bye. Busy lanjam Kak Kerin?
2: Busy ke? Imi nongkrong sayu lambarang aknani.
1: Keno nanandu?
2: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak hanya hukui, masparan kui. Koreumun kui lah hundak tayo lubun akan.
1: Nah, mau ini masam-masam. Skamer si anandu kami nongkrong landangnya skamer kere ni.
2: Nusi, lana ni. Imi nongkrong inang lubun akan ku ni. Nang imbretik sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk kan ni.
1: Kurido Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Baun, nunutuk ani aku rasa agak kamoku pa. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikrasin utung di lah aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhan nandi padek nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nono pekan pesan dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis teh dan tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
2: Hai, nunana kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina teh gunah na.
1: Jah, tena itu si kah? Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.
5: Aku irut ngau pelahina Radio Kayan Miri FM.
6: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
7: Hello, aku Lipan.
8: Hi, aku Daniel Ding.
9: Hello, aku Usun.
8: Usia adalah mantelok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh, dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.
10: Hati.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah, ngeluan, dahin hapan.
3: Pakai FM G0G.SU dahin FM G06.G.
4: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Okey, peja-peja tak jam tak malam kedua. Ngejelo segmen ngelarang lo anhen hapan tam ngedawa ni. Dahin jam tak malam kedua anhen a. Men o ane hitam peja-peja tak alam program dahok do ane. O nengke peja tak alam na dahok tangan no repa motivasi tak pukunji junang na a. Pukunji 45 minit aku sang barat dengan sukan menitam lim ya. Ya, mitam lim nya hama oksa kena mangkelo alang utek peji ada hikmah toman pukun 22 blok dau di hatang akhir ini pukun j 27 minit ngedau nun dengah mangapan kelo tina bake-bake adang kusi dengah manaku lang teh hak kunti ini harin telo Aspian Mahyu sute ne peji den telo ngedau ni ha bara man mampawa Kalimantan Barat di Jelivan sayu blok dau ceria DJ kena menlim bake hak radio KM FM hinok tu apa kelo teh ceria tengah hari kena ya, bahagia tengah hari. Terima kasih DJ, saya nyadui abla dawa ni kena ya. Okey, saya kena pelahu Manika Asfian Mahyus ngalang paan peji dahin radio kayan dahin paan tangan bara dengah anu repa nai komen tek leading Facebook tam ni. Eh, tam pecah pula lah, peji tak alam program tam, mi hati ada marung dahok dawa ni. Dahok nandi, tak telah nyinang nak Facebook page Radio Kayan.

ke marung dahok dok ni halang apili menita mi hati marung ngelisen. Ha, nun dahok ngelisen ni jika ta halang antai ta alam kamus tam kayaan ku mak. Bavui ngelisan te tupak. Ha, dan kalau nang gaban na bavui ngelisan te tupak ha leading Facebook page redo kayananan. Dan ani ha ngelisan ya. Ha gena ke asok lah ngendap-ngendap ngelisan te alam tupak ni. Ay abin ha ngendap nyingam ti lo nasi tak jam ya. Te nang ngelisan te alam tupak ti. Nah, jangan ta duan dah kayo. Kanun di ngetupak ngedanau to nah batong dah ne uli hamin. Na. We dah plalo uli hamin na lang ya jiak lalan masap lan amin ganan ha. Bi ngelisan bawi na hagan ngelisan jabat tate dah lang te ka sok tike dan nyi nang aban bawi te ngelisan titi ada hello na bawi ha ti adang te ha jelang jelang hangati kena kan uti ya oke kata lang nai mandalok bakeh tam ha harin telok ben ngau lang te nai mau kata dah ho nak mahong barung dah ho ngelisan dah ni kata ben alang una lo kuma ben ataupun bosikah du mangalain aku duan hak ben pa oke aku mati ni batok nah kading putih nah kena tinan ya yo melakukan ni pia-pia huting dalamnya mareh ngelisan tua hida umar di petulung alam kelano reh kena tinana yo asyasin aja aku mang bungat dalam lele ha ben kata nak langku doa aku maknu ni te lan im ngelisan te tananan payak det kena tireh ta eyap lahu tinanan kena tinana yo paklat tananan ta eyap ke te uting ka desok lim ka jute lim ka te hati seng ke jute lim ka te seng nan te ngapan ngelisan nan lahu ok nah katah nalang ketelok kuma tini alam bawa yang nan ngelisan te kelano areh di ka nimak ke hak dah lam didol lebui kena tinanan nan darana upai hana dalo bahwe nan te nail an kena te kelano nan korena ya okey saya kena menikah bosikah du no repaten ben ngau alang te peji dah entam ngejelo program dahok tam da ni yati marung dahok ngelisen nan ide awe hadahun melayu na kanon bergelumang ya te alam lumpur no repate alam danau te oke, mau saya kena mengkelak bakih halang teknik peji dahik ngejeloh program dahok doni. Saya kena men Miguel Mike Jo, Juk Imang, Peding, Joseph Mering, Tam Henry, Rudy, Daniska, Levo, Bosikah Du. Norepa Ben Ngau, halang teknik mau kata dahok mentelok ngedoni ngejeloh program dahok doni. Nun dahok jima, pepeh teloh peji dahin radio kayan. Ngejelah program dahok dah ni, alang anpa mau putung-putung dah pukul ji 15 minit. Ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan, hari dia kayaan Miri FM. Ok, menawahan ini pukul Haji Junang, kita peja-peji tak alam program tam hati dahok, dahok tangan norepa motivasi ya. Dahin aku ingin mantelah alang tek lang hari dia kayaan ngedah ni. Ya te habah kelo nekep jaki bara dengan hamun ngaban kelo tinan ngejelo pes radio kayan ya ti te live Facebook tinan an kelo bara te ka ngaban kelo ti hingau ka ngelemat ka usan ka lasu ka jakani te alamano kelo lahu alang te ala kelengi radio kayan alam kelita pleh sayu alamano kelo ti ngina hatang den sayu palang ngaban alang an kelo tujuh ngado ni minat te balai alang te ala nyam sekolah uli alat nyam sekolah nurepa te balai lang maring te ngilehnya duika ala sif lewi ya te ba balai lang minate uli ha amin te ngelarah jaki ha amin ti minate balai lang maring tua te ngileh ha lidah ha kebun kelo ti dalam ha dui lang antelok na doni ngina hal ong den sayu hal ai awi noh telo lai ti ngelarah na jaki ring mangka pejoh tu na ha dui telo ti awin batung telo ni nu site spepat na ya ya telo te maguhak ok aku manta bananan si te spepat ha te amjak noh awi telo am seu noh telo ti tenah pelsa ha uma pra mang telo kelong-kelong noh telo awi nasi sayu tokati awi telo kelong napaan mina ji tok lang am sayu lang jadi te batung telo ti telo am seu noh te pelsa te pesuk doktor repa te pala klinik ti te ke ubat ja telo ne mage awi kurin Melayu nadike mencegah lebih baik memulih. Nanya. Mentelok lima reda kaya anji lagu alang kenan Ezra Music. Livang te umaru ampe telok pejoh kelenghi.
dahok tangan ngejelah program motivasi tam ngedawa nih.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong Jiji Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
1: Klanghi na Radio Kayan
2: Miri FM.
1: Lasa ngawan tam paan klanghi dahul halam halang paan hitup itambi.
3: Serap tuk buadian legagang tengkung ujung patah. Oh lingkung anak-anak kayan, kayan. Asanya radu tangan na sekolah.
4: Nun jiakna sepa sugi man beh urip kina alangun Allah nusi sayu man age tegu kuman sepa alam 30 atau 40 dumano nandarana sang geri jiak man age batong tegu amte sepa kelunan alang mangalina sepa tide malai hungo atau malai bungat ya oh jadi salah nuna pelaho akibat nalang habeh laan tegu amte ayap atau gahat kelunan nakau ayap gahadha anih ujadi salah abina nun pedong-pedong ayap kelunan haja namin andaha nakau gahadha halapun lumandaha andaha tevong ayap-ayap daha andaha manit daha nakau anih jiakna sepapa nah hadu yalang salah honan Tuhan laho tegu ayap gahatam utai kanya tinih itam jadi kopal ho tegu daha bakeh-bakeh daha mbeh amin nake gahat au pahna deh katam bi telah kedua telah kelung gak hatta melak itam hatan deh apa bo kop ni tam tua pahnah ketam tegu dah ne dah lang hak beh lo ne ke ayap nunan ka ayap aku jira ayap paling si des ayap kulaan ke dah itam pak umaro ayap pahnah deh si ne telan aku ipah ilo ilo limkan ni deh ketam bi telah ka kuri kuri tapan ayap laan melak tini itam uj kop itam na dah alang am tenang jadi kaput menurip tam lima nih alang na itam te salah honan Tuhan. Nusihanan tua masap telah memin. Itam nyindang umaru. Sabarang tua dah lemura. Belat alam parit. Masap amin. Masap umaru jamna. Kana dah halang na sepa. Lemura sabaranganan. Lima nih. Jiak menurut batong tam kulunan. Laho man behkinah tam kulunan. Nagri tam salah. Aninah sebab na. Tuhan amun itam na sepa.
5: Hirom pengen duan men menyering asap raga dia kalau cok ke kalau anak ke orang bayar-bayar ni aku petangan lah kalau jemput kalau sekolah saya kalau nak bareng-bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah itu rip bal kalau bareng anak-anak dahuk kalau okay sih aku dah kalau aku jadi aku aman duan dia aku aman sendiri kalau sendiri kejam perbanyak dahuk ni aku yang ambil kalau sembarang ada kalau dari aku do baya tu rip kalau kere kalau tangan lah hingga nak kalau saya sekolah kalau kejahaman murid baya saya jadi kalau keluarga murid kalau kalau sang keluarga ni kenap kalau dah sekolah kalau nureh rutin tak sedun apa kalau saya kalau nanunan mengayat nak kalau bareng tenang murid kalau sekolah kita kalau lemuaru tengayat nak kalau murid pinain kalau tamain kalau ku kalau terumaru bareng mana ada hok kalau luar sekolah kebul jika lagi rumahin kalau uli balas dan tambahan kalau asal kalau memerah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena perlunan rumah tu kalau dalih kalau anak mana ini nanti asal dalih kalau lahan kalau ginang dah bayar-bayar teh nana dah kalau kesi dah kalau bila aku jago manuan ya pokok manuara kalau sendiri kejap perbana dah hok ni dang nana dah kalau
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Ngepji.

Okey, nona na je lagu alang kanan rasa na urai lagu alang ku maksud tuk sukun pahala malang geri telok te pala pukunji telok plus saya minit ngedau sangedau sayu ngelarah tini aku ngena basa komen alang ne menarin telok ben ngau nore pa bos ka dua ran te Facebook na ni pa ben barat ini saya lebih di jelivan dahin men bakeh dia kayan miri FM lahuh kena hanit kajo-kajo do ha kalau uma bawang baram jaka ni DJ Ungai telang usan pa ne melah laan ngedoni ni sekena DJ senyadi menikah ha kontinan god bless itam lim lebi do satu ni ngeluan kui hinang dalo nya mare nak nyon te tu pek ha bahe de kena piah urak tu dalo ngelisen tire oi ha ne mau kata dah na te jo dah ngelisen lahu men ade ni dehin lahu mau sekena meka ben no nampal ho men Asfian Mahyus Halang utik peji di hentam ngedau ni. Ya tini aku kena baraji dengan halang jadi Miri ni Jih Madi tinok te jidoh jidoh ya uku kan ni ya ni uam tek ni ha menuhi ha kalen te alam kelita MPV na lang tawin te alam tusah lah nalun dahin ji kelita ha Alan Bos Jaya Jihma ni di in te alam tusah lah nalun alang kio kio te jadi te kio-kio pukul 6.52 minit Jihma di dua lelaki alang geri kelita ani tapi ta alam tusah lah nalun ni dah pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak bara ji pasukan alang 6 anggota alang naiman Balai Bomba dan Penyelamat Miri Central anak ten te palang abananan menuh dalok terima leput bara te joh tusah lah nalun ni di yang teguh dalok tang te ngabananan pasukan bomba nyenang tusah lah nalun ni melawin dua kelita MPV dan ayah alang geri kelita ni udang ni musang sendiri main kelita na dahin tak ji doh haya alang ngiyo haya ni di ayah na lang kalan keletip dalam kelita ni kena tinan ayah alang geri kelita ni lahu ji laan lahu udang musang main kelita na bi gak hak gak hak ok lah dan dah anggota bomba ni di pakai uvung ngapan dah munang kelita ti dan musang doh ya alang keletip te alam kelita ni hadang anu sang dan an manglan upah ngana amat udah alang nai dah man umaprah no depa man kementerian age alang nai tengah bananan pelesai ha dan dawak kelunan alang geri kelita ni di anak tante pala umaprah ja dawak an navah lah ho okey nanti dengar halang jadi ha miri mina tekah menhang telo alang teman tunku nore palang mon Mos Jaya Jimadi abin aku nyenang te hak status balai nore pahak Facebook lahu bara nanun ha Mos Jaya Jem Jimani nan alang jadi Jimadi dua kelita te tabin te alam tusalan alun dahin te jidoh ya alang tugung ji kelita ani dike o am te ni hak pangana jaka hak kletip te alam kelita tabin te alam tusalan alun ani di okay, mentelok lang te ujung ala nalun pelihai sayu telok geri kelita telok potong-potong dau telok lang nenya dui hui nak ya telok pa'u lewek ke nusi tek nu natih pelihai na tua suku na telok tang den sayu palang ngaban telok nya dui ti nurepa pala hino-hino ngaban palang an telok palati mengtima-tima bahi telok te kejenan tanyung kelita telok ka nurepa bahi te kelita alang nyela dau tika tilang pa'an telok lavat ya pelihai sayu dahin ngina hatang dahin sayu pala ngapa nalang antelo tuju ti menghadau sebayang sampai telo lekat ti sebayang tau nak ke okay, Tuhan Pak Ante peji dahin ta Pak Nyingan ita hinok tau pah ngapa antak tai ok menuh ni nak pukul ji 45 minit itam peja-peji tak alam dengah sukan aku sang bara dengah marung FIFA World Cup 2026 menit tam dan lahu dengah sukan alang habe biar panana telok langhi lagu alang kenan Bobby Laing ji lagu alang kum ma peji sayu piah pepeju mentelok lim hari dia kayan Miri FM

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

tan pejata alam dengan sukan ha radio kayan Mir FM ha dengan sukan alang undak loke aku sang barat tejo dengan FIFA World Cup 2026 6 bulan tusu duman 2026 tino keputusan pusingan 26 doni di ihati Norway lawan him Brazil. Norway menang 2G tek Brazil tino Norway unaji tuk alang dekayak lan tegu dalam udang pekala ji pasukan alang dekayak te alam FIFA World Cup nya dalam udang te pala suku akhir dahin sang belawan dahin England men ohanin a. Okey, perlawanan alang kedua doni di England lawan Mexico. Tino England menang 2-0 te Mexico. Perlawanan alang ankuma atak tualan kan ni ha Stadium Azteca. Alang unyinang England ni pekalah tuan rumah peji dahin Mexico. Tino pelawan jangunan ni matoh lebek awin kenan te bahui belari alang jadi ampayan England menglan ngavan dalok te pala suku akhir menang telok dua te Mexico. Okey, pasukan alang udang layak te pala suku akhir ihati France, Morocco, England dahin Norway. Tino pelawan suku akhir alang UN menglan tini ihati France sang belawan dahin Morocco, England sang belawan dahin Norway. Ya pelawan Jima norepa pesun Jima telo pukun telo Jima ni ihati tehang Portugal dawa Spanyol nengke Jima lah pukun saya Jima Amerika Serikat Serikat lawan Belgium. Dualan pelawan pusingan 26 alang sang alang melaklaan ihati dua ani di Portugal lawan Spanyol dahin Amerika Serikat lawan Belgium. Bila dua-dua pasukan ini peji te alam hika langsung berlawan te alam suku akhir okey hilang pepeh menang te alam dua pelawan ini anana lang berlawan te alam suku akhir lah. Okey, anan hati hati jo okiduk marung sorotan anu repah dengan FIFA World Cup 2026 telok tenyenang dengan halang habeh mana

0: FIFA World Cup ni, oh tambah dua lah anda ni di jadi tusu ni ha, pihak dahin Lionel Messi dawa Kylian Mbappe dahin ni na halang na helahu tak hang julu naran dalo alang pihlek kasut emas. Okay, nanti dengan halang unak lo kedua dengan halang ketelok ke marung Amerika Serikat, man Amerika Serikat lo ka marung FIFA World Cup tino pemain alang atang analanak lan man Brazil, tim Brazil Neymar mauk lingai dahok na alang kuma hadui nerepa keria na antara bangsa na ni sang anak pelepak na man oh suara men oh juara lima hangun piala dunia ani te mukeh norepa kalah na te alam pusingan 96 pasayu kena Norway pesunjih madi Neymar alang masuk te alam pemain gantian tegu pemain tegu pelawan ana stadium MetLife dan ha una ji gun ngejelo sepakan penalti te jaka masa kecederaan bi gun nani di cuma segu hati tu menuh Erling Haaland nani di mena dua gun laan tolong Norway menang dua ji te Brazil. Okay, mitam dim dan nanti tanpa cerita alam dengan sukan dengan FIFA World Cup tu jarun FIFA ni ya. Aku percaya itam pelahu Lucy sabar-sabar laan sang nyenang hika sang jam hika alang menang tak alam FIFA World Cup 2026 ni okay, nuna ni tanpa cerita alam dengan sukan dengan sukan dengan tampilan hi teh jaka lang pelan ngedau jima ngejelo segmen ngelarang lu aneh napa nuna palevin pukul 5 junang ngejelo segmen PDK peji dahin kelo peja peji dahin radio kayan Miri FM.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Alang te habaram dahin belaga paanak peji dahin radio taam.
1: Okey, baju-baju terasan Radio KN Mir FM ngajala segmen ngelarah ngeluan henapan jam tam alang ngabek loh nani norepa jam alang ketelok ya ngajala program tam alang unak loh hati segmen ngelarah ngeluan henapan mentelok lim alang tek lenghi Radio KN meninok tapangawan telok tek menuhani naa itam peju-peju te alam program adatasan lebih ni aku sang agri telok lenghi ji tekna alang kenan ini lalang payawan melong pilah hati tak nak tului bilong maksud kena main kelak bakai halang tak peji dahik matoman pukul 22 bulat daw di tang kerai ni 2 jam halum telak peji ngejeloh lasan Radio KN Miri FM ngedawan ni di halang mato man pukul 22 bulat daw di atang pukul telak lebih na'ah.

menuh segmen ada tasan ai tanpa jita alam program info menuh program info ke tanpa jo peji ta alam maklung do ani alam sejarah dahin program malang baik lo ngejelo segmen ngelarang lu ani na pantam lebih ni hati ngejelo program dengah manhawang daleh norepa dengah usun tanah ya mau sekena mamai kelok bake halang te nei nyangai te alasan Facebook page Radio Kayan sayu lewi manwana jeng man unyang imang kitan uban semua lahang lahu nuna padiri husun halang te pejid hentam dehena ama ok sayu kenap lahu man kelok lim halang te nei pejid dahik Florence lahong laing lahu halang te nei pejid hen telok lewi ni ina hitam pia-pia hapan ngejeloh program ada tasan tam lebih ni kelenghi dak takna alang kenan ini lalang payawan menlung pilah baram hati takna tului bilong mentelok lem lebih ni saya lebih senglarah menitam lem.

0: Kayangnya.
1: Lehina Radio Kayang Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayang. Radio Kayang ngepji kita.

Okey, lagu melaku malang kenan. Kumpulan tukuk kami ugeri telok tepala pukul 2.20 minit lebih jaka ni ya. Okey, mau selebih mengkelali malang tep peji dah Henry Dokayan. Hari telok Ulo John tena peji ngejala live Facebook telok. Habis Henry Dokayan ni habarat ini. Selebih DJ Levan lah sudah ha ujat batok long pilah ni DJ kena ya. Ya, saya kena belah manika Ulo John alang oh ha mau kena repa maten dengah menal ujat batok long pilah hinan. Okey, kerana ini aku sempat jauh kereta peji te alam program tam nyihati marung info. Dan info langsak aku si menitam lebih ani nyihati marung pasport Malaysia antara bangsa alang maring anusang nyihati matoh manji de bulan tusu duman 2026 ani di. Ina pasport maring ani nak lancar kanan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Teguh 30 de bulan 6 duman 2026 ani di. Dan musang nak pasport si alang maringan ni ana nyoh peringkat hak 70G upis pasport hak tutam daleh tam Malaysia ni. Okey, sah laku nurepa jaka expired na arun dara tak pakai pasport ni. Mana warga negara Malaysia umun plusaya duman teh hujung udang akai pasport maring alang atek dua naan, lima duman j, puluh duman j. Okey, alang lima duman ni dua atuh tua bayan na, alang puluh duman ke, telok atuh 20. Tengok ni, ankuma jimat RM50. Awi an petiah, tena maring pasport lima duman ni di dua hangun. Dua hangun ya. Dan lahu, pasport maring ni, dengan pakai, tek jaka alang aru mana kelunan norepa menitam na kelunan Malaysia ni alang tangan norepa alang hagan na te urusan te hawang dale piana te alam urusan hadui han norepa hadui dagang laho te alang te sekolah dan laho mina te alang te ngyo anak ngyo hawan te hawang dale te laho. Okey, ciri-ciri keselamatan pasport ani lahu ani hatlaan tino te 74 ciri keselamatan alang maring awi an petiah te pasport alang una di 47 tua ciri keselamatan alang una nan di te hang na ihati te hologram na onan ke te anda hak print ultra unggu onan ke te pa latent image kena hatinan dahin kahum elemen perlindungan alang hak beh norepa security na ja ani ja si ngurang kes dahana pasport alang kop norepa alang palsu onan ke beh menonan ke ihati ja nyekang tejo dah alang ngenap edit norepa ubah suai ke tek pasport ani di dan alang ketelok nak ke janingan norepa ja nyekang hadui salah pakai pasport norepa pakai dokumen ano ni te pala ngawan-ngawan alang habeh lah ho. Okey, itam lah alang hipun pasport alang udaranan di haa ampahan expired nasi teknon. Dang lah kepake pasport alang daranan. Dan kulunan bahu ngulah ho anak keja amtimah lalik ngalui na. Bukan pasport alang unak di upah de bulan na. Nudah kata lo tena alang maringan ni ya. Mengkawah, mengbisau bi ani jitok alang sayu lah ho. Ja mejen lah an. Tek joh teknologi alang maring an pakai te alam daleh tam ni. Wina te alam ciri keselamatan alang an pelitah tam na. Ja nyekang hadu jiak. Nudah nyekang tok alang am sayu. Jadi te alam daleh tam ni lah. Okey, anan hati haji tukalang maring te alam daleh tam tino pasport versi maring pasport Malaysia antarabangsa versi maring alang mato an pakai G de bulan tusu duman 2026 ni di. Okey, mentala alang hipun pasport ti nya jelang expired na udang na telok te na pasport alang maring ni mentala alang dara loh ke si te non pakai na pasport alang una anan una aring tukan ha apa de bulan na tin a no reka telok te na alang maring ni we na mentala alang hagan na lalu
nundi te pala ngaban lah be pe na te Singapore Brunei tika nure pala ho mina te balelang tangan te pano pi wai hawang dale ani tak penting lan manita ya eki men uhanin ai tam pa japa jita alam program ta mi hati long do ani alam sejarah ke long do ani alam sejarah an pamo te pukun 2 junang na abi ampai nanan telok lenghi je lagu alang kenan ba awan jium adahin lagu ni an ngalong kenan bahalan tigang lagu alang kuma inai adahin lagu ni an tujuh mangkelo inai alang tek lenghi radio kayan Miri FM Jakani dahin menohanin apalalo pejita alam dong do ani alam sejarah.

Stage kini kembali. Dunia Inovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint.

0: море в Союз.
1: Okay, pejabat-pejabat terasa radio kayan Miri FM nyati ngajelo segmen ngelarah ngeluan dahin apaan dahin kira ini pukun 4:37 lebih dan ini sampai telok pejoh tak alam dengan husun tanah aku kena bara marung marudi powerboat race 2026 petgu baram regata marudi 2026 ini teh tusu kategori elangan petading tusu kategori yati 25 horsepower longboat 25 horsepower tunnelboat plus saya horsepower longboat plus saya horsepower tunnelboat 30 horsepower 2 piston tunnelboat 30 horsepower 3 piston tunnelboat dahin 50 horsepower below tunnelboat okey mentelo alanganap ngio tejoh petading nurepa pelawan powerboat ni telok dang pabung dahin cik sikin balalu bun kusung G652 5G G05 nurepa cik dayang Safika balalu bun kusung G kusung 5450064 dahin cik Izatul balalu bun kusung G66 G26 pitan. Okey, ada bulan apakah penyertaan nurepa telok maten penyertaan telok ti nihati 22 ada bulan tusu duman 2026 ni lubak ni anano 20 telok atang 24 ada bulan tusu duman 2026 petgu baram regata 2026 bi lanpa sampai natang 22 ada bulan tusu ni 30 penyertaan dalam unak lo haut kategori ti anan tualang anala huim no 30 nasi nadang nyoh laan ya. Okay, nanti jo Marudi Powerboat Race 2026 pedu baram regata 2026 Marudi nasi daralaan. Ya kerana ni tanpa jo peji tak alam program ta mihati dengah menawang daleh nurepa dengah usun tanah. Okey, dengar halang unak loh ni mana dengar dalih Atlanta ya. G lakik hak Georgia, Amerika Serikat, alang ankuma, ihat ni G kelunan, alang namatai kelunan. Dalam dua Melayu nak pembunuh kejam ya. Alang an leput, ihat ni ditai ngawak dua wang matana. Dua wang matana, dahin lahuh anak munang. Jelana nunan kurin dah langgara dengah barang merungtukan ni tino hadui nak te ngawak matana ni di an pasaya ihak sang pesek nanunan abin ihak sang pesek jasi hak deng anasan te pala ji ngaban dah pubat menuh ihak antahan kenan pihak lengtek kuasa. Aran laki ini hati Robert Brandon Keller, umur nak 32 duman, ihaan menglan salah. Namatai Bruce William Dapre, umur 43 duman, di alam ji tuk alang jadi nurepa teguh hati ngeruk hati hak kelita nak ke. Alam duman bulan 10 duman 2024 deh. Ani menuha metek laki anan. Menuha na menuha antahan anan anu repa antah kepanan tino kila ni an leput metek batung nak sendiri pakai nundi hati ngawak buang mata na bi nyoh dahut leput alang nai manda Georgia Vitua ni hak ni di dahak bara men pengawal penjara ti. Tidak hang ngenap nanunan, abin hak sengte lapanan, abin hang ngenap lap ke mengapananan. Hak an pesaya nanunan, dah ini hak ngina, hak dang an asan te pala ngapana lang hak be, hak ti ngapan dah pubat hak umat jinanan. Biarlah nanunan ke, nyusik ke dah baran, abin nanun hak ngepuan tuan nanuti ke, abin nanan kita jitu kalang na hak sendiri perah dah lahom, abin hak ngawak dua wang mata nanti nyono tok ha sang nginang nan dah am jam nun lelan tabit na iha sang nanun iha na tukanan ya ngoke nan hati dengan halang una lo dengan halang kedua ke ji dengan halang nai man Brisbane pihak lang tek kuasa ha Australia kerani alam dah mano ha duit siasat te ji ket alang awi belaung di jam na si pebble ong ayak lan ke sfera sfera korena Melayu na yen da kaya pe lah ho dahin katalang bla ong ani and ha nyinang nei manyun dahin lah ho pedang ni ha te ujung bahe banget ha ujung hiti ke ha bahe banget ha utara Queensland ujung migo lang oh ready tehen te nam barang alang an pesuk jakana ni hati ha Forest Beach tebe pasen Townsville alang an pesaya i hati kira unang angkasa lepas kata alang alang naiman angkasa lepas ke dahin na ani ke mandaha agensi angkasa Australia alang mano hadu siasat na marung nalana barang-barang alang an ha pesuk ha ujung bahe banget anandi. Dahin ha BBC bara mendaha agensi anan jam nunda jadah musang leput bara tejoh barang alang anda pesuk kanan. Okey nanji dengar alang Naiman Brisbane doa dengar menawang daleh alang dang aku si menitam lebih ni dengar hawang daleh dengan tam kelengi te jaka lang pihal an lebih jima ngejeloh program radio kayaan Miri FM. Peji-peji kelengi je lagu lang kenal lute ima talang kuma bakeh marik.
0: Tuan, pakai tali pinggang keledar, tuan.
2: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
2: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
3: Cekil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
2: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

Pakai maring ugeri telo te pala pukul 2:40 minit lebih selebih senglarah mengelok lima alang maring peji dah Android do kayan Mir FM. Wei nama telo alang dang kelang hi ngejelo frekuensi FM ji kusung 6.G dah FM ji kusung ji poin tusu. Mau sa kenap lah mengelok lima alang te kelang hi radio kayan ngejelo la RTM klik YFM bidayo kayan nun nampa alang te peji dah ngejelo live ha pe pes Facebook radio kayan. Ina hitam dang peji te atang pukul 6 lebih na dahin ngejelo segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin DJ E nerepa DJ Husun bataman pukul telok lebih na atang pukul 6 lebih. Ya, ding ini tuan hitam peji ngejelo lasan atang malang unak loh ni ngelarah ngeluk aneh na apan peji dahik lewan ngina pesuk ngeluk te jaga lang habih laan. In mau sekenap ngina hitam limpa anala batu ngalang mageh kenapa lang melu dahin Tuhan memberkati telok te alam nun tua hadui lang an telok na ada ni dahin lagu lang bayak loh maka pelasan tam lebih ni je lagu lang kenana joli jengan alang kuma nyimu halam kak mentelok lim selvi aku liban mau sekenap maman kelok lim bye bye.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ia saya kenapa bina temu apa ji dalam kelarah tam lebih ni pergi ni nak kami alang teh ha RCM Miri dalam kelarah tam hati do jeni nama do bulan tu su saya kena saya upah bong aman untuk lim deh nak kena apa anda dengar saya tua alang anda telok terungak dalam ada letam ya mina apa mana telok lang teh dalam ada leh miri ni pada ngah petrungak deh nak dosan wana nak nyaman hari do lasu tup ngua dengar mana telok lang teh dalam umaru. Minak mana telah lang tak talam dalam belaga telang usan ada hentu bu jangan hadu menita malang murip talam dalam lang kerani. Ya, minta maaf minta lama kesudahan program tam lebih hadu jian ni pukul telok junang talam dahun seradengah wana nak pukul pak lebih pihak pejian kerana dahun dah alang gaya biasan hadu tak pukul ji pada hati tak pukul telok pada 45 minit lebih. Itam pergi dalam doa ni halam sejarah. Dahin apakah pada 10 minit lebih tamat peji telah mendengar hadir rumah. Apakah Pak Junang telah mendengar lebih ampayan tamihat ngak kelarah tam. Peji dahin kami telah mendengar usun tanah apakah lepat pada 25 minit lebih. Dengah pukul 5 lebih an pemo men pun dengar radio men angkasa puri Kuala Lumpur macam tok halang layo nak ampai ta matemo mejoh kelarah ngak peji dina kami radio kayan Miria FM. Dona tu kita lok lebih ni 5 minit utam pihak peji ngeri yang dengar men Kuala Lumpur. Pada pukul 5 junang telah mendengar kliah. Apa yang tamu peji telah dengar hati tolik kami jaman tak jauh dengar-dengar hadui dagang pejirina kami wati dahin pukul 6 lebih macam tokalang layona itam radio kayan Miri FM sang lasi program maka hawa haman video RCM Kuching macam program macam tokalang layona yang mitam lima nunana itam peji telah kesut anak program tam lebih do jenik 6 do bulan tusu oh Rin usan lan jarunan ni janta tu juk do ni ah
2: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung do nginai tampak en hirik te joh keselamatan
3: hituk te dahak kelunan alang entam nyalam dahok bara ani nai men Miri FM kayan.
1: Ya asen hadu pakatang dengah pajidina kami. Ya, lagu kedua hitam lebih ni. Nah, kena hitam awi lagu ni kena palang melu. Ya, nak ubat.

Yeah, kinahita majam to ka kurina lagu lang kana na sendi sa ngon na lang kuma kana palang malu lang kita mapulu jimi na lalu pukul na telok lebih. Yeah, selama suatu tang mana kalau lang pejidih na kami lebih ani asan hado tak dah aki so alang pejidih na telok lebih ani jarun na telok naran deh jarun na telok pak hadui telok pelabu na pak hadui tam. Ya asan hado peji pergi sok pekelanya dah yak lebih ani radio telok kayan. Di barah kalau atang teka-teki tambah lebih ni nah. Eji teka-teki lang malay lang lana. Melebak sate. Sate nun alang lasu. Sate nun alang lasu tak lama kelaras tu lebih ni nah nah hitung dahok mubar daripah lung. Long apa antara mau berdahok pejidin nak kami hari do kaya na Miria FM. Dahin macam tu kalang layu nak WhatsApp redo kaya nak kosong GG tolok G saya kosong GG patusu na nombor WhatsApp redo kaya nalang dang antara pakai macam tu kalang layu nak apa nak kalau perkata nak dah bahat dah timah dan pelahu man kalau orang melekam pakai WhatsApp apa nak kalau ngato pengake lagu kalau lahu. Ada yang tak menyenang untuk joki ok layan do talam kelarata melabiani anang yo bahi belari ha kuri kuri awan lang tek talam dalam lirin dahin malam ni anang usan ha kuri kuri awan lang tek talam dalam lirin dahin negah anda ke sudo hina man 24 datang 34 darjah Celsius wana na jima tusu do bulan na tusu 2026 tusu tusu jima. Jema aning usan hak kuri-kuri awan lebi aning bahi belarik hak kuri-kuri awan lang tek talam dalam lirin dai malam aning usan hak kuri-kuri awan lang tek talam dalam lirin dai negahan ke sudo hina mana 24 datang 34 darjah Celsius. Oh nana do telok saya ada bulan tusu jema aning usan hak kuri-kuri awan lebih aningi bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tala madarah lirin dahin malam aningi usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madarah lirin dahin negahan ke sudo hina mana 24 atangnya 34 darjah Celsius. Jadi nunan itam peji tak jauh ha kiok layan do tak lama kelarah tam dua ni men nama dua bulan atang do telok saya ada bulan tusu alang kapi temo ha laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang ngusang dan negak tek nama dua bulan tusu kena dang baram hitam lim we nak menita malang tehreti tak lama dale alang petrunga hadui alang ana kelok nam pejang pejidin kami lebih ane. Ya, ini je lagu dalam jualan peledah. Alang kuma murib asi-asi.

Baiklah kerana baik dapat jadi naik kami RTI Miri hitam hangri yang doa lagu halang yang kena najuri jangan itu nyimu halam ka adin kena rozena rai hayu ukun alang kita temu peji dalam dahun surat dengah lebih ani. Dalam dahun surat dengah lebih ani itu dengan alang neman kucing alang tek bara. Tujuh kah kelunan hina pelong je program tak kah je program malaya nurek nurepah dok jana alang sang neta pelong nurepah long sauna GG program bialang lan hina ne men tengayat dalam hadui mato G program ala dang pelong G community alang mage sayu anan alang hui aya retina. Ya, Presiden Persatuan Wartawan Commonwealth CGN Nancy Naistek Bara minapa program Media Challenge macam tok na program Move for Goal 2026 dalam de semua deng te mapeng saya long dah pengamal media ngiyo na bi tokanan o deng te peluong 76 ngu atalam madengah di program Wall Smart Card Gaya in 275 Senadin 2026 alang kena wa prihatin o deng te na tokalang na ita melu. Bina dah lah udang te na rekod huka jiribu terlatu tu 10 long klunan alang te nyo program ni tengut yang buk dah dalam jido alang anda na ha permain mall do miku anidem. Ngua dalam dengan Sekolah Kebangsaan SK Tebuana Jaya dia terima pelajar huka jatuh 54,000 550 jirigit awan namle ubung-ubung mariang daripa perabot itong uwong alang anak pake hak sekolahanan. Nga telah mendengahnya sekolah Sabah din Sarawak tula uge dah alang tugu dah tinggi petadi yang HIPO 2026 peringkat benua Asia Pasifik. Tugu dah na program peringkat benua Asia Pasifik alang anak Phuket, Thailand. Mengapa tak lama dengar halangnya belok, tak lama dahun surat dengar lebih ani ya. Nah dengar man kucing, polis bed siasat jauh G video alang buat alang aruna 4 saat alang petula G laki alang apa saya mete G do awan G amin siwa alang te ha Metro City kucing migu arede. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Naga Cabu Tek Bara dah lok tek api dah buka bara tusahanan tek pat dua bulan tusu deh alang tek na dah lang kuasa temuh mihat hari siasat tak lama pukul saya malam 25 alang u arede. Yang minta melim tunai tamah peji dalam dahun surat dengah lebih ni sen hadu temuh peji dinda kami dalam kelarah tam bila lebat loka dengah halang pelun telok jam. Hui nak dalam dah kisok-kisok nunan palahu mana nembah pengakit alang ne mana telok lem dahun nusra dengah an pamongrak dek jaka alang ngapiah nguak jima selebih so kena mana telok lem telebih doji ni aku senukong pejirin kelok atang pukul 6 lebih

Iya, dari ni telah lang teh hak long lama akhir lagu. Ini lagu dalam madu mana 2020 G lagu hewan. Langkenan meredit B ketegal sidak dua berserara.

0: Iya, kini ini dalam kelarah tama PJDN kami RJ Miri ngajelah pengake lagu-lagu alang ni menadah pakai telok alang PJDN tama lebih ni. Ya, selebih mana dari tahun 60 mana Petrus Wan aduh palak sakit lahu 60 obong lah jok ajang dan hadu manhuan saking semelahang. Mana tak lang pejidhin kami rido kayan men berdo dia lahu pejidhin DJ Liban so kena payak men tolak lim. Okay, tak mana hang tak lang tak mau hakil lagu so kena payak men tolak lim kena dengar benu pengakai tama tak hang lagu dihin dengar-dengar hal an pemo. Ya, nunana pelahu men tolak alang japan tolak ni lebo maju su pejidhin kami nu dengar hak dalih aban tolak kerane. Ini tak menyenang tak lama program alang anak tak lama daletam lepas program-program alang anak dan kena alak deng ngap jitam tak lama jiawan ada yang ada sayu tak lama hati deng miat lahu sayu ekonomi itam tak lama jiawan dahin di hangul ana bara men tok lim teguna program bara meregata 2026 ni hati bara meregata merudi dan menyenang men beh bagi hadui kami alang teh RTM Miri tak kami na program patadi yang lagu men telok alang tuget lagu ya asen hado nun tuan an lagu ani hana terbuka men kelok lim dahin asen hado menyenang men beh hok bara alah anna kami pemo potong jaka tekah men beh radio ni nunan pelahu Facebook radio kaya Miri FM. Ya tegu dah na barang regata merudi 2026 ni kami RTM Miri sangna bintang barang regata. Dahin separuh akhir sang anate 23 2 bulan tusu dahin peringkat akhir alang sang anate 24 2 bulan tusu jadi kena kalau hiriak tejo dah bara alang anak kami pemohi nak Facebook official Miri FM kena kalau jam ate dah baranan ate manhang telok lang ikam jam nunok to gaya program alang anna hui nak te ida anun RTM Miri ni tugu barang regata hangunane.
1: Oh Rin, usan lan jaruna ni. Jan tatu juk do ni au.
2: I men ita malang panau hiriti alam dale meje hurip tam putung dau nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
3: Hetuk te daha kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM kayan.

Iya, menenak ke Sarawak ini itu adalah awan tamte kena kui hari do kayana dan na telah hani ngajalo hadui lang ana kalau na. Ya, dalam pahlawan Piala Dunia 2026 ni jatuh pat pahlawan ana nusang RTM klik nuna na pahlahu seluruh Unified TV. Sukana paya awin kalau temu sukong program-program alang ana pahmo. Adihin alang ana putula ngajelo medso salang ana kami hipun. Okey, minta melim, tak lama kelarah pejidina.

Wah, alang-alang barang jadi hak kucing. Kami nak menita malang panu hereti hak pakai alanaya dalam mentari tamu nak pen Borneo. Alan alang u sayu kita tam hari kedela pada juga keselamatan tam lahu hina leba kuasan awan piten ha alan pen Borneo alang perlu naik tam malang riba tutup pa an lawat. Bini tam jenjam beholai betao tek tua dah alang nyaman-nyaman musang pakai pitanane. Tolong lake amayan dehina ji an bara apa oktua. Tak lama susah melawin dua kereta daripada kenderaan pacuan empat roda. Langgak dalam tugurit na pusingan yu ha lebura yang pen Borneo. Tak hang ala Sri K Sibu malam dem. Jadi ani hendak dengar alang ana bara jadi te usu nanana. Malawin itam kelunan lebak lahu. Pernah makuna tuju keselamatan tam. Ya, so kena selebo pejidin kami lebih ani. Seolah-olah tak apa dengan peji melok pergi sok ngelarah dahin kelok. Menjam tu kuri lagu langkenan tak dan langkuma sayuk lan.

0: na manitama talo magkarah tama pa jid na kame so kena pa sa labo sa nahado daw apa na talo pa kisok pa kelanyat pa jid daya karido kaya Mira FM labo ni patgu tek ga do Wanda Nadal dol ana kuma hari sambutan pembangunan luar bandar sedunia dua ni nama de bulan tusu talo maduma na 2026 kita menyenang tek jabatan dah hari pembangunan luar bandar sedunia 2026 ni ia anda ke arah komuniti luar bandar yang dinamik, makmur dan bahagia. Ia anda dengar bantulak lah ngerti Umaruh Kampung. Tuna perlu maha pasar-pasar oka talam adaleh halang pejirina kami. Kungiu lebak program alang dang ana tolak na pejirin komuniti. Ia pejoh sayur kerani korek. Winak mani tamatnya matabina bani winak man anak-anak belia Sarawak. Saya hadoi tamanya nangga telah mendengar hati jahukah belia alang daftar jadi ahli belia Malaysia. Kita tak lem Parlimen Malaysia hana men kelok-keloknya malang tak dalam medan Sarawak belia Sarawak. Jadi ceniah men belia-belia Sarawak alang hipun kena alang hiriak tak jauh pengake alang anak dari tamne perlu. Ya bekal dapat lebih hitam api api ji ngeriang dahun premier tam Sarawak. Laraja Ki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kena ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada khusus-khusus pada khidmat kita susah, tapi kita cobalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Kuantiti severe kurang, terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology, kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat, kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short, tahu tak syarikat menyukat tu tidak severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kena mari neropong. Neropong dia aja. Mau neropong aja semua kita pandai. Benar? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, baru sebe.
2: Serap tuk buat yang legagang tengkung ujung patah. Oh, ling anak-anak kaya. Asalnya ratang dengan naskulah.

Ya tangan na marung sekolah halaku halang apa na petoka telo nyama tapi na berani wina mana telo anak-anak alat ma tangan te sekolah ya lagu lagi naros yang orang dan dalam cerita macam tu minat lalu buka lapak lebih bayat tak lama mutama dalam jam kedua tam. Lebih ni asal dah ada dah kesok apa na telo mana lasan apa jadi na kami radio kaya Miriam FM lebih ni. Ya nah teka-teki tam deh hati men lebak-lebak sate sate nun alang lasu alang meran lasu ah. Ya nah naji teka-teki alang balai alang lana. Dah ini tak pukul 40 minit lebih kau pita mampu cik tak lama dengar ayah hadwi lumak tam.

Okay, menolong alangan tempat jadi kami hari dua kaya Damiri FM kita menyenang menbeha dengah alangan nabara jadi dalam dari tam hina menitam alangan ikam jam tejo dengah-dengah menbe alam ni menasruhan jaya pihan raya. Jadi ani ya nah gak tejo dahun permiata Sarawak ya tidak tu petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ya tebara peritahan negeri Sarawak. Ngiyoh dah utat alang kenan Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR etek jo nabahukah kerusi daripada dong kete puluh tusu kerusi Dewan Undangan Negeri DUN DUN ini abara minapah DUN ute ngakun nabah puluh tusu kerusi anan SPR tetap perlu jaka awan dah nemena. Dahin nabahukah kerusi anan. Dahin hapak-pah jendang an peluang tak lama pilihan raya negeri PRN nalang sengatang. Dahin trit habara PRN hati pakai saya 22 kerusi nurepa pitan 60 pitan kerusi jananan ji halalangaya kurina. Nun nalang gunah kerani hana tejoh naar naar ju politik. Dahin mejauh hadui ngemaju dalam Sarawak. Jadi anak-anak dahun pemerintah premier tamat Sarawak tekjo dengah nunuk tu gaya dengah halangan baik loh nabah kerusi ala nak jadi pitana perlu pitana kerusi tak lem dari tamat Sarawak tak lem DUN. Bina panak je pandang ana peluang ngabin tek tok tok alang jandang an ang bi tok alang ana telo ikam kereng ya nah ada hune premier tam Sarawak alang jan tegah kenap ala dang mejo hadui ngamaju adalah hane nabah den jan hukah kerusi dunati ati jan anta pelemanak lale dalam jaka aneh kurina. Ya, saya kena menroklim apin apa ana pejidih na kami. Wani hapitama peji tak lama dengar hadui luma. Radio Kayan, Miri FM.

0: Amore Zaio.
1: OK, Jackie, dalam hari lama tam lebih ni tam nyenang hati jo terliang pelamana hari lama alang anak mana dari tam. Hina ji man ijin alang deng mejo nurepa mano ekonomi alang ayak alang deng naar belajar alang entam hipun dahin ana bara odang mai perlu 5 PNG bulan rigit men keluaran dalam negara kasar ke DNK men dalita Sarawak. Ia dengar lah nusang talama bulan 4 talama duman ani detek bara. Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utama detek bara anan hana hate hang sektor langat tak guna lan talam hadui ngemaju ekonomi Sarawak. Adahin hanya nang aman beh pelamana alang tek-tek dan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Hadu lema dan sokong ekosistem nguyok penguman alang sayu matoh men usang hasil hadu lema ada hak kelunan alang tek dalam dalih ni masuk nak hadu kelunan alang na dagang pabrik nak da alam nonan perlu atang awang dalih. Dahin ni hak lahu bara hana nyenang tek jo duman 2024. Tak lama hadir luma udang geri perlu 5 PNG bulan rigit. Tak ada keluaran dalam negeri kasar ke DNK dalita mak Sarawak. Tindak tu kan anak dengan sedia hui 240 tusu awang hadui meneklunan dalam dalihane. Dahin lahu hak bara tubu alang ayak geri ekonomi nurepa mejat ekonomi dalita mak Sarawak ni. Ya dah kelapa sawit, ya dah langaya major ekonomi dari Tam Sarawak. Hati anak bara 6.3 bilion ringgit dalam usang nak dalam duman 2024. Nona anak tamat pergi tak dalam dengar hadui lumak mentelok lebih ni. Dengar hadui lumak, anak pamu nguak dek jaga alang ngapiah nguak migu mariang.

0: Teka niya, niya, tahudungan kita. Teka na, kasi na ko itong takita na, hindi ko rin baka ako tayo lagka. Kalan na saluan ko ni Birak, saluan ko nandi. Sayo, bakam ga ko dako eh. Sige, ay kita sang, eh, kapatang hinanta ko. Ika kayo ba, ano, ito, ika ka? Yan, niya muna, ike. Hayok ika dia, ataupun.
1: Oke, aku nak dia kunyah madu. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tengok
0: apa? Itu sayulan ke?
1: Sayur aku nak dia. Si pernah pernah aku nak ke debi. Aman aku boleh mahu aku nak bambu aku. Aku mudah long teh. Aku buang mahu aku separik kayu ataupun aku dia batu aku hari kan separik lah. Ada kan jangan tak kira kira sedap kan lap.
0: Buah hilang aku nak ke nanando.
1: Deh, dah long berjamin.
2: Ya buat nu nalang bayar dengan buah umaru daripada kampung kelok kerana

Daro asap ko yang belaga halang udang api hadu anugerah taklem hati anugerah aspirasi desa medani dalam dumana 2025. Apakah Pak Junang dalam dengar lebih?

yan sa itatalam lang kung libang lang kina Rosiana o Ryan ito alin may kinahalago na nadang pahani kinapa talo ya asa na pasala talo ha pasukan ha talo jan mutam talam pelawan sa paro ahi pala dunia FIFA talam pelawan utat alang jan antalo saka doani Brazil kalah kena Norway. Hey, tama nyo nang talaw mga Clara Hapaji din Radio Kaya na Mary FM. Uy na aman na talaw lang ikam jama at joha dung ha kaliyaha talaw mga Clara Hatama. Doan ni, tama nyo nang laba o tatutat lawan na membol alang na alang na tama dyan at sa keputusan alang ang tama terima doan ni. Talam nun tua bola ti buloong tak dang pudeh heti talam tak hang dah alang petek pelawan main bol mana tak lang peji deh do kaya na Miria FM tak lama Clara tolok peji deh na kami lebih ani tam ngelarah jaki yo tado dalam dengah ustun tanah lang tek barah ukah kelunan alang mate kenan tusah tanah tegen alang an bara jadi ha dale Francis hena na bara peju 2,000 di mak puluh palong dahin enam bara 46,562 anak bara awak anak-anak tak jauh hatu sah tanah tegan alang anak bara jadi tak lama daleh Perancis. Mentok lim tak jauh ada apa nan telok petua lebih ni dah peji dah redo kaya ni Miriam FM nak tak jauh tekak teki hana sate nun alang atau ke lasu lan sate nun alang lasu lo temen telok lang jam sate nun anan mena patek dah bakai-bakai radio kaya alang udang nyue alang marung bijan marung 100% ya ti men lebak sate nun alang lasu tak dah hari ni telok lang bara setelit kan hari ni telok juli jengan jan Aming laksa barang sate bayak kena jan. Nak tu gaya lang sate bayak loh jepan kui kuman sate bayak ni. Kena rin tolong mau gue make joy selalu sate lang dah juma nawok BBQ dah kena. Ya saya kena mana kelok lim. Aku jangan pas salah awe kelok. Lim kelok lang nyue marong. Bite huwe alang atak ngam lan tepat te dahok tanganan alang lan na melebak sate nun alang meran lasu. Okay, baik kalau pelamana akan

0: dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami.
1: Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lim. Paen jaga ageh, paen nyoh SOP langkenan pelitah, paen peji sayur dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pegi ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dain aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
3: Aku ingin apalah kesempatan ini, anak duan, telok nyam, nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kaki kurang tam-tam sam muda-mudi ha. Aku nginap nangan itam, ja itam, na ageh tam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin ke home masalah kesehatan. Elang antam hadapi kerana usik mili umun, usik mili nyam, usik mili dah kaya. Itam jam, ha, kes-kes kerana ke home lelan kes lang ujadi. Jadi sayu tam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan dahok tangan ku mana tambik long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pejine physical dehin food intact nutrition.

72,000 peserta Felcra terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Darazam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid dalam beri itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Ia melibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaburan, teknologi, pelancongan, koperasi dan kesejahteraan komuniti. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat anjakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta-merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Datuk Sri R. Ramanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System yang sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling mendifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Kartiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Aziz Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Azi. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam pada itu, Maghribi marah ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyelidikan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 72 ribu peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Ya, long dalam lagu tam kayan halang kenan kayan medalam depan kayan uma apa na tam hati kayan mapananan kita matena dalam sejarah long laguanan halang kita mata lama tu kita love ya ni. Okey, tam pergi dalam tu kita love ya ni kita nyenang tejo nun gunana oro-oro alang murip jelang te be uma tam halam kebun tam apa dong uro ani murip jemang te balan balan na parit na orok orok kap kentam kayan berapa dalam dah bahasa Malaysia na daun gelenggang berapa dah scientific na heti sena alata orok kap ni leba guna na sentro kuma na ji orok alang Nara nak deh jinun yang guna nak bi urak kap ni lebak murip tak lama dalam nyenang tak lama dalam miri nampak hendak nak bahagian dalam dalam tam nak ikan murip jalan ngadeh nak ba ba paritaya dahin jam nak urak kap ni lebak guna nak men ageh tam kelunan aku nyenang itam kayan tak tampak ke urak urak kap ni antam pungo te latam jam tok nak te ta meleng hipun latam meleng poho dahin te kata nyemo tubuh te latam awin kena te kulat alang ujung na nyemo poho ka litak ka dahin te kata leng nyemo te latam jadi ayak guna urok kap ni te ageh anit tam kelunan ni jam tok na dah aleng ujam orok kap ni anda api anda dah murat-murat anda pungo nore pandah usut-usut petap arah anit dah aleng poho ati aleng katel dahin aleng te litak te na dahin lahu gunah na orok kap ni lahu dang tulong menitam aleng ga prah tuku ka pohok ka dihina tek tular-tular aleng bisa nyeman matek tam nabara tek gunah nak itu norok kapani aban pekurang bisa iwah tular aleng matek tam kelonan dihina men itam aleng kevelan anda bara han nyenang man be gunah na itu nurok kap ni menageh batong tam kelunan wina menita melang kebelan itu na anda maru wanan anda dui dahin menita melang hipun anita langka telang bela bebian bela nunan dahin te anita te keradangan keradangan dia kurindati deng pekurang mebet tusahanan jadi anih dalam tu kitam lebih anih te jo urok kap kina hitam hito ka te urok kap ni awin aku nyenang hitam makayan lebak guna tam tak lem ubat-ubat lepun nerepa pubat ngio alan tradisional te manhang tam malang pake urok kap ni jadi nunai tam peji dalam tu kitam tak lama kelarah tam lebih ni hati tejo urok kap. Ya saya nak mana kelak lem. Ada mau pergi yang larah dina kami tak yang menita malang tak usu nalan ayak pada dalam manu tam. Uli mendapat tam menyadui nunan perahu mentolok lang nyadui ngah sip telok. Pada dalam hadui elang enak kelak na.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Ya, dua-dua pun telah mesukkan Diana. Ini telah melagu nak nunak men telah lebih ni. Oh, tak nak menhang telah alang udang nyue. Tang hati kata kita lebih ni nak menlebak sate-sate nu nalang beran lasu. Tak alang bara satelit, tak alang bara sate BBQ. Tak lang bara sate bayak. Ano na to kaya ko lang kuman sate bayak lo? Ano ang tagatag kita malabihan ni? Malaba sate, sate ano na lang maralasu. O habang na kalo huwe na lo? Pada sayo talang manuta mata usun na naya alabihan na sa natimah. Pada sayo, lapang tayo keselamatan. Wani habitama peji tak lama dengar kali ya.

0: Ya, tawilah ikan Kristofa kalau yang langgritam dalam dengar kelihah menetam lebih ini. Yang baik tampak dalam mendengar kelihah tamat pagi dalam badan khabaran hari yang
1: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
0: Okey, minta melima dalam dengar pelawan member Piala Dunia 2026. Dalam pelawan dalam anak Johanna Anide, Brazil lawan Norway. Tengok Brazil G, Norway 2, Retina Brazil dan Don Hitua. Ya, ngioh pelawan member Piala Dunia dalam edisi Duman 2026 ini. Pelawanan pelawan Ron dalam pusingan dalam ke 16 ini. Pelawan Tehang Mexico di England. Mexico 2, England 3. Retina Mexico dan Donina pasukan nak petik tak alam main bol FIFA Piala Dunia 2026 ni. Tak alam pusingan 66 ni hi leng kalah hapat dan Tihna dah ngioh pelawan lang Anna Tihna jana dah dan Timutam pelawan lang sang Anna ngeruwa dahin jam nak Norway dan nak G atau kalau ngayak lan menekrunan alang peminat membol hausun tanah ni pinih dan pekalah gagasi bola sepak dunia Brazil menang 2G dahin dan mutam peringkat suku suku akhir. Wanan lama pusingan 66 ni Teguh England dan Mexico Pahabung. Mexico kalah 2 telok tek England. England dan mutama pelawan oleh dan pekalah Republik Demokratik Kongo 2G dahin ampayan England dan Mexico Pahabung jihma ni deh. Mexico pekalah Ecuador 2-0. Di jihma ni deh Mexico kalah kenat England telok 2. Wanan tak menyenang tak jauh sejarah pelawan teguh pasukan Norway Pahabung dahin Brazil. Dahin nak jam nak dan kubara pasukan Norway ni di pasukan dalam najik dalam keliah main bol. Tapi ni tak menyenang membes sejarah teguh Norway Pahabung dahin pasukan Brazil. Norway menang telok hangun. Seri 2 hangun. Dahin nak mana pasukan Brazil. Jenun tak bara menang. Jenun hadang menang teguh ya pahabung dahin pasukan Norway. Dahin tak alam pusingan alang 26 alang pahaman sayu pasukan Piala Dunia 2026 ni. Jihma ni deh. Tino Brazil kalah kena Norway 2G. Alang anah Stadium New York. Tino Erling Haaland mete 2 gol dahin pekalah juara 5 hangun Piala Dunia nan. Tengok pertandingan tehang dua pasukan ni ana de pukul 3 jema ani de. Ya minta melim nuna tama peci dalam mendengar sukan. Nyenang pelawan member Piala Dunia. Hitok RTM Klik TV OK. Sukan Plus. Mana jatuh pahal pelawan lang anak jarun sukan. Main bola Piala Dunia anak telah maduman 2026 ni.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Oh, Rin. Usan lan jarun ane. Jan tatu ju daw ane aw.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejehurip tam putung daw nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
0: Iya, apa anlah pad hari ti tam te talama dale anunana palahu talama nutam te judo utama lang jana tatu akrani apa dong utama ku makna bayat taga tam pakadok ku manuti bi jamna bao bode ka usan repa unya jadi kena tam apa ne mili jaka alang marung ban telo teleka mano haditam putung jaka hadang hadang sena pano tugu malam Abin hinang tama januno terang tugu malam. Dahin tama pano tugu ngado layang hinang tam lebak ke dalam deng ana telok jaga. Kelunan talama dari hari talama dengar pengalang jana dan perintah NGO nake nurepa menlim persatuan alangnya japan daftar perlu nak daftar teda jabatan pendaftaran percubaan Malaysia RS anda nak dah membeh syarat ayak nak wina te persatuan alang ikam ke dana nurepa tulung ke tulung belajar rigid alak denga mano hadui alang anda teda persatuan alang anda kalau hipun. Pinanan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Sukri di Bara. Ada lima teme pengake alang ne menkelok alang hipun persatuan. Ala hadi puboh pengake kelok ti tenang marung anona. Adin dah perlu deng pelamana atek jona. Wina menitam persatuan alang ikam ake gran berpah tulung rigit alang teeda hinang perita. Iha donunan teguh apti pejadi di program alang anak kema wisus lain Kuching's Seed Charity Food Fair 2026 alang enah Kuching. Pertama peji tak lama dengar halang perlu antam jam hui nak manitam alang hipun norepa alang hipun persatuan alang perlu daftar alang japan daftar perlu daftar ala lim teme hadul antolo na tersen dehin berita alang ngejelo agensi alang puboh pengake tam te pelahu tersen hadui alang dahna puboh pengake alang antam na. Ya, tema apa jadi naik kami? Jangan ada air mata, leng lagu nak kena napa, vinevio.

Jangan ada air mata alangkanan Pavin Vio. Anggap dulu pengakit dah hari ni telah alang teh Bandar Raya Miri telah mengklarah tam. Lepas ini saya nak mana kalau alang teh utara Sarawak kalau ngakil laguanan. Ya pada telah mana telah we nak mai tam alang teh telah mempasar ayak Miri. Okey, perlu Jiminet ampai anak tangga pukul 6 lebih. Kita mempunyai telah mendengar hati Persatuan Kebajikan dan Tunjang Masyarakat Sarawak mereka terabai manua TM. Untuk putulah tengah dah lok sukong hadir dengan maju sukan Teguh Pengerusi Indok Nahti Thomas Lobo dan Puboh daripada Tanja Atlet Bina Badan Azri Asmat Safri Menmiri. Jadi ini nak haji hadui alang TM macam dengan Miri na hitung sukong Azri Asmat dalam hadirina uti pendengar Arana Sarawak adahin dalah ni dalam sukan bina badan. Wanita mempijing wak manita malang ini lebo peji dalam kelarah Facebook Radio Kaya Namiria FM. Saya kena man Flossy, TJ KSB, Roland Abid Lebing, Nunana Pelahu man IBB, saya kena payah. Jangan hadu man Paulus Jok lahu saya lebih. Bosika Duten saya lebih lahu. Jangan hadu man kelok leng meja su. Nerepa like Ria Radio Kayan. Tak jauh program. Peji pelamana tak duk nam mani deh. Tak jauh hatang peji dihin Jabatan Tenaga Kerja. Tejo pindaan Rinana Buruh Sarawak Bapa 76. Jadi kena te dah teng tengarana peji dahin dah hari na telo do nama ni deh hari telo mesti ulasa dan ngebuka pengjam tam tejo nulang patut na itam alang ngapi kelunanya duit nerepa serikat nerepa majikan na te kelunan alang nyadui dahin na telo. Okey, Man Telok Lim, dalam mengklarah pejirin naik kami, Radio Kayan, Miri FM. Usu jenatang langkanan Alex Lehan.

Uso tinatang haka na leksulihan na talama lagu na alanga kritama talama jaka alanga pe alhani at alam minit payan na tangga pukul 6 lebih berang meja program jam to kalanga alayo na jadi mi tamle ma sa kena paya apa na puji dahik talama kerah tam lebih ni aku sunukong mambe tolok radio kayan RT Emiri dah alanga pihan tam hito ka doani hak na tang mentang tudak tama langa do ka doani hakna puun natang tudak alangaya atau urip tama do baya jadi hipun permana alang positif dahin ngiampaan melupaan jan namili nun tua ketah urip alang tama trunga paan sediaannya up abina nanah nguyo alang dang na semangat tamaya dalam urip tam atang heran-heran dahin na putung angkat lang na kenap tam marong dahin ati hakna sekolah alang pahaman sayu alang naitam jadi jikrunan alang pahmen na jek repatua dalam murib tam. Saya nak man kelak lim pahabung wak terjaka alang piah ngwa. Jema sayu ngarah lebih man telak lim. Aba mama mia pahabung wak.

Selamat ngumi bersama dua ku Venesia Denny dan Abar ngumi YFM Bidoyo. Sebungah sada mutik pun Abar. Kurikulum prasekolah 2022 pakai sistem digital DET 100 juk pusat sedidik. Projek tebatan banjir Desa Wira Fasa 2 ngawal ubah di kawasan Desinok. Operasi bersepadu Khazanah 70 kes obah nyiasat 62 tangkapan obah naik. Demuti Tongon Abar. Suak kurikulum prasekolah 2022 DET Sarawak tajuh pakai sistem digital DET 100 juk pusat sedidik nok tarpulu onu buran pat. Sementara aplikasi My Sedidik obo pakai dak 2,740 taruh onak sekolah 2,050 pi sinok sama 2,470 pi keroja. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang, aplikasi My Sedidik idoh jokeh platform digital pak ni gaya ngurus sesi pengajar dua pi belajar, kehadiran, pentaksiran, komunikasi dua sinok sama bayar pentadbiran di suak pusat sedidik. Nog beran nuam sawa iti suak 100 juk pusat sedidik moh ponu dasar pintu terbuka daki nomprundi pusat sedia program pendidikan inklusif ngelibat 205 onakopot berkeperluan khas. Teks pengusapeh obobasa dak Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah takar tajuh aplikasi My Sedidik di Kuching. Projek tebatan banjir Desa Wira Fasa 2 adin mos mengni peratus hasil Robi awal sok masa di obo notap. Gapit Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hian sebut nang, ni adok pogung gupul piin dua stesen pam obo nai ruasok nama hadap pagu sistem pimonu piin. Projek man beranya 36.6 juta ringgit dak Perintah Sarawak. Pagung piin semengni 1,300 meter persegi atau ni poin ni taruh hektar inoh kungang nyikon 30,000 meter padu atau 30 juta liter piin. Asal suat dua he mau siap, projek inoh yak ngawal ubah di Taman Desa Wira morot baya Kampung Sinar Budi Baru duangin utuk nuduk kira 4,000 nya. Projek inoh antara 4 pagung gupul piin nganyang ngawal ubak dek semong poin prii taruh hektar ayuhe dua man beranya perporok 194 poin prii moi juta ringgit. Jupuluk kes aboh nyiasat 22 tangkapan aboh naik ngelusu operasi bersepadu Khazanah tajun ni nok semang nuam anuburan nuam deropas dek seluruh negara. Pengarah Opis Keselamatan dan Negeri Dua Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Yusri Hassan Basri sebut nang, barang di bawah rapas bitokot prii permoih 0.4 juta ringgit. Antara 96,692 kilogram solin manuk walid, 220 taruh bogok masa manuk, moih manuk brauh, 2 uam, 710 tuluh ponyuk, 4,200 taruh permoih bodoh, bogok spesies, prii 150 pi siwak sabong 1600 juta pertaruh botang koyu balak 2 prii bogok basa mamalia. Dang operasi ino polis mujur presa topat strategik kodak premis nyikon barang bori motor logistik 2 rangkaian pengedaran dak nya adik aku. Sementara ino operasi di Sarawak rekod barang di bawah rapas di Kason Ayu, yono moi puni poin moi juta ringgit, ngelibat kes jual solin manuk walid secara haram. Dang semong keroja presa di bawah nai, nuam individu obatan, dua mujur batai keroja presa, keroja proses dua jual solin manuk walid secara haram di Kuching. Suak suspek obosorah nuduk Sarawak Forestry Corporation seantinakan seterusnya, stegal bisayak nyenang mit nguruk jual dua nyikon solin manuk pak doi lesensah sok pengawal hidupan liar. Kes obon nyasat nunak seksyen talu pertaru kurungan ni dua seksyen talu pertaru kurungan dua ordinan perlindungan hidupan liar sowak sung prii prii permoi sementara barang dua borah pas nunak seksyen 4 permoi kurungan ni ordinan dek samah.

Kita buat dua abar. Projek nai rumah rehat baru betong mo siap kira 95% dua ngijakak siap nunak masa debo notap Yunoh Berani sewak 2027. Gapit Premier Dato' Amar Douglas ugah embas sewenang projek inoh dari buat dana projek rakyat dek pakai sukat beranya doik robi sok semeng 2 juta ringgit. Betong yoreh pusat pentadbiran bahagian dua arok doik tepat roo peritah dek totap saan program rasmi. Segal doik sukup tepat roo sebayu iti, peritah terpaksa roo dek Sri Aman takar odi ke program rasmi dek betong. Projek Abu Tajoh dan semamui anu beranju sawak 2025 Abu Nai nganya gati tepat roo dek segah ogi di moh oma dua doik tiak Abu Biki. Dua doi dapat abu biki. Suak komiti pemasang dua pengeramat kupuak JKKK Club Dua Persatuan abu mitiak dak ngin pemitiak sukat beranya de punuak dua nakit abu plan. Inoh nganyak notu proses pemeresa dua ngibonar projek robih mudah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat Dato' Sri Roland Sagahwi In sebut nang nya ada nai pimitiak dari soan mesah ni projek kang kudu-kudu pimitiak isok sebab inoh ya nyusah proses nyusun pimitiak du notap sukat beranya. Suap pimitiak mesti obotot ni sidoh bayar anggaran kos dek bipatut. Yo sebut ini dang majlis sorah cek projek khas Dun Tarat. Dan majlis inoh ni poin juk prii juta ringgit abu ngin nuduk 100 taluh JKKK Kelab Dua Persatuan monot bayar kaum peritah duoh de idoh peritah nganyek nai bogok masang projek duoh aktiviti pemasang komuniti. Festival Pinguman Duoh Kebudayaan Semarahan SFCF 2026 mujul seon hasil jual robih RM400,000 nog onlimoh deropas. Pengurusi Majlis Perbandaran Kota Semarahan, Konselor Abang Ismawi Abang Ali sebutnang, inoh pikiran nang festival inoh dapat pidoras ekonomi ratus, duh namah pingidapot nya dagang, dan tipos mengli onu program inoh. Pakai 52 gerai pinguman 2 PIN, program inoh tung peraku gehbatan asal, duh dang masa disamah, nguat Kota Semarahan sak jadi topat pinolik ratus. Festival abengatur sok 26 anubran nuam deropas, dua majlis kakuak program inoh ngalum iti abu tajoh dak Menteri Kerajaanomi, Industri Kreatif Dua Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pembangunan bakat mesti abu tajoh sok isok pakai latihan dek teratur ngenyek melatih potensi pemain sebayuhe odi ketakah robih begatung. Gapit Menteri de Opis Premier Dato' Abdullah Saidol sebenang program pembangunan bola sepak negara patut abu kitubuk sebab dapat sedia pembangunan bakat dek punua. Ononi pinurak dek yak ngaso pimonu program pembangunan mesti rikas abu ngerese sak proses pembangunan bakat ponu mujul. Dan masa bersama kerjasama usah Opis Menteri Belia Dua Sukan bayar Opis Menteri Dua Agensi Dabi Kait mesti abu nguat sesuai inisiatif pembangunan bola sepak abu ponu dengan Robi Ngasih.

Ya, andu de nyandu nak semua lagu penghibur masuk Eric Tripodis Band de Matit nak ya. Ya dengan pukul 6.30 ni lagi agak dapat kita sama-sama kaping nak sama pukul 6.30 ti di mana senak biata dengan pukul iju ti mati di mana senak bukar sadung lagi ya. Masa lagi pukul 7.30 dengan sama tempuan lagi info cuaca kita ada lemah tanuti tetumit masuk email opis pingante gaya andu negeri Sarawak. Ya dengan pukul mahi bingara dengan ni tengah program kita dundan dengan masa lagi pesilung dengan lagu-lagu penghibur kita dalam mata nuti tinan hiburan dengan kita tapi saja pinahan dengan sebuah keping agah de pukul 6.30 pasti ya. Okay, dengan lagu kita seterusnya bersama dengan Chris Udenkan dengan Ellen Kayan Ngunci Cinta.

0: aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onde bu mana ada office sih? Bun, todang babu buna.
1: Eh, onde beli buu na, ini de buu.
0: Eh, onde di mana no? Sampai mana buu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, onde di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Onde no?
1: Ah, tih mendinga. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bahmu no dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na ada paling ngasong tak kau tane?
1: Mati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau kispetal na.
1: Bah, dia mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi. Pagi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana, tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama meni ge tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak apa men dai na.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polok-polok kan jangan idip-idip ke dia ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidik dia mu. So, no, no, nyaman kita ini.
0: Ya, ya, muman kan ni, aku man kati.
1: Hati. Ya. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni, pak bigaduh pasal pengumuman su aja, ya ga. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya diboken.

sibung asih pumpun deka. Kurikulum prasekolah 2026 dognai beda jadi digital di 107 pusat sedidik. Projek tak susah ubah Desa Wira Fasa 2 yit nurak susah ubah di kawasan Mening E. Operasi bersepadu kazanah juk peruk kertas kerja nyasat dokuka 62 kerja nakap medognai. Selamat sementuka salam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dias dan Megah Do Proaso YFM Media. Madin tengah neka. Neg taruh pro April repas sopra kurikulum prasekolah 2026 di Sarawak medok naik jadi digital di sopra 107 pusat sedidik. Setelah tanda aplikasi My Sedidik do pakai bedak 2,740 taruh naan anaskura, 6,500 pimah samun 470 ni naan kejak tengan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kedatang aplikasi MySedidik deka es platform digital. Ati ina ekosistem yang sopreg adi bedak udah kerja ngurus pengajar ka pinyi berajar pimeneg anak sekurah pentaksiran komunikasi ngapi mas samun pentadbiran di sopreg pusat sedidik. Neg Bran Jun Sawaati, Sopreg 107 Pusat Sedidik masang dasar pintu terbuka dengan neperni pusat nyedia program pendidikan inklusif yang 200 remenaan anak-anak berkeperluan khas. Teks pengenang Ido Basa beda Menteri Perkembang Kaum Dayung anak-anak ka penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah tipu masang aplikasi My Sedidik di Kuching. Projek tak susah ubah Desa Wira Fasa 2 Madin berseen perkembang fizikal semeng di peratus rebis awar so tipu adidog netap. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Geratnang, projek anak piberet nain di buah pegong, stesen pam samun bedak kena dingek sistem saliran diki pakai ongkos taruh 6.6 juta ringgit so Perintah Rais Sarawak. Pegong adibayah semeng di ribu taruh ratus meter misegi puankah ni poin di taruh hektarana bian kapasiti nyikan piin sekiang taruh pru ribu meter padu puankah taruh pru juta liter piin. Kanso dua fasa mekemas, ati dapat turuk ngurang susah ubah adi jarit jadi di Taman Desa Wira piberet kapung Sinar Budi Baru diki dapat gen utung ke arong 4,000 ande kapung. Projek anak ina kedah so 4 pegong yang tak susah ubah ngabayas meng poin prii taruh hektar ke pakai ongkos 100 meng 4 poin prii mai juta ringgit. Juk pro kertas kerja nyasat dokuka 62 kerja bitan dognai so operasi bersepadu kazana pigerson ni next mang 6 Jun adripas dindi Abang Rais. Pengarah Opis Atus Seramat Derma Is ka penyenang Ratus Bukit Aman Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri kedatang kerja serapas ka sitaan dog anggar perungan peri permai 4 juta ringgit. Kedah sodok serapas ina semang 6,000 taruh 167 kilo senduk, 220 taruh perung berang masam basa manuk, mai perung manuk beuh, 2 perung 700 peri peruk perung turuh penyuk, 4,200 taruh permai perung diak berang masam spesies, peri 150 peri perung siok sabung, kasmeng di 1,600 juk pertaruh betang kayu balak samun peri mamalia berang masam basa. Sedangkan operasiana polis mujur masang kerja nukas di tempat strategik adi piberet premis nyikun, remin, motor logistik samun tiberan bijua dopakai bedak baratuke. Setelah tanda operasi di Sarawak rekod pimujur sekasan bas dengan kerja serapas saman sitaan perungan mai pernik puan mai juta ringgit adi piberet kes bidagang haram senduk. Derm semang serbuan adi dog kenu, namnaan menegar dog bitan adi merusak aktiviti proses sama neku jual senduk yang tujuan komersial mening Kuching. Sopra suspek dog seraka Sarawak Forestry Corporation yang neraka dog temit amai dog Sabah nang temit nguruk kajua saman nyikan senduk adi bisa dogman ngadu bin lesen sah sepengawal hidupan liar. Kes dog nyasat dari bawah seksyen taruh-taruh karung di ke seksyen taruh-taruh karung 2 Ordinan Gerindung dan Siga sewas mengperi peri permai ke kerja serapas dong dai dari bawah seksyen 4 Mai karung di Ordinan adi sama. Piju Ungaga
Projek pijok rumah rehat baharu betong seun pijik kembang fizikal arong 65% kejakak kemas tu nak tipu dong netap anik nangan di Januari 2027. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugam Basgrat nang projek dribok dana projek rakyat adidog nita sekiang semeng 2 juta ringgit. Betong ina pusat pentadbiran Pitak Reis adibabagi bayu bin rumah rehat kerajaan adidapat nepung pijik guna program rasmi. Kurang pimudah Ramin Sandong sebayu hati membedak kedak sok penemi perintah terpaksa nyeraman di Sri Aman tipu menegak program rasmi di Betong. Projek adi pigurusas mengmai Julai 2025 dog pijog yang gati rumah rehat adi sedia agi diki merusak saman destugu dog Miki Pari. Sopra Komite Pikembang Ka Atus Ramad Kapung JKKK Kelab Samun Persatuan dong mitik bedak ter sopreg pemitik penitah katrese. Ati yang bedak udah dinge proses penilaian samunnya benar projek. Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Tarat, Datuk Sri Roland Sagah Wiin Geratnang, pemitik depatut kutung di projek kakudu-kudu pemitik adi beken-beken amai dapat perusah pengatur samun bedak susah dinge penyebenar penitah. Ati berguna doktor di sidah bisa mangga anggaran ongkos adi sukup kas tugu. Aikran nanti tipu rami nyerah cek projek khas Dun Tarat. Tipu ramiana di poin juta ringgit dok sedia yang 100 taruh JKKK Kelab Ka Persatuan Pemberet Perintah Saman Kaum Adi Dehtung Perintah yang masang beramasang projek ka aktiviti pikembang komuniti. Neg anu rimaripas Festival Pinguman Ka Batan Asar Samarahan SFCF 2026 mujur teban asir bijuar lebih RM400,000. Pengerusi Majlis Perbandaran Kota Samarahan, Konselor Abang Ismawi Abang Ali Gratnang, ati mekiran festivalana dapat bedak beke dinge ekonomi lokal sama nambah penyiun baratuke dagang seteden semeng di anu pingatur i. Ngarima perdua basar bejua pinguman ka barak nok, ati menegah promosi Batan Asar saman kakat Kota Samarahan jadi tempat jen bara penami. Festival dong ngatur seteden 26 Jun adiripas, ka rami penangguhan dong ngatur ngaramati jaka redom masang pada Menteri Kejanami Industri Kreatif ka Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pikembang bakat berguna dok piguru so umur merak so sistem training sistematik yang netu potensi pemain dapat dok kakat sebayu meretakah rebis begatung. Gapit Menteri di Office Premier Dato' Abdullah Saidol Geratnang, program pikembang Boris patut piju dok nai bedak beke amai bian penurak dengan nyedia pikembang bakat. Tadi penyimar adi dapat perusak pemasang program pikembang berguna dok nyerese isai proses pikembang bakat kandung ngedudu. Dalam tipu adisama, kerjasama rapat diasah Opis Menteri Pimiang Kasukan bersama Opis Menteri saman agensi berkait berguna dokakat yang natu nang tiap inisiatif berkembang sukan bor dapat masang ngasi. Yang ngemas gah prebasa put-put ni. Kurikulum prasekolah 2026 dognai bedak jadi digital di 100 juk pusat sedidik. Projek tak susah ubah Desa Wira Fasa 2 yang nurak susah ubah di kawasan Mening I. Operasi bersepadu kazanah juk peruk kertas kerja nyiasat dokuka 62 kerja nakap mendognai. Atik degas sok YFM Bidia dok nyusun badak Nur Akila Arbain sok seksyen berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ganas ramas minduka salam Malaysia Madani.

Yelah, Mata Nu, Nu ini Siti bersama dengan aku ada segmen Ngancang Peta ni kepukul Pri'i Bingarum Siti Mati ya, sebuah keping agah di peluang mesu National FM. Pasti pukul ijuk dengan kita keping agah di benar senak buka sadong dengan pisilung lagi lagu penghibur kita bersama dengan Jackson Boson dengan Magnificent Five Bintangku.

Sibungas nanti pun punaga kurikulum prasekolah 2020 modok digital nahan 100 ijuk pusat sedidik. Projek Kutong Ubak Desa Wira Fasa 2 nyelesai umon ubak de kawasan ti. Operasi bespadu khazanah jupuruk kereta siasatan dok buka 62 pinakep dok tunah. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impor agah lemah tenu mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno, semua kurikulum prasekolah 2026 de Sarawak medok digital nahan 100 ijuk pusat sedidik setakat tapuru anuburan 4 dengan aplikasi My Sedidik Doktinan bedak 2,740 pelajar 6,005 properi anda amang dengan 400 ijuk perunik kaki tangan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang aplikasi My Sedidik beken minat platform digital. Tini mesu ekosistem dengan bantuan penyenang, neg bala pengajar dengan pembelajar serta pentadbiran di semua pusat sedidik. Tok Buran Nem Sawati kehi 100 ijuk pusat sedidik minan dasar pintu terbuka dengan nempronik pusat nyedia program pendidikan inklusif ngelibat 205 orang nakinya keperluan khas. Teks pengucapna dok baca wedak Menteri Pemancang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah wangi rasmi aplikasi My Sedidik The Kuching. Projek Kutong Ubak Desa Wira Fasa 2 itinas mengenai peratus siap tunah lebih jaga masa timpuh dan tinatap. Timbalan Premier Dr. Ama Dr. Sim Kui Hian menang projek ting libat ngunah ini lagi kulam Kutong Umon, stesen pam dengan pidato taraf sistem parit. Projek ting libat ongkos terpun 6.6 juta ringgit dan juga bedak perintah Sarawak. Bahas kulam nakung umonti semenit ribu taruh ratus meter persegi atau ini penit taruh hektar dapat nyimpan umon tok tapuruk ribu meter padu atau tapuruk juta liter umon. Wang sedua-dua fasa ti siap tunah irang-urang umon ubak dan selalu berlaku di Taman Desa Wira kiberut Kampung Sinar Budi Baru sekaligus ngeban penyenang nekira-kira petribu inya kampung. Projek ti seninje tingah masuk empat kulam nakung umon dengan luas meheng poin peri taruh hektar dengan ongkos 104 poin peri mahi juta ringgit. Juk buruk kereta siasatan untuk buka dengan 62 pinakep tunah masuk operasi bespadu khazanah. Tiguruk masuk ini tok semengenem anuburan 6 dari impas dan seluruh negara. Pengarah Opis Keselamatan Dalam Negeri dengan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri menang barang duduk rampas biteket periperumahi 0.4 juta ringgit. Tinggal barang duduk rampas sininca 6,367 kilogram sarang siki keng, 220 taruh ahi banca kito, mahi ereng bauh, 2 ereng ehem, 700 pripuruk tulok penyuk, 4,200 terpermahi kurak ahi banca spesies, 250 prii ereng siok sabung, 1,600 ijuk petaruh betang balak, serta prii jelu debeken. Sekamuh operasi tunah, polis berjaya ngundah kerja penyerap, ngelibat premis nyimpan barang, motor logistik, serta rangkaian detinan tuke nyua barang ti. Sementara sian operasi di Sarawak ngerikot kejayaan bahas dengan ngerampas barang berharga mehpruni, poin mahi juta ringgit, ngelibat kes nyua sarang siki keng haram. Dua semeng kerja penyerap tunah, 6 orang dok tahan sekaligus ngampeng aktiviti proses dengan dagang haram sarang siki keng dedek tujuan komersial di kawasan Kuching. Semua suspek dok senara neg Sarawak Forestry Corporation tinan tindakan lanjut setegal ngumit, ngumpul, nyua dengan ngempuk sarang siki keng de boleh naan anyap lesen sah mesu pengawal hidupan liar. Kes tidok siasat ngajar seksyen taruh-taruh dabi kurungan ni
dengan Seksyen Taruh-Taruh Kurungan 2 Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1400 dengan barang duk rampas rungan Seksyen Perumahi Kurungan 2 Ordinan De Samah.

silung aga. Projek nguna ramin rehat bau betong iti nambah 65% tuna dengan jangka siap tuna wang buran ini sewa 2027. Gapit Premier Dr. Ama Douglas uga embas menang projek derungan dana projek rakyat timinan ongkos RM2 juta. Betong sinice pusat pentadbiran bahagian dengan lagi anyap ramin rehat perintah tinan ke perlu program rasmi. Anyap ki muda sebayuti medak bala pinemi beus de Sri Aman wang ngupan program rasmi de betong. Projek tunda bitegi wang semengmahi anu beranju sewa 2025 tinan nganti ramin rehat de dema serta rusak dengan ke dapat dog pidato taraf. Semua Komiti Kemajuan dengan Penyelamat Kampung JKKK Kelab serta Grumpung dok nancak nyungka belanya secara tirancang. Titinan nyenang proses perhati serta ngilulus projek. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Dato' Sri Roland Sagawi In menang, penyungka sepatutnya kait magi ini projek ne kudu-kudu bengka setegelti ranyusah perintah nyugon bihan belanya. Projek perlu dok sungka sekali serta ongkos depuno. Pidanti wang biucap de majlis mugon cek projek khas Dun Tarat. De majlis ti kahi ini poin juk peri juta ringgit. Jugon nek 100 tapu taru JKKK kelab dengan Grumpung kiburat perintah dengan beken perintah tinan ngundah ihong projek serta aktiviti pimancang komuniti. Festival Pimaan dengan Adat Samarahan SFCF 2026 ceun hasil bijua lebih RM400,000 setakat anurima derimpas. Pengerusi Majlis Perbandaran Kota Samarahan, Kaunselor Abang Ismawi Abang Ali menang, semengini anu festival tinatur dapat negap ekonomi tempatan dengan pidato penceun inya de bijua. Kehir 52 gerai Pimaan dengan penyehep, pitengah adat sekaligus negap Kota Samarahan, jaji tempat dipilih pinami. Festival Titik Guru 26 Anuburan 6 darimpas dengan Majlis Penangguhan Iranatur Ngareti bedak Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pimancang bakat perlu bitagi mesu umur de ungot minan sistem latihan sistematik dan pasti potensi pemain dapat gagau sebayu nek peringkat de lebih datu. Gapit Menteri de Opis Premier Dato' Abdullah Saidol menang, program pimancang main bol negara perlu dok pisilung tinan megau bakat. Tiap pincuba de nganggu program pimancang perlu pantas natur mehen proses pimancang bakat natur dengan lancar. Dua timpu de sama kerjasama enca opis belia dengan sukan bersama opis menteri serta agensi berkait perlu dok tinagap dan pasti tiap inisiatif pimancang main bol dapat dok tunah dengan lebih paguh. Tinan ngemas agah pun nabi naca bau. Kurikulum Prasekolah 2026 Medok Digital Nehen 100 Iju Pusat Sedidik. Projek Kutong Ubak Desa Wira Fasa 2 Ngelese Umon Ubak di Kawasan T. Operasi bersepadu Hazanah Jepuru Kereta Siasatan dok buka 62 pinakep dok tuna. Dengan sen ketik agah lematanu mesu YFM Bidaya, susun bedak Nur Akila Arbain dengan senalin minan sena Bidaya bedak Mike Hansen mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ya, bak bigoro tak semua lagu penghibur. Masudah kendas band The Matit ni ya. Dengan pukul ijo setengah hati-mati semang keping info cuaca. Datumit kita masuk email opis pengantar gaya andu negeri Sarawak. Ya, dengan kalitik bersama dengan kita dan dengan awal Facebook YFM Bidia depan kita live lagi di masa itin lah. Dekat pukul lapri i bingarut siti mati lagi ya. Okay, ada Ronald Dennis satu gas dengan sama kami andu DJ dengan neg semua geng-geng awal. Keping-keping YFM lagi, harap semua sehat-sehat selalu Kuat Ronald Dennis ya. Okay, dengan lagi Henry Bali, selamat ngancang peta, salam damai so kampung Bumbuak ya. Okay, dengan lagi ada Martha David Unar, selamat senekerem guna di konti YFM BD ya. Ya, dengan lagi Kawi Kurus, selamat kami yandu guna, dengan lagi selamat ngancang peta. Ya, dengan ada Derek Asen, selamat ngumi, dua sama tugas DJ guna. Ya, Duringgu Best, selamat ngancang peta sama tugas DJ NG di Konti. Dengan lagi Atiang Pakok pada ada bersama kita. Ya, terima kasih. Dengan ada Ketua Awah, Mide Sam. Ya, hai DJ dengan geng-geng Awah, bala peminat YFM Bidia, Dapi-dapi dada. Selamat nama tandu. Ya, dengan lagi ada James Pengiran dengan Landi Lambit Nenek Villa. Ya, terus lagi tak berhibur. Kali ini bersama dengan Des Marcus. Adep sama Adep.

dan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati, angan perlu nai rakaman video pakai gaya landscape suruh berterang kadir dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag Uji Bakat RTM Sarawak bonka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji Bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosi enso Facebook Section

menetap Budi Diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengset di liter. Yang periksa atau layak kada, naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutos atau dapat seet solaman web budimadani.gov.sg.

Okey, jam kita pukul 7:30 lama tanu dengan ti sema info cuaca kita ada tumit masu opis pingan te gaya andu negeri Sarawak ada kuat kuasa masu pukul 4 lama tanu de kinuhai semeng 2 jam. Ya dengan lama tanu ti ada ribut pite de tingah tampat de Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sari Kesibu Muka Kapit Bintulu Miri dengan Limbang dengan kena bingara sampai jaga bru pagi hujan de kudu-kudu tampat de Kuching Serian Samarahan Sri Aman Kapit Bintulu Miri dengan Limbang dengan anyap hujan denahan Betong Sari Ke Sibu dengan Muka lagi ya. Dengan keadaan laut ada Pairan dengan ti laut bergelombang Pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengumoy mesu pelbagai hala kilaju encas meheng tok 20 kilometer ini jam. Ya dengan Pimaras ataupun suhu kita, pimaras babi kita ada lemah tanuti 24 darjah Celsius atau taruh 24 darjah Celsius. Mendamati ni ya, report kena nendu ditumit kita mesu Met Malaysia Negeri Sarawak ataupun laman web www.met.gov.my ya. Dengan bersilung lagi lagu penghibur kita, tengin hiburan dengan kita bersama dengan Amit, the wife and media di masa itu nah. Ya dengan lagu masuk Nazri NJ, Emba Kais Barang.

0: kenangan oma semua lagu pibur Mas Raymond Behut tangin belingan kita ada maan ada ngarum siti lagi tangin sen kapi ngasian kita YFM bidai ya lagi ya
1: gaya anu diperas tapi teban susah ka pereng genanta anu pau peras bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar gaya anu pau peras tapi gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu ngurang aktiviti fizikal di sepak kemai ruah ke sepak manyak kemut pakai sepiah pangkas payung pakai perka di nipis ke terang kala I kadut perenggenan ngak kipas pangkas penghawa dingin kadar edra moto kemai pendingin hawa I dokter up begaut siun rawatan kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras pesanan mesra ati so RTN.

Ialah aku punya pun masuk Tony Peace Band Napa Napa. Ya, dengan pukul lama hibingara saya manik tengah program Ayun Muji. Ya, dengan nanti saya program Brayun kita The YFM BD. Ya, dengan nak bagi pelanggan kita bersama dengan Amit dan Masa Itina dengan boleh kaping frekuensi kita ada Kuching FM ni 06.8 MHz dengan The Serian FM ni 01.7 MHz dengan sepak masuk kawasan saya nanya penaput frekuensi kita ti ya dengan boleh kaping minan RTM klik .rtm.gov.my gagau denehen bahagian radio Bidaya. CN mah ada ya YFM Bidaya. Dengan lagi pimpin bersama dengan ti Office Menteri Dagang Dalam Negeri dengan Kos Sara Pimudip KPDN dan akan nyilung dengan program Jualan Rahmah Madani Bergerak ti usaha tinan bagi mantu ataupun nulung lagi ngurang beban rakyat dua mirih barang-barang keperluan demi langenu ya. Program itu disedia diskaun antara semeheng tok 80% lebih murah ataupun kai mahar banding dengan rega nehen pasaran semasa. Ini ti ada barang-barang keperluan asas mengberas ya inyok tanek gula tepung telur dengan siok. Dengan itik sama dengan sedia minan rega istimewa dengan mantu rakyat dengan ada keperluan asas dengan rega de bipatut. Rakyat pun boleh lagi minan bantuan sumbangan asas rahmah Sara ya dengan mayar lagi barang-barang keperluan asas siti ya sekiranya ada nehen kawasan-kawasan kita dengunah program Jualan Rahmah Madani Bergerak Siti dengan dapat lagi usaha kita ada rakyat dengan ngurang beban kita lagi ya mirip barang-barang keperluan. Terus lagi berhibur bersama dengan kumpulan Crystal Bidapot Dang Pimoh.

0: Okey, jom kita pukul mahi bingarem dengan keping taya Ayun Muji.
1: Selamat bingara dengan selamat bidaput kita ada bi pengisi.

0: di program Tanen dengan Lagu Asal. Dengar itu kita keping Ayun Muji masuk kampung Rancun Serian. Penyembuh kita bersama Ayun Muji ti udah ngerekod wang sewa 1774 beda Augustin Gadut.
1: Inya dengan ban Ayun ti sen mah John anak Akop, Lihe anak Busot, Jangkeng anak Kunci, dengan Rarai anak Baco. Semua berarti meneg masuk kampung Rancan da Wates Serian.
2: Hai nebang kami kuti pangal panti gemai kemenggang tanah kenan jalai. Ijalai papa nu maku duduk bermain dengan adik kena sana si Dayak. Yo Dayak duduk makah na kena tuat gak sedih duduknya baik nak mangkuk.

Karena danan pekat mai ku main nak malam tu dengan di karena sedayak nilau pulangan nyabisi karena galak galisi nilau ku madih bungok nyabisi

Adio. Now. Madiati kubit tanam gami patnatan.

Ati makududu diaw ba main gadang andi kena bijak pamanti pantinya kena ulega apai panti ku madipuntu.

nabang tuba gabi gama dua at maningang tatna ketika nan jalai jalai pamag indu ati makududu bamain ngedengan di kena bujang pamanti bandi inya kena ulega aki panci puntut nyakna.

Eh, nakmanak mag siluang dyan, ik, ipan nyo tungku, iya. Ah, labu, kamadibuwa. Kudi abungay isang gaok, labu ningak, kamaditana. Kudi jalay. Kaya sadak kita main wasa duduk bermain dengan dikemang sekuya duduknya bakal lalinga hina katinya lak madakah angkai bijalai kabakanuna bini rasa dit natuat nah.

Angkai Bijalai Nyatau nunna Bini rasa det Natuat

Kamadila kudi sampah di mangga suti abi gaul kudi sampah malabang sadak ipamapalak muji balasida kumang cukup nyadi cuah nyebi gasak nasak kudi angkai amang idak jarinya jamah basinta kamadi.

Himangka pitia bagaul Jampak matuk pai aja upah kulagu sana kena mantia Duduk kuna tahu basin begasak macak Angkai ah nyumai Jamah hijari kuna dah tahu basin tak tapak Empara

Habis sampah, mangga cuti, habis gaul. Kuda sampah matupai cedak kita mapala kunci kabala di kumang cuah nyebi gasak masak kudi anggai manyumai jari

nabang kayo. Lama, mamaba. Tumaning ang tana. Wak, lampa. Sadak, ikasyamay nga nang. Patang tubogala, barulungaw. Nadai kami tahu kasih duduk kebi dan jauh ke layak bajakku mau kalian bangunin ada tahu.

0: Karena lajau mani ketika orang mani meniai kredana Daud. Aja upah kulagu tanak. Anak mancia duduk kena tahu nyamoy yaku mu. Aku akan pantut. Dia kena tahu ni gak main buah. Ayut.
1: Nabat kayo. Kete ambaga anga tumaningatan na matikse rano jasa mako dudok pamain tangan nabi kumang

0: adek kemang tau nyadok ngemanggok kabar si ae kudapat teh lagi suara adek kemang ala bilulah kudapat teh mau nanya Allah jangan kadiat nanyan cina kini hai ayah nabak kayo ate ama bato temain hina tanah kuda pungai amate weno jasa makudok pemain di kumang cukupnya dek pungok adek kantek dibayar duduk kuda hati mija angkai adik kumang bajalai bakah indah nona bini rasa det tuat raja
1: nyabak kemari kayu sudah lama magami temaningak tanah kada pungai asiti kaceh amai kunganang batang subuh kala berlungau

Nabak kemudi hembak kayu lama hembak temengah tanah semua ketiti sadak dino asa.

lama makunganang ya enggak. Amai akit yang galok dedek mengantuk manali ayut ngayon apang hidup makun adai atandu lama makunganang peniau.

Semada mati ni kita mengkaping Ayun Muci bersama dengan Nambah Tu'u masu kampung Rancen Serian. Ayun ti mati ni mengrekod dia wang sewa 1,500 icu perempat. Dapat lagi kita minggu bau dah habis pengisi tanah dengan lagu asal. Aku ucap selamat bingara dengan selamat bertingkah.

Ya, sodang-sodang sijak sama lagu penghibur Mesu Colin and the Gang dengan Maria Nohiam de Madin, ya. Okay, dengan pukul mahi 45 minit bingara dengan keping agah sukan kita ada YFM Bidaya dengan bersilung lagi lagu penghibur kita bersama dengan kumpulan Crystal, Suatu Kenangan.

Ya, abak lamat mari semua lagu dah masuk Eka Saiful de Matina ya. Okey, sebayun keping agak sukan dengan ti bersama dengan kita ada nehen Facebook ada Paul Sekin selamat kemiandu dengan selamat ngancang peta kun ya. Dengan lagi ada dengan tak ada beken ada Ji Chun Fo ya dengan Vincent Tagau. Dengan lagi ada Alfred Lamet ya dengan ada Charlie Chung Tizen Lime dengan lagi ada Rachel Marikan selamat kemiandu kun Nurul Atikah bersama dengan kita dengan lagi ada dengan tak ada beken Simoni Karong ya selamat konti selamat ngarem kuana Elizabeth John Masutu dan Miri ya Jackson Ritan selamat ngarem kuana sok kampung Mambong dengan lagi dengan tak ada beken masih bersama dengan kita di Tina ada Peter Kilan ada Rosin Gunyau lagi selamat ngancang peta dek semua boleh dengar bersama dengan Ami The YFM Media T. Okey, dengan kita berhibur tadi lagu penghibur sebab yang keping agak sukan pasti dia masuk Elawati Dayung.

0: Jadi aku update baru kena pantun.
1: Oh, balik dengan gati boh tadi pantun.
2: Semoga cium pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, si singgah dah kakai.
6: Anak popong di sindo jempian, anak tidak, ni perang.
7: Duka dutun, kata ngerasyuk tumbak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatuin sampai di beton.
9: Digadu asyongku, kadang-kadang. Natong onak kobok mokat hujan.
10: Jamai oto bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo. Ataupun terus telefon ke konti. Ke nomor 0-2-25-04 ataupun 25.000.
11: Okey, mengedepidan mati nasi nanti agah sukan kita ada YFM Bidi yang ngaremti dengan Nati Guru agah sukan Dabi Benua dengan The Betong saingan Liga Betong 2026 dengan ti de memurut peringkat separuh akhir de pengen minggu, pengen ujung minggu siti lagi ya. Dengan Nati dah akan bertembung dengan pasukan de berjaya di dua kelompok empat terbaik. Dengan Nati aksi separuh akhir pertama de akan bertanding sama Makarion FC dengan pusat District FC The Kompleks Sukan Betong ya wang andu enem ti semendi andu buran ijuk. Sementara bagi aksi separuh kedua separuh akhir kedua dakan pitengah Hermanos FC berlawan dengan Crossover FC wang andu minggu de padang majlis daerah Saratok MDS. Sedua bagi perlawanan separuh akhir ti dakan tiguruk pukul taruh lembat andu dakan lebih ke fokus dengan semua pasukan bagi tinan cun kelayakan dek pentas final semawang dua anuburan Mahi 2026 lagi ya. Lagi dengan balik kita dek Kota Semarahan, Presiden Persatuan Bola Sepak Bahagian Semarahan PBBS Muhammad Azri Johari de puas asing dengan pengatur Liga Semarahan 2026 lagi ya. Lagi dengan ti kejohanan berprestij dakan demeh melabuhkan tirai na anu nyenduna dengan ti depidaan pengatur liga itu semendi masuk aktiviti utama derby kalender tahunan Persatuan Bola Sepak Bahagian Semarahan PBBS lagi ya dengan menang ucap syukur ngin Liga Semarahan 2026 itu de mengen anu nyenduna dengan ti pengatur de udog Tuna Berjaya Bedak Barisan Exco depan jawatan kuasa pengelola lagi ya. Dengan menang ngaku Liga Semarahan 2026 berkena saja ni masuk pentas bagi megau juara depan platform terbaik bagi megau bakat bau senapan landasan tinan prapat lagi teribidingan dan jah semua pihak terlibat ya. Okey dengan sen bagi agah sukan de Abi Benua balik kita neg agah sukan de Benua Sepa ya dengan kita perempuan lagi bagi Piala Dunia dengan piburut gol bedak Holland itu bedak Brazil mealah lagi ya dengan ti bedak dua ini ingin penyikiran paling jaga Brazil di Piala Dunia melena sawah 1400 peri puru lagi ya dengan penyerang Norway Erling Braut Haaland terkiburut gol dua gol dengan bedak Norway dapat ngelangkau di peringkat suku akhir pertama bagi Piala Dunia ini ti ngina penjaga gol Norway Orjan Nilan depan beraksi cemerlang dengan berjaya lagi nepis ni mesu penyipak penalti Bruno Guimaraes di dua separuh masa pertama sebayu halan ada kiburut dua gol dua timpus mengenai minit terakhir ya dengan stadium MetLife. Okey dengan mesin lagi ni lagi agak sukan kita ada Benua Sepak dengan England depan akhiri saingan lagi tuan rumah Mexico dengan menang taruh dua ngin dipaksa bekerja keras dengan semua pemain bagi ngelangkau nek suku akhir lagi. Ada Mexico City dua gol dikeburut bedak Jude Bellingham dan bedak Mexico Allah dengan ti jarang berlaku di Estadio Azteca ngin masa England ada berempas pulas lagi darah menang taruh dua dengan ngelangkau nek peringkat suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 ya dengan Harry Kane dikeburut gol ketaruh dengan penyipak penalti semasa England bitahan lagi ngin red card ataupun kad merah de bedak Jerry Kwansah orang wilayah beratitude tinggi Siti bedak tuan rumah. Pemain pun England ngekal dengan harapan dia memburu juara ancah bangsa di si bungas balati melenah 60 sawah lagi ya. Saya berbati nak antara agak sukan kita the YFMB dia ya. Ada ngarut Siti 6 anuburan iju 2026 dengan ketua lagi dah pukul peri bingarum semangkeping agah de peluah mesu National FM mesin kita berhibur bersama dengan pengarut namir pasti de segmen ngarum pawun tok pukul 2 trup ngarum lagi ya dengan saya ngemas na tugas aku de ngarut Siti de segmen ngancang peta ya ngarut andu ini nombor beranjuk dengan pasti keping agah pukul peri dengan bersama dengan pengaruh nami ada beken lagi di segmen ngarum pawan ya. Okay, lagi berdapat lagi nombor beken aku bertugas nanti aku DJ NG dengan lagu penghibur kita sebayu kita bertingkah pasti sama masa Walter Michael adakah aku salah.

perkukuh Felda demi kebajikan warga Peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Yananin bisa madu koi dan segmen ngarum kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat apa ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BDF.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Jadi selamat dengar kita bila pun bau bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D dengar artis yang macam dengar anu ni namun beranjuk 2026 the segment ngaran pawan. Jadi dengar hati dan dengar anu ni dah pukul semua bingar mati. Kita ira keping agah bingar di menan senda bidi biasa. Dengan pukul semang suku bingara kita ira bihibur dengan lagu-lagu rock dan abi program rock ngarem ati bersama dengan penembihna Sim Cemra Selingganzi. Jadi bila kita boleh kepingin beda YFM berdaya di mana frekuensi di 0.6 MHz Kuching. Juga bila kita ada yang ada kawasan serian boleh kepingin di mana frekuensi di 0.7 MHz. Atau boleh lagi kepingin di mana aplikasi rtmclick.gov.my. Jadi sama-sama kita berhibur sampai pukul sembuh terpengaruh mati. Harus semua pingin YFM berdaya dengan ngerti sentiasa sihat dengan ceria selalu. Terus bersama dengan kami ada YFM berdaya gerak bersama.

menetap budi diesel adi dok berurut so ni anu beran Julai 2026 kredit dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsep ni liter. Yang periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutos atau dapat seet solaman web budimadani.gov.

nasib sepuk brek. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto dijuin tak. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi saya macam mana lagu pinggir bor kita Masu Jackson Boson dengan Magnificent Five Band Bintangku. Jadi itu saya mau 45 minit rempas pukul pri ibingar. Dan juga malah kita ada baru muka radio ataupun baru bersama dengan kami The YFM Bedaya. Berak bersama. Bersama dengan aku dijadi di segmen Garden Power masa pukul pri ibingar sampai terpukul sungguh terpengaruh mati. Jadi apa kita kemana pukul semua bingar mati kita ira keping agak bingar di mana sana bedi biata masih en de pukul semua suku bingar kita ira bihibur da abi program rock ngar mati bersama dengan penerbitna si Michel Marceline Ganzi. Jadi kita terus lagi bihibur dengan lagu penghibur kita masuk Cinderella Babar Kecewa.

Jam di Studio Madin Pukor, Simang Sengarem. Semak Sengarem bisa mengaku Vikmo Loren dan Dermegah Sengarem YFM Bidia. Perag Pusat Jagaan Diribo Opis Kebajikan Masyarakat JKM dokingat bedak tembit bat di Atus Ramat. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawangkan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri Kidanang, Pusat Jagaan menegah guna siam penerang so doktor yang mengatur individu adi bian kepuluhan khas adi agresif. Ayuk dan sakatik kanam bikin video adi kirin ninan pimiang dayung adi biumur semeng perisawa di buah pusat jagaan di Kuching. Ayenang pimiang dayung ana dogna di institusi ana ripasian perintah mahkamah kadok setuju bedak pimasi adi deh dapat jaga pimiang ana. Pimiang ana madinati ina kena kadok perhati bedak doktor. JKM reperju

Pengatur Pemerhati yang netu kebajikan saman atau seramat perengera adira di institusi ane dok jaga. Projek pegang piin ujen di MJC Pine Square ane ina kedak so projek Nura Uba Batu Kawah madinati mesian takah kerja taruh peratus. Gapit Premier, Dato' Amar, Dr. Sim Kuhian Kedanang, projek ane rambat so tipuh adi dok netap bitunda angak kerja mindah utiliti di rasan tanah saman pinambah pita beranja yen kerja-kerja ane. Projek ane bikinnya kawasan adi bayah 6.4 juta hektar adi bergat 60 taruh point mai-mai juta ringgit adi dok tanggung bedah Perintah Sarawak. Sedenana projek Nura Uba di Sawira Fasa 2 madinati mesian takah kerja semengdik peratus. Pegang adi bayar semengdik ribu taruh ratus meter mesegiana dapat nyikan taruh puruh juta liter piin. 60 taruh pemitik diribu inisiatif I Legacy Tabung Penyirikan Pekerja KWSP modok jebenar setekat hati adi berkait dengan pimpinah duit penyirikan perungun 46 poin taruh juta ringgit yang mai penemuan penerima. Gapit Menteri Beranja Liu Chong Chin Tong Kidanang so inisiatif ane ahli KWSP adi biumur rima perima soa kasambu adi bian penyirikan lebih so takah adi sukup ane inah 650 ribu ringgit dok jebenar yang mindah kedak duit penyirikan ngera ke akaun KWSP ahli rawang adi layak. Taruh poin 04 jutaan ahli aktif KWSP warga negara Malaysia adi biumur semang main neg 60 soa dalam kategori ane mesian penitan simpanan asas tunda umur ane inah tau ratus peripuru ribu ringgit ngak umur 60 sawak seteket taruh pundi anubran me adi ripas. Ati inah penyakit bangat dikena bandingan 2.2 jutaan ahli ngak taruh pundi anubran me 2025. Rakyat di Sibu ke kawasan meningi dok ngatat bedak mendek ke program Sarawakku Sayang SKS Pitak Re Sibu Peguru Andu Rimahati. Program tui taruh andu anak dok ngatur di dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Penerang so urus setia bas program SKS 2026 Kidanang, program mana jadi tarun yang bidapun dengan rakyat dengan penyedia berang masam penerang inisiatif keperkhidmatan perita yang komuniti. Berang masam aktiviti dok ngatur saman aero dance, SKS fun work, sukan komuniti, pameran penyekembang, berjua pameran agensi perita sama ngarem tan asar ka konsert rakyat. Rabis taruh pro, rabis jupro prais cabutan bitua, dok nyedia student program mana. Program mana ada dok kuka bedak premier dan tempat tinggi Tan Sui Abang Jari Tun Openg nga andu setuati. Kerja-kerja pemeriksa tanah projek naik Dewan Serbaguna Tikuka di Sekolah Kebangsaan Beladin Pusak, dok pre ripas rubang adi dok karis bian gas adi gibai dok ngaten. Opis Bomba Kap Nyerap Malaysia JBPM Sarawak Kidanang harana jadi ngak andu setua diripas tipu kontraktor kanu kerja-kerja karis rubang. Tibaran Balai Bomba Kap Nyeramat BBP Sarawak ripasana do gerak ke tempat har jadi. Buang atu seramat do pasang yang ngatak har daerah tu sindek ngak kawasan ana. Kerja peratin do mansang bedak pasukan bahan bahaya hazmat BBP Tabon Jaya yang ngaten basa gesana. Ngana ati adagah di Rugnyusun Beda Nur Akila Arbain so section berita era semasa RTM Kuching. Semasa ngarem ka Salam Malaysia Madani.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Stesen berisi.

Jadi saya macam nama Tina, lagu penghibur kita masa Rosie Mila dengan Des Marcus jogetnya sekelalu. Jadi ada pukul semua suku di sama-sama kita rabi hibur the abih program rock ngara mati sama-sama kita era kaping lagu-lagu rock bersama dengan penerbitna saya macam Marceline Kansi.

Eye of the Tiger, Dr. Ban Bedak, Tibaran Survivor. Seramang harum, berapa bawa watak drum program rock di ngarum anu senin nanti. Ini agak sok peringan di ngarum hati ya. Harap sok peringan drum buah ngan senang. Terima kasih dengan adik kedek kacin program rock tak. Minggu hati, okey. Jadi aku minta isa sok peringan dah berperama dengan aku. Dekat benar-benar program amai bergerak rock. Adik kena-kena, adik pun. Adik agik kunyi dia di ngarum hati.

Yeah, Cheap Trick ngan Ragu, Don't Be Cruel. Ragu adi dek ruang asuas mempunyai mai perumai. Dek kembat ke yang barangan adi kemaran payak jika adi. Sabanang agi adi kebauh kok mamu. Dek kurang agi ke dengan tak adi kedek kebauh negara ni ya. Okey, jadi ingat tak pucu dengi program tak? Hati ina Ragu, so still hard. Everybody loves A-League.

Kategoris kelukaan sok di barat adik adun adun ngara rockers sok Singapura adik aktif sesuai semua pre-ju pro-pre okey nyebut pasal tibaran rock sok Singapura agak gedingi ragu-ragu sok risana adik ikut bernyitia di ngara mati mandi nata peramun ngat tibaran trashed adik ina ragu adik dan nasyina.

Lam tengan ragu mekemas ragu aditen hatiku kau lukai so tibaran trust. So Singapura atau mekebur ke Indonesia. Semangat tibaran UCAM. Ngaragu bayangan.

Bila cinta didusta so screen, aku sabar nang bega di minat ragona ya amai kemayangan si roh ka aku ka YouTube bega versi ragona di Dr. Bahmada artis-artis beken. Jadi sebayu ngemas program rock tangar mati atau peramal ingat ibarat artis so Sarawak ati. Legasi ngaragu dua jiwa satu hati.

tahu mana email atau menega ke penerbun program rock tadi dengan rumah ti. Terima kasih yang mai tengah peramuan dengan aku di Minggu Hati. Berapa tak berapa dengit dengan ngarepun Senin Minggu Bau di jam Adi Sama. Lega panggil dengan adik kita Gibayu Munos dengan barang ragu adikku Mi'en dengan rumah ti. Amai repas hati dengit bega ragu peramuan adi rek kunyi dia rebis iit dengan adi setiap peramuan dengan program rock. Berapa dengit Minggu Bau. Bye-bye.

0: Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nuduk suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Bayu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul sumbang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my. Okay, jadi kali ini kita bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no Ince Fokadun. Jadi atol ana Ngojit tadi so yo. So okay yo ninga FIFA World Cup.
1: Okay, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Klik. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Ince Jerome. Agak jadi aku disekian ringan eh. So ki ingat dengan FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Klik FIFA World Cup 2026.

Jadi saya mencermati nak kita mau berhibur dan habis program Rock Ngaram Ati bersama dengan penerbina saya mencermati masa linggan si dengan reti. Jadi aku dan juga cuba kasih nampak kita ada pasal sentiasa bersama dengan kami ada YFM Bidaya Gerak bersama dengan saya mengaram pawan. Sama-sama kita berhibur sampai terpukul sembuh teruk ngarut mati. Jadi kita terus lagi dengan lagu penghibur kita.

0: tadi ya. Ponu, nak ya ponu. Mu tidur sehat sebenarnya pun mu.
1: Eh, tiak. Tadi kembali dukun kena di tubuh ku puak ti.
0: Ya,
1: ya. Menyutiak di situ aja. Pernah pagu pun mu. Boleh aku tolong ku dekati pun mu.
0: Inoh lah buat ini, inoh lah. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kempuannya muti tiak. Yo cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nendo.
0: Mak, mak, mak, mak, mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor. Pada terus hati ini dia tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, meret ke depan. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik depan-depan nanti sebenarnya.
0: Nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, yo.
0: Nah, ni ngah ngah.
2: Ah, gulu, gulu, gulu. Aba, aba, aba, terobu, ya,
0: betul. Gulu, gulu, ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Ches, tolong Ches, tolong, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulu nya nak, gulu gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya iyo ti. Kau dengar siapa pagi ay, jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan mu buyang. Aku mau tahu dulu kredit ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so enok yang mau umur yang tih kuasa doy di periksa atau pakai kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek sesa ngecek itu.
1: Hah? Dah aku si Ian lah.
2: Kau aku mau nam di semua ni. Kau nama si Ian.
0: Itu yang nama si Ian makmu no it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh tapi.
1: Oh imut kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakimai.
0: Ah, tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian dan sekian tu nyebut dukun lagi eh.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Okay. Mati ku ngancak staff ku menit ngecek nah.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah ya. Nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti ni paguh eh.
2: Selamat ti ada beringku-beringku nyampak mu.
1: Ah, ani nang lo.
0: Bak mungkin kaning kedos, Witi.
1: Oh, bukolot lah.
0: Ah, bukolot lah.
1: Kedak ragu lah. Ah,
0: ini baku ulang dia.
1: Bak bukolot.
0: Ah. Ngecit ya, ngecit.
1: Oke, oke, oke, oke.
2: So slow saja, relax. Relax aja, ngecit, relax.
1: Oke, Mai, Ti. Ada lagi, ada lantai itu, Mai.
2: Ngecit adek, Mata Ayah, ngecit adek, Mu.
0: Ah, Domni lagi, Nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemannya dah berbetul tanon iyo dah tepan iyo mat dah telah penuh iyo ti nah
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung dengan semua enggak
1: okey mati
2: ke hal mati aku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah aku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklet tiap kado di kata ya tiak.
1: No, no.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, yo. Asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah, yo lah, yo lah.
2: Ti surat siklet mula. Mitu bat urit sepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment buram bau mendek lagi ya.
1: Iya, iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh, Nas, boleh, Nas.
2: Cek des terus, Nas, lah.
1: Anu pokon dalek ketaban, ya, Tina.
2: Iya, iya, boleh, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Bagus, lah.
0: Nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol,
2: nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol, nombol,

Jadi saya saja ada ngerti bersama dengan aku dan sama dengan rempawan. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dan ambil automasi WFM berdaya. Masa pukul 9 terpengaruh sampai pukul 6 pagi. Jadi aku orang ucap selamat bingara. Terima kasih anak semua. Bye-bye. Salam Malaysia Madani.

0: Oi.
1: Betul tu jam Madin lah.
0: Oh, Madin mempukul semengit lebih senyarap. Mani dah.
1: Aduh, meri abuk. Gerang segmen ngarung power tu YFM dia.
0: Eh, segmen ngarung power nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu beria dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerang dek semeng 6 jam Madin. Reti i ngerang anak pijau siaran ngerang sop kurs mengelus cap ngarung dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sabuk kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarum. Kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sepukur Semang 2 terup ngarum. Nek pukur 6 isan-isan.

tetap budi diesel adi dok pengurut so di anubaran Julai 2026 kredit dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa tak layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang siun penerang tutus atau dapat seut so laman web budimadani.gov.sg.

0: go hit no.
1: Eh, ane bu mana ra office bi? Bun todang babu buna.
0: Eh, ane bi bu na ane bu.
1: Eh, ane di mana? Sapi mana bu ha?
0: Ati, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, ane di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Ane no.
0: Ati mendingak. Iti nak kau tanda kuti, iti anak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban kopi semain kan di office timo buah na emu.
0: Bah, bah muno, daki me kulit mana?
1: Eh, siapa makan di taban bokon? Timo susah tak kulit pangus guna air depan ngasong tak kuti ni?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main dari taban kuki spetal na?
0: Bah, tak mula bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal tak kuti? Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mongana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama meninggal tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh mona apa mu na.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun nengah ikat ano, polo-polo kan jangan idip kiri ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Eh, idip pengumuman cidi deh bangmu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, lah pengumuman kan ni aku man kati.
0: Adi, yo, gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya deboken.

0: RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
1: Kreatif untuk bersama tuo Encik Jerome. Okay, jadi aku di sekian ringan eh. So Ki ingat dengan FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM klik FIFA World Cup 2026.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: rosak dia bilih inyua. Toru setengah orang tiak inyua obuak. Lepas tu toto dek tulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mungki rotong ido gentungang.
1: Eh, inoh nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke kerep tulak motor kata ne. Muh le motor kata oma bat lagi noh. Dah lepas aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peri puluh lima ku. Aduh. Muh obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ki sebek duit ke ti. Titih. Okey.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ke ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa ada kaku CJ. Nyaa dapat tapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino.
2: Penetap Budi Diesel adi dok buruk so ni anu beran Julai 2026 kret dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsem ni liter. Yen periksa tak layak kede. Naik pemite yen nama kuota yen pick up ngajib diesel. Puankah yen sien penerang tutos. Atak dapat.

Microsleep ina minyap kadahreda tarun adis kejap yang tipu di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg

Hish, nasib sepet break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran aji drebai de dapat geris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipuh teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Angan bien sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag section TV RTM Kuching. Manya kemet email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook section TV RTM Kuching.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duwah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tengah nakam Tuhan dengunlah sorga dengan tanah. O tanpa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pemudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam O tanpa nginakam dapat lapaku. Medak beramai kedekam mengintu dengan nyaga pimeus kami dengar ne. Kami juga terima kasih lagi nakam O tanpa ngin masih juga andu debauh dengan pemudip debauh de kami dan uiti. Ami de anak buakam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkap himas.

kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jera pinglemah kami, tulung mah kami dengan binungkus mah kami minandaya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimete. O Roh Kudus pak pinulung, nisi mah kami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adeh bingirindu pinyuka pinyabar, panti alus awang taat setia lemah lembut dengan adeh pimintar dua kami nyalan kerja tugas kami. Nisi ma ami minan roakam mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami. Mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami. O tampa dapat puasa pisuhun da bangabada malaikat kursa ke Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bisamah ami. Mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan anani kayu dibek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkirakan ira dutunah de tanah meng de dua sorga. Pimaan melanganu juga de kami anoiti nampun penyalah ami mengemi ngampunya de bisalah de kami. Ni bana ami masu pingancuh dengan perimpas memasu anani dibek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam, biberkat akam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria adu kudus anda tanpa, semayang juga nami dengan nyada bidosa, itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus, mengda masuk tegina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua, dua ganda namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Pukul 6:30 isan-isan. Perantis memujur derem peruah bara tokie dalang dayung adibian penyedapat pikatuk. Terlebih setaruh puluh lima ribu naan dok menjaga mendekat program Sarawakku Sayang di Sibu. Sarawak dengan Bangladesh negap dengit kerjasama strategik I. Selamat isan-isan bersama aku, Marceline Gansi, terima kasih YFM Bidaya. Madin Tenggah. Program perantisan kepimpinan wanita perantis di Dr. Tapso Opis Penyekembang Kaum Dayung memujur terperuah baratu ke dagang dayung di tunggang seun penyedapat nek mai ribu ringgit di burat. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawak ngah masyarakat Datuk Sri Nancy Syukri Kedaat Nang ngera adi mujur terem kedaan plan ian projek ngera bian peluang seun meta beranja nek 50 ribu ringgit ian pibayah dingi projek ngera. Inang Opis Menteri I menegah Rengjaja sama dengan Skura sama agensi di PAUD yang bedah repis pega anak Skura Sua dalam program mana. Bagian soalnya ayah nang perintah persekutuan tetap ke dalam nyebaki dingi barat dayung ke menyedia 4 juta ringgit yang penetap perantis tekat sewa hati. Datuk Sri Nancy kedaan hati tipu rami graduasi kaum Orkid Sarawak Saroso sebab ditaruh di Unimas. Sedangkan Datuk Sri Nancy Kedaat Nang Sarawak Dong Jaka ribian lebih 1,300 spesies orkid kabin potensi jadi pusat orkid di takah antarabangsa. Inang ngagaya andu adi setugu Sarawak dapat jadi pusat penyeruah orkid adi temegah di takah global. Inang rais nimun Taiwan, China, Thailand nga Belanda membena mujur derem industri bipaut nga orkid adi meteban bagi utung tunduh ekonomi I. Datuk Sri Nancy Nawan Nang atiga rejo kuka peluang ka Sarawak yang tembit suto so pimujur ane. Bitunda nga pingamat kena tunduh program Sarawakku Sayang SKS adi dok ngatur sepayu ati repis taruh perima ribu naan dok jaka rek mendeka SKS Sibu adi rek dok ngatur so semang dek semang dua anu peran Julai adi rek. Gapit setia usaha perita Sarawak adi jaga pita operasi Datuhi Chang Ki Kedaat Nang arong 150 ribu naan memendeka program mana adi dok ngatur di Limbang, Miri, Bintulu nga Gapit. Nang Sibu inah terut niyen adi nomor 5 program ane dok ngatur ka 47 agensi perita riswa ka nyidia 150 mai perkhidmatan iyan rakyat tunda di konsep pusat sehenti. Datuhi kedaan ati ripas sesi krakar di konti Red FM RTM Sibu. Kerja pengenai Miki Aran di Simpang Selangau Aran Pemponio redok nai pekai takah ke nanyam piawayan adi dok netap ngenetu atus ramat daerah tus adi kedeg arat ane nakit dok jaga. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi Kedaat Nang ati betunda nga pimerati adi meh dok nai bedak pihak berkuasa di kawasan ane. Enang aran di kawasan ane rusak sedegar dok maranggar lori adi membedak kedak panel singgeng aran rusak. Sungguh mana ainang parat arat adi dah rusak rek dok kuka ripas I dok ngesah seramat dok kedek ka arat adi biar risiko rek dok teup neka kerja pengenai Miki anak kemas dok nai. Piju udingi ngagah. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngasuan I agi kambat pimendek Pesrojaya Bikatung Bangladesh di Malaysia Manjurul Karim Khan Chaudhuri di Astana Negeri Sarawak. Enang pimendek Manjurul Karim mana rejung negap dengi atur berdingan adi betul agi di asas Sarawak nga Bangladesh rebis I terpita ekonomi, dagang, pendidikan nga penyekembang sumber manusia. Tipu kerakan ngerasuk dua pihak sama kutung pimpuat nga buat pikir pasar utung adi dapat dok seun bedak so dua reis so kerjasama dalam pita nimun kimiang keterjaminan pinguman tenaga adi dapat dok bibau saman pengajian takah begatung.
Gabungan Parti Sarawak GPS gibayuh nai penetap kira yang mien calon adire dog bedak bitanding derem berundir di Sarawak adire. Pingubak pita penerangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita atnang, penerang ane dog perwah ripas bawah-bawah ti, agi kudu-kudu individu kita atnang ada pengera redog mien jadi calon yang ngarun GPS. Ayah perwah penerang ane yang tak rirog jadi dupan pingurunga penyokong parti, amai individu ane meting seen pengesahan rasmi, so GPS. Sungguh mana Datuk Sri Abdul Karim kena atnang, GPS ngan terima kasih tunduh individu andi peruah penerang ane, amai atik keren nang ngerasa wak nyukong GPS. Pat perundik naan tuan tepuk tanah terima pampasan repis RM400,000 kan tanah ngera bayah 0.7 hektar dok tembit ian projek miki arat meret ka lundu. Cek pampasan ane dok serah beda adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan di Dewan Serbaguna Mahligai Gading. Tanah adi dok tembit inah saman 24 lot tanah adi bian hak milik, 6 lot tanah hak adat Bumi Putra, 5 lot tanah rizab komunal Bumi Putra, ka taruh lot tanah kerajaan berdaftar. Projek anak dok nai nurak susah aran badeg di arat meret ka pasal lundu. Nga anu seturi pas di bot tunda dok bitan beda maritim Malaysia Zon Bintulu tunduh sarah diripo ordinan perkapalan saudagar suas mengperi rima produa. Bot ane dok bitan arong pokor di rima perupat ripas kumbang tipuh ops tiri 4.0, ops permai nga ops pukat arong 6 batuh nautika turak ka barat laut Kuala Kemena. Pengarah maritim Zon Bintulu Muhammad Sufian Eldin Abdullah kena atnang bot ane de bin si jel pendaftaran Malaysia adisah deh bian surat pelepasan pelebahan ka deh geh bian sao. Bot ane dok ngurus beda nem naan kru adisah mendua naan rakyat Malaysia taruh naan rakyat Indonesia ka ni naan rakyat Myanmar. So per kru saman bot ane dok teban ka pusat tahanan vessel Zon Maritim Bintulu ia dok nyasat. Aku ngemasagah peribasa pun-pun ni. Perantis memujur derem peruah bara tukir dagang dayung adibian penyerapan bikatung. Lebih taruh perima ribu naan dong jaka menekak program Sarawak Kusayang di Sibu. Sarawak nga Bangladesh negap dingin kerjasama strategik i. Dengan ana ati adegah adi medok nyusut meda Nur Akila Arbain so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching kadunukar ka peminyu biatah beda Francis Farrell Chu. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

menetap Budi Diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 lek dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsem di liter. Yang periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutos atau dapat seet solaman web budimadani.gov

0: Ya, Ragu Praman. So, Jackson Bosa nang Ivy Phoebe, Ragu Riden Cintaku di Bumi Kenyalang. Ya, okay. Jadi, menurut me. So, saya sangkat sopraga di kita berapa bau drum segmen Mekat Krimahas. Praman dengan aku, Marcel.
1: Dengan aku, Mildred Anne, me dua bersama berpagi tina pukul laprii berpagi pengisi Mekat Krimahas. Berpagi ando dua dan nuti.
0: Ya, yeah. Juk nomboran Julai sewak 2026. Jadi, terima kasih ke sopraga nanti kita sama KF. DYFM berdaya kat mana ke siaran tak ngada apa kedengar pakai RTM Click.
1: Ya, betul.
0: Kat mana ke pakai gerumang sebab ni ke 6.8 MHz. So Kuching pun kan ni ke 6.2 MHz.
1: Boleh lagi kat pengen Facebook dia YFM berdaya. Yeah. RTM Kuching.
0: Ya, yeah, jadi mana meh dah kembali temu biasa ngapa korju isan-isan titik atau agi agah adi nombor 2. Jadi supaya nak tak berjuang dengan Ragu Praman. So semua kelinas.

nasib sepet break. Kebaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

bunga sempurnaga. Perantis Engkedah Usahawan Dayung Bidaya Saing ngerikod pincaan de datu. Sarawaku sayang sibu lebih taruh 25,100 jangka meneg. Sarawak Bangladesh negap teri bilingan dua hala Engkedah kerjasama strategik. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madanaku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di Tengenaga. Program Perantisan Kepimpinan Wanita Perantis da tunah masuk Opis Pemancang Dayung Bijayang Kedah Pidagang Dayung Bidaya Saing dengan ngerikod pincaan peserta neg mahi ribu ringgit ini buran. Menteri Pemancang Dayung Abi Mambak dengan Inya Ratus Datuk Sri Nancy Syukri Menang peserta de Bijaya Peluah Cadang Bipluang nerima belanja tok RM50,000 tinan pibahas projek. Opis Menteri T kerjasama dengan sekolah serta agensi berkait tinan meda lebih ahli pelajar ngacah program T. Perintah Persekutuan Pesilung tanggungjawab ne nyukung agenda negep bala dayung dengan nyukun belanja RM4 juta nyalan perantis Sikambuh Sawati. Pidanti wang biucap ngerasmi Majlis Graduasi Persatuan Okid Sarawak Saror So kali ketaruh de Universiti

ni signifikan. Sekaligus muka peluang bahas Sarawak ngajah pencaan negara ti. Lebih taruh pro 5,100 jangka menek nek program Sarawakku Sayang SKS Sibu wang semeheng nek semenduh anu berencuk ti. Gapit setiausaha perintah Sarawak operasi Dato Hi Chang Ki menang sasarti birajah dengan penyambut de natur SKS de Sebayuti. Sikambuh natur de Limbang Miri Bintulu dengan Kapit, SKS menarik 150,000 pimendeg inya ratus. Sibu sence tempat de kerima de ira nyindi 40 agensi perintah dengan nyidia 150 mahi perkhidmatan dedek rakyat minan konsep pusat sehenti. Pidanti nek penulis agah rimpas caci titamu bual bicara de konti Red FM RTM Sibu. Kerja-kerja kia struktur de jalan susur simpang Selangau jalan bahas de Penbonyo ira tunah secara berperingkat-peringkat dengan ngajar standard de tinetap. Ti tinam pasti penyelamat inya ratus de minan jaranti. Menteri Kerja Raya Dato Sri Alexander Nantalinggi menang pikarati medok pidaan rimpas ninyo lokasi beda pihak bikuasa. Struktur de rasas tegel dok lantak lori de meda konkrit rasa. Jeran de kai terlibati era dok buka bi peringkat-peringkat rimpas dok sah selamat dengan jeran de masih rasa era dok tutup sampai kerjang kia siap tunah.

Pisilungaga. Yang di-Pertua Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dengan naso nerima kunjungan hormat Masu Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh Nek Malaysia Manjuru Karim Khan Chaudhry de Astana Negeri Sarawak. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi minan Facebook menang bidaput muhibati jaji platform negap teri bidingan dua hala de meh tuhai ada ancah Sarawak dengan Bangladesh. Hasna dua aspek kerjasama ekonomi dagang pendidikan dengan pimancang sumber manusia. De pinaputi sedua-dua pihak bitukar buah pikir pasal potensi kerjasama strategik abiahi banca sektor dengan berpinguntung kiberetna kenyang biasas agro keterjaminan pimaan tinaga boleh pibau serta pengajian tinggi. Anyap calon de tinatap beda gabungan parti Sarawak GPS dedek Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak de iramene. Tukang sandak GPS depan ketua penerangan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang di Stegel pingantar de media sosial pasal ada inya de dok cadang jaji calon gabungan ti bau-bau ti. Pikarati tinan pijuhok pingayab kepimpinan dengan penyokong parti segel calon ti kai dok sah rasmi masu GPS. Munganipan GPS nyugonahi terima kasih nek inya depidaan pikarati dengan anggap ti jaji sukung nek gabungan parti ti. Kahi 40 orang dengan putana nerima pampasan biteked RM400,000 tinangunah projek pidatu jaran meret nek lundu. Cek pampasan

Tok Jugon Bedah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan de Dewan Serbaguna Mahligai Gading. Projek ti ngelibat taru perumahi lot tanah bahas kusong penmahi iju hektar de ngelibat 24 lot tanah berhak milik, 6 lot tanah hak adat Bumi Putra, 5 lot tanah rizab komunal Bumi Putra dengan taruh lot tanah perintah berdaftar. Projek pidatu taraf jaran ti tunda tinan ngelese jaran badeg meret nek pasal lundu. Ini bot tunda ngunah kudu-kudu penyalah derungan ordinan perkapalan saudaga 1952 Dok Tahan Beda Maritim Malaysia Zon Bintulu Wang Anunem Darimpas. Bot Dok Tahan Wang Pukul Ini 5.4 Neranganu Menen Op Stiris 4.0 Op Permai Dengan Op Pukat De 6 Batu Nautika Barat Laut Kuala Kemena. Pengarah Maritim Zon Bintulu Muhammad Supian Edlin Abdullah Pidaan Boti gagal pitengah sijil pendaftaran Malaysia desa anyap surat pelepasan pelabuhan serta anyap sau wang nyalan kerja. Boti teban beda 6 kru seinca 2 orang warga Malaysia kiberet nahoda taru warga Indonesia dengan 2 orang warga Myanmar. Semua kru dengan bot tunda teban nek pusat tahanan vessel Zon Maritim Bintulu. Tidak mengenaga tipu nak binaca lagi. Peranti sengkedah usahawan dayung Bidaya Saing ngerikod pincaan de datu. Sarawakku sayang sibu lebih taruh 5,100 jangka meneg. Sarawak Bangladesh negap terih bedingan 2 hala engkedah kerjasama strategik. Ketik aga berpagi de mesnusun beda Nur Akila Abain masu Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching dengan Sinalin Minasnabdiya beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, Raga Brahman, so Elawati Ragu Adi Dena Dayung. Jadi, menik mayat dengan Adi menak ke Aun kena motor dengan ke di tiga hati sayang selamat dek ke tepat Adi ringan tuju.
1: Okay. Betul, bagi bila kita ada penjenanya berpagi lagi selamanya berpagi selama ngupi-ngupi taya supaya bila kita ada tenaga ada ini kena semangat. Kita nyala tugas kita ada berupa giti.
0: Ya, murah tanda dua. Murah tanda dua. Mesti ada semangat.
1: Tapi ini yang nuna nuni sel.
0: Jah.
1: Jarang cukup. Ahi muto. Badik dengan muto. Lamat anu yang duna. Masa lagi berpagi penahi lagi muto.
0: Iya.
1: Aku rasa berpagi tipen lebih kurang lagi lah.
0: Jam lah. Bubu jam.
1: Iya. Okey, apa ni pun selamat keping kami. Da pengisi makan krimuhas berpagi ti. Bagi bila kita ada ada the breakfast dabi muto. Selamat breakfast.
0: Iya. Breakfast kamu breakfast man kue. Okey lah. Pak kamu reman tu bi. Ni dengan steering, ni dengan seduk.
1: Mungkin mungkin dengan dah sebelah dah.
0: Okey lah, kamu pergi dekat sabuk.
1: Okey
0: lah. Ya, okey. Jadi, okey Mil, tak nyebut pasal topik tak.
1: Tapi kita pasal teka-teki saja nanti.
0: Topik pasal teka-teki. Jadi, tak tahu pun teka-teki lah.
1: Ya.
0: Tak teka-teki, tak kenat lah teka-teki mi di ruangan komen Facebook. Jangan bisa ke subah-subah enam kebayangan lagi teka-teki adep kan
1: ya boleh lagi
0: okay, subah-subah ke
1: mereka tahu video boleh dapat jauh
0: ya dah kisah lah teka-teki ni tung kiriang kah tung berdaya kah janji ayo santai-santai dah lah
1: topik santai-santai saja nuti
0: ya teka-teki santai
1: ya yeah, betul
0: okey jadi menurut saya pukul mai sari santai jadi menaga bisa ke kebayangan lagi jawapan sekiranya nang pengenam yang teka-teki na angan bisa ke nulis di ruangan komen bisa ke telefon ke konti te 25 Mei 650
1: ya dua line kita terbuka berpagi ti pukul 8 berpagi
0: ya
1: okey kita okay. Bersilang lagi lagu-lagu hibur kita sebaik kita kepingaga ada pukul 7:30 berpagi.

kitubo doh abar. Yang dipetuan negeri Tun Pehinsri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Duosowon terima kunjungan hormat se Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia Manjurul Karim Khan Kauduri di Astana Negeri Sarawak. Tun Pehinsri Dr. Wan Junaidi dang Facebook sobat nang udung ino nganyanguat tori jamit duo kerjasama osa Sarawak duo Bangladesh amoteh dang ekonomi, kerja dagang, skorah duo pembangunan sumber manusia. So duo pihak mau bikusi buat pikir berkait potensi kerjasama strategik dang bogo masam sektor ayuh antarai kerja pimuruh agro kata jaminan pinguman tenaga dapat buah pibauh duo skorah bigatung. Arok doi calon di Abonotap da gabungan Parti Sarawak GPS saat berundi ayuh negeri PRN Sarawak di Anog. Jurucakap GPS dijadi geh ketua penerangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sebut nang pinerang inoh abonai setegar ogi pingunang dan media sosial dinang ogi individu di abuh cadang jadi calon gabungan inoh bau-bau iti. Inoh nganya zaman pemimpin duo penyokong parti salah faham sebab calon inoh doi abu notap secara rasmi da GPS. Sungguh munoh GPS ingin terima kasih saan pingunang di media sosial inoh duo sainang inoh yoleh tanda nyokong gabungan inoh. 40 ini nya di kaku tanah terima ganti rugi robis RM400,000 nganya ambil tanah saan projek biki orat morot ke lundu. Cek ganti rugi abuh sorah da ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan di Dewan Serbaguna Mahligai Gading. Projek ini mit taruh perumah lot tanah di 0.7 hektar ayuh eh ngelibat 24 lot tanah di Ogi Nyakaku, 6 lot tanah Hak Adat Bumi Putra, 5 lot tanah Rizab Kriminal Bumi Putra, 2 taruh lot tanah Perintah di Moh Register. Projek namah da paguh orang ino abun naih ngan nyangurang orang bidadog di orang morot ke pasal lundu. Ni bot tunda di Bisaya nyanang naih salah diribu ordinan perkapalan saudagar semong pri 52 abuah tahan da maritim Malaysia zon Bintulu dan Anunuam. Bot-abuah tahan kira pukul ni 54 minit tengah handu ngirusu ops tiris 4.0 Ops Permai, 2 Ops Pukat di Osah Nuam Batu Nautika Barat Laut Kuala Kemena. Nuna pinorang so pengarah maritim Zon Bintulu, Muhammad Sufian Eldin Abdullah, bot inoh doi sijil register Malaysia Disa, doi surat pelepasan pelabuhan, 2 doi sauh semasa operasi. Bot obuang ngurus dak Nuam Kru, yoh inoh 2 naannya Malaysia, moro terbayarnya di taban bot, taruh naannya Indonesia, 2 ni naannya Myanmar. Suak kru bayar bot tunda buah taban ke pusat tahanan vessel zon maritim Bintulu saat kerja nyasat. Dengan kongamas abar ke basa bau pun pun. Perantis peluah usahawan dayung di berdaya saing seon pingin di ayu. Sarawakku sayang sibu, robis taruh peru 5,000 nyanggi jakanuk. Sarawak Bangladesh nguat turin jamit duo kerja sama strategik. Dimuti sija abar di Abu Nyusun da Nur Akila Abrain, duo Abu Nukar Kang Sinabau Jagoy da Bonisya Deni. So, seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat pagi, duo salam Malaysia Madani.

0: Ya, Ragu Praman, Ngunci Cinta. So, Chris Woodenkan semangat Ellen Kayan.
1: Ya, yeah, Ngunci Cinta.
0: Okay, okay,
1: jom kita dengar bagi kita 47 minit rimpas pukul 2 berpagi. Selamat berpagi. Salam yeah. Malaysia Madani.
0: Yeah.
1: Selamat ngupi-ngupi. Selamat nyahir berpagi, Ti.
0: Betul. Selamat pergeruk ke naik kerja pengendaingan. Mm-hmm. Dengan adik kedek di opis masing-masing. Puan Ka di Kedek. Mm-hmm. Gimurat, Nerik Kuka, Shutter.
1: Betul.
0: Nyusun-nyusun kudus
1: nyusun barang. Baik nak bagi beli kita ada pasal-pasal tamu lagi. Betul. Di masa itu
0: betul. Pasal tamu. Okey, pasal tamu lah.
1: Ya,
0: yeah. Masa haru ikan mari sasan muti. Pasal tamu skup nang dayak nang meriahi amai kudus di ngerana tebat sadi segar-segar lah.
1: Betul, masih fresh. Masih fresh lagi berpagi ti. Bikali dah berpagi ti pada dia bila kita ada ngambil peluang jaga bibiri barang.
0: Yeah.
1: Selamat bibiri barang.
0: Jadi menak ke kedek ke gig ke dengan adi bian urusan dengan tika fasiliti penyihat.
1: Betul.
0: Puan ka di derma dayak kan.
1: Yeah.
0: Jadi dah kembut dari dengan depuk tanggungjawab lah.
1: Mm-mm.
0: Angan adi saru derma dayak.
1: Ya, yeah. Mungkin ada pahun lagi di noti naik UTC.
0: UTC.
1: Bagi bila kita ada renew driving license kita. Mungkin ada bila kita ada rangguna my card anak kita.
0: Betul.
1: Anu ti anu mayana.
0: Ya. Semundu sewa.
1: Ya. Semundu sewa.
0: IC pink ke IC baru. Yeah. IC biru lah. IC biru.
1: Muda IC bau.
0: Okay. Okay, jadi so Mil dia dah tak nyebut pasal teka-teki lah.
1: Teka-teki
0: dah ia peh mar nah teka-teki ti ia santai-santai
1: dia. Santai saja.
0: Mil lagi teka-teki.
1: Okay, teka-teki aku dah sebungan senalam.
0: Okay, terus.
1: Okay, kayu ti ada button na pakai kain belen tebek.
0: Okay.
1: Ada button na pakai belen tebek.
0: Okay, ni ah ni. Okay, ni so Mil ni.
1: Ya.
0: Yeah. Cukup detail lagi part lah Mil. Mil lagi kedut tak
1: ada part lagi.
0: Okay. Yo, okay, cukup lagi ni lah. Ti senang ada pun. Ani ayah dok kepeg pak ida menap. Nah, mestilah kamu nak kepeg keyuh kan mesti. Kamu nak nang daya kepeg keyuh. Mestilah nak nang. Aduh, mendam keyuh hati dok kepeg tak.
1: Yeah. Mana?
0: Okay, jadi hati teka-teki. Ani dia dok kepeg pak ida menap.
1: Pikir-pikir lah.
0: Pikir-pikir. Tak subah nak di nak lah ruangan komen sagi ke dengan ta. Adi agi ke idea ite. Banyak tiga cenyi piti lah. So adep ngan lah subah ada. Mai aku rasa tung jeku jawapan ni puruk aja pun. Aku rasa mil tung jemu
1: senang saja.
0: Senang ada.
1: Okey, ani kayu ada button ya. Kaya boleh tebuk, kaya dapat tebuk.
0: Okey, jadi cikgu ani ada dok kepeg pak ida mendam. Apa yang dipotong tapi tak sakit. Cukup lah. Okey.
1: Okey, kita bibur tanya supaya kita ngempan jawapan masuk pinggir-pinggir kita.
0: Okey. Yeah. Tak perlu ni ragu. Adi dan cinta kajon.

inyo adi teban gaya anu pras adi ang jadi dir istak madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok KE di RTM.

0: Okay, Rock Performance. So TS Band peluang kita taruh. Jadi kita ingin dengan peluang ya enam teka-teki mi di sana-sana ti.
1: Ya, nyau teka-teki mi dua berpagi.
0: Okay, Mil. Okay, Mil. Terus okay. Mai agi tak ya? Sa agi tak ya? Dingi. Agi dengan tak sikit beda translate ke bahasa. Bukan kayak apa translate ke bahasa. Dengan zero sikit change piti. Ya, nak kayak apa kata budaya.
1: Okay.
0: Okay, terus Mil.
1: Kena bahasa Malaysia ne.
0: Okay.
1: Apa benda yang ada mata tetapi tidak boleh melihat?
0: Okay.
1: Ani kayu dah ada button. Pakai apa tebuk?
0: Repeat nge. Tung tung tung tung kira. Okay.
1: Repeat sekali lagi ya.
0: Ya, repeat sekali lagi.
1: Apa benda yang ada mata tetapi tidak boleh melihat?
0: Okay. Jadi dengan tak si dengan tak tijada. So tak tengok. So kawi kurus.
1: Yeah.
0: Enang. Edak translate lah. Jadi okay. Apa yang dipotong tapi tak sakit? apa agi dengan tati lah ya so Angela ayo subang jawapan enang bok ngasireh bok ngasireh enang aku nang okey teta tinggal semuki enang betul me ayo suba u kepeg bok meting menam kepeg sireh de ke menam de fati kamu nak kepeg ayo memang de menam pun mil jadi agik ke so dengan tak si Sebastian Lotai.
1: Ya.
0: Ai nang sati nang teka-teki ku ani kyone ne trigen pai debat pai bershoot ke mena any shoot. Jadi aku subanggen jawapan lah Sebastian. Aku rasa kasut. Mai kamu ne re pakai ne re trigen ya kan ia debat kasut kan debat pak kemudian nang adep nere nyusun pari kera inyakit nyusun mah ai bersyut amai kena dan ada mengari benda ada kasut na.
1: Okay, jawapan aku ada lagi dengan kita ti masu okay. Noria
0: okay.
1: Yang menang ada butter kait kenan tebek buat nanas kau na.
0: Okay, kau kurus nang buat nanas.
1: Buat nanas lagi kau kurus.
0: Buat nanas.
1: Hampir
0: lapak itu buat nanas.
1: Ya, yeah, bukan nak buat nanas.
0: Midesem lah, sorry amat berkelas sebab bergerot. Okay, midesem bisa lah suba-suba ke enam jawapan tak, kek kok enam soalan tak, kek lagi nak di ruangan komen ye ye dengan nak dia gitu tak atas live so Facebook bisa ke telefon 2500 apa pri on ka 2500 jadi te tanggen masa hari pas ni ragu kami penting dah ya 6 te ke ingin jawapan lah
1: ya penting kita nak ni kena nah soalan dah kedua ni
0: main penting sarah penting betul okey yang penting price ringgit okey jadi ni adi dok kepeg pak dah menap apa yang dipotong tapi tak sakit anak lah
1: tapi kan dia nintip sirup pun ada rasa
0: kisah lah kan buat pun rektor kemerek kepeg pun agi
1: kan agi ada rasa namanya. Kan
0: ya ya okey jadi tak sempat tinggal dia lah sok dengan tak ti si telefon ke konti ti hello ya mira sem
1: mira sem
0: okey
2: selamat
0: ya selamat disan
2: ya yo ground di konti
0: Mildred.
2: Oh, di Jemil. Selamat pagi.
1: Selamat pagi,
2: Mr. Sam. So, ini topik.
0: Topik teka-teki.
1: Teka-teki topik, Anuti.
2: Teka-teki.
1: Riddles.
2: So, ini mehana.
1: Nyaut-nyaut dah mesel kan? Nyaut dia aku.
0: Ya.
2: So, dua-dua suba-suba lah.
0: Suba-suba lah ni tu jengan. Tunjukku so ani penyikanku ani yeah. Ani adi dok kepeg pak i de menap
2: ana sirih
0: okey